0: rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
1: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa? Gue nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
0: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu
3: bang? Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
4: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
5: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa langsung itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2027.
3: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Sariful Alam.
7: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya.
8: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
7: Untuk terus memberikan pelayanan pelayanan terbaik bagi jamaah haji. Dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat, respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
8: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
9: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu semua.
8: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter Sabtu Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Sabtu Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri. Secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabtu Jagat akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabtu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
11: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabtu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter akhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
10: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Ma'la. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
12: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca debarkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
13: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jamaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
12: uji. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
13: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
12: Ya, pendengar, untuk situasi di Asrama Haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13 ribu jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
2: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
1: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
2: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
1: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual. Yang tanam bawang merah bisa terjual. Yang bikin tempe bisa terbeli. Yang jual telur bisa. Semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Gak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
2: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
3: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN, yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
2: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
3: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artificial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
2: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
4: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10 sampai 15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
2: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
4: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
2: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
6: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
7: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
8: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
9: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
10: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
0: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar Prosatu dimanapun Anda berada. Hari ini sebelum memulai aktivitas kita semuanya, kita akan dengarkan dulu seperti apa perakiraan cuaca untuk edisi hari ini di hari Rabu 20 Mei 2026 bersama dengan BMKG Provinsi Lampung. Dan hari ini yang akan melaporkan perakiraan cuacanya ada forecaster Kak Helena ya. Selamat pagi Kak Helena.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Iya, hari ini gimana nih Kak? Apakah akan turun hujan sepanjang hari ini? Karena cuacanya itu kalau kita lihat ya itu langitnya gelap sekali. Nah, seperti apa perakiraan cuacanya? Silakan untuk disampaikan Kak.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Selamat pagi Sobat Cuaca, pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Sobat di pagi hari ini, kami dari BMKG akan menyampaikan informasi perakiraan Lampung yang berlaku untuk hari ini Rabu 20 Mei 2026. Berikut informasi selengkapnya. Secara umum angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan hingga 15 knots atau 6 hingga 28 km per jam. Untuk suhu udara secara umum berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius kecuali di wilayah Lampung bagi 20 hingga 29 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udara secara umum berkisar antara 60 hingga 100%. Pada pagi hari di Provinsi Lampung secara umum kami pantau cuaca hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Provinsi Lampung. Kemudian pada siang hingga malam hari kami memperkirakan potensi hujan masih terjadi di sebagian besar wilayah Lampung. Dan pada dini hari kami memperkirakan wilayah Provinsi Lampung secara umum berawan, namun potensi hujan masih terjadi di sebagian wilayah Waikanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Lampung Timur, Sawaran, Pringsewu, Kota Bandar Lampung, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Kami menghimbau kepada sobat untuk mewaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Waikanan, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Mesuji, Lampung Timur, Pesawaran, dan Lampung Selatan pada pagi hari. Kemudian wilayah Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, dan dan yang terakhir wilayah Lampung Selatan dan Lampung Timur pada malam hari. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu sobat dalam merencanakan kegiatan pada hari. Informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau sobat juga dapat update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
0: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi, satu porsi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor loh, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-5165. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 x 24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah vaskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online, bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Ya udah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue abis promosi BPJS Kesehatan sama elu.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani.
1: Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan sumber pangan lokal yang beragam dan melimpah. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat memiliki berbagai pilihan bahan makanan alami seperti singkong, jagung, sagu, dan beraneka jenis umbi-umbian. Sumber pangan ini tidak hanya mudah ditemukan, tetapi juga telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi kuliner masyarakat sejak dahulu. Kekayaan pangan lokal ini merupakan anugerah alam yang patut kita syukuri dan manfaatkan dengan bijak. Mengkonsumsi pangan lokal memberikan banyak manfaat bagi kesehatan dan kehidupan masyarakat. Singkong, jagung, sagu, dan umbi-umbian mengandung berbagai nutrisi penting yang baik untuk tubuh. Selain itu, dengan memilih pangan lokal, kita juga turut mendukung para petani yang bekerja keras menanam dan memproduksi bahan makanan tersebut. Dukungan ini membantu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga keberlangsungan produksi pangan di dalam negeri. Oleh karena itu, sudah saatnya kita semakin bangga dan mencintai produk pangan lokal Indonesia. Dengan mengutamakan konsumsi pangan lokal, kita turut memperkuat ketahanan pangan bangsa dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Mari bersama-sama melestarikan dan mempromosikan kekayaan pangan lokal sebagai bagian dari identitas dan kemandirian bangsa Indonesia. Bangga makan pangan lokal, sehat untuk kita, kuat untuk Indonesia.

0: masker saat batuk, dan rutin periksa kesehatan.
1: Wah, berarti harapan baru ya, Dok?
0: Betul, Bu. Kalau batuk nggak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan ya.
2: Cegah, periksa, dan dukung vaksin TBC. Bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

Pas kamu buka galeri ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya. Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email, isinya promo, newsletter, diskon, yang kadang bahkan gak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital clutter. Artinya, data di perangkat kita sudah terlalu penuh dan berantakan. Karena itu, sekarang muncul kebiasaan baru yang disebut digital decluttering atau bersih-bersih dunia digital. Mulai dari memilih foto yang benar-benar penting di galeri ponsel, menghapus email yang sudah tidak diperlukan, menyortir akun media sosial yang sudah tidak relevan untuk diikuti, hingga menonaktifkan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Dengan merapikan ruang digital, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga membantu pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan hanya meja kerja, tapi juga dunia digital kita.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Selamat pagi pendengar, di edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026 kami kembali menyapa Anda nantinya di Dialog Lampung Menyapa Pagi, dan hari ini akan mengambil topik tentang upaya mencegah penyebaran virus hanta di Provinsi Lampung bersama dengan Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dan dialog ini akan dipandu oleh rekan kami Nuriyah Novasari.
2: Gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
3: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
2: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
3: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
2: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
3: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
2: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Tabi pun berjumpa kembali dalam dialog interaktif Lampung Menyapa pagi hari ini edisi Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Nuriana Fasari. Selama kurang lebih 60 menit kita akan membahas topik terkait upaya mencegah penyebaran virus hanta di Lampung. Pendengar setia Pro 1 RRI Bandar Lampung, meningkatnya kewaspadaan terhadap berbagai penyakit menular membuat masyarakat perlu semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan dan pola hidup sehat, termasuk dalam pencegahan penyebaran hanta virus di Lampung. Virus hanta diketahui dapat menyebar melalui hewan pengerat seperti tikus, terutama dari urin, air liur maupun kotorannya yang terpapar ke lingkungan sekitar. Kondisi lingkungan yang kurang bersih dan tingginya populasi tikus menjadi faktor yang dapat meningkatkan resiko penyebaran penyakit ini. Karena itu, upaya pencegahan menjadi langkah penting agar masyarakat lebih waspada dan memahami cara melindungi diri serta keluarga dari ancaman penyakit menular tersebut. Pemerintah melalui Dinas Kesehatan Provinsi Lampung juga terus melakukan pengawasan, edukasi, dan langkah antisipasi untuk menjaga kesehatan masyarakat. Lalu bagaimana sebenarnya penyebaran virus hanta dapat terjadi? Apa langkah pencegahan yang perlu dilakukan masyarakat? Dan bagaimana kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi penyebarannya? Pagi ini kita akan membahas bersama Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Ibu Noviani. Kita sapa saja. Halo, selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Senang sekali saya bisa diajak diskusi tentang hanta virus di wahana di RRI Tanjung Karang ini.
0: Baik, gimana Bu kabarnya nih, Bu?
1: Baik ya, alhamdulillah baik, walaupun cuaca kita kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas ya. Memang iklim juga banyak pengaruhnya dengan beberapa penyakit menular.
0: Baik Bu, nanti kita akan berbincang seputar upaya mencegah penyebaran virus hanta di Lampung. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung dan berinteraksi dengan kami dalam topik bahasan pagi ini, Anda bisa kirimkan SMS ataupun WhatsApp di 0811-7207-909 atau telepon ke 0721-269-720.
2: Mila, tahu gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat ya, jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
3: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
2: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
3: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
2: Oh gitu ya Jeng.
3: Oke deh kalau gitu.
4: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: masih bersama kami dalam Dialog Interaktif Lampung Menyapa, di mana pagi ini kita akan membahas terkait upaya mencegah penyebaran virus Hanta di Lampung bersama narasumber Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Ibu Noviani, yang saat ini telah bersama dengan kita di studio Pro 1 RRI Bandar Lampung. Ya, baik Bu, apa yang dimaksud dengan Hanta virus ini sendiri Bu? Mengapa perlu diwaspadai oleh masyarakat?
1: Baik, terima kasih pertanyaannya. Pada hari ini kita bicara tentang Hanta virus ya. Kayaknya baru kemarin kita ngurus Nipah, ya kemudian kita masuk peningkatan campak, sekarang ke hantavirus. Jadi hantavirus itu adalah penyakit yang merupakan penyakit-penyakit yang sifatnya zoonosis. Jadi dia itu harus ada reservoir. Jadi biasanya kalau hantavirus ini disebabkan oleh virus ortohantavirus, biasanya ditularkan melalui reservoirnya itu tikus dan juga celurut. Ya. Jadi nah, kasus ini juga punya dua manifestasi klinik. Jadi dia ada dua, bisanya dia tuh bisa menjadi tipenya hemorrhagic fever with renal syndrome atau yang kita biasa sebutnya HFRS, biasanya ada di Eropa dan Asia, atau juga dia bermanifestasi terkait dengan hantavirus pulmonary syndrome atau HPS. Nah, masalahnya kita juga perlu waspada karena penyakit ini case fatality rate-nya itu antara 15% sampai 50% gitu. Jadi cukup besar gitu. Jadi kita perlu mewaspadainya seperti itu. Kemudian kenapa kita perlu waspada juga? Kita punya faktor resikonya gitu ya. Kita tahu sendiri faktor resikonya salah satunya adalah reservoirnya itu kan tikus ya dan celurut tadi. Memang ada di sekitar kita gitu ya, seperti itu. Jadi ini juga penyakit hantavirus ini juga berkaitan dengan sanitasi lingkungan gitu ya. Jadi ada perilaku manusianya, ada reservoirnya terkait dengan masalah lingkungannya, dan juga ada faktor virusnya di sini seperti itu. Jadi kita perlu waspada ya, apalagi ini virus, dia belum ada vaksinnya, belum ada obatnya. Jadi kita hanya pengobatannya sifatnya simptomatik atau supports aja seperti itu. Makanya kita perlu waspada seperti itu.
0: Lalu bagaimana nih Bu, cara penularan virus Hanta tersebut nih Bu?
1: Tentu saja penularan virus Hanta virus ini kan saya bilang tadi, dia harus ada apa namanya, dia bisa menularnya itu secara langsung ya. Maksudnya tidak langsung karena dia butuh dulu ada reservoirnya. Jadi misalnya seperti ini. Jadi si tikus atau tadi si celurutnya itu ada virusnya di dalam tubuhnya, kemudian dia kan biasanya tinggal di tempat-tempat yang seperti gudang atau tempat-tempat yang dia tinggal tersebut, kemudian dia mengeluarkan sekresanya seperti air liur, kencingnya, kemudian tinjanya. Nah, dari apa penularannya tuh lewat ekskresa itu yang mengkontaminasi kita. Jadi bisa mengkontaminasinya kepada secara tangan kita misalnya, itu segala macam masuk melalui atau tadi ekskresanya sudah menjadi kering debu, kemudian dia menjadi debu terhirup oleh kita seperti itu. Nah, kemudian penularan ini juga tadi kita juga jadi harus waspada ketika ada faktor resikonya, ada tikusnya, ada kemudian ada apa namanya virusnya gitu ya. Karena kan virusnya ini di dalam tikus itu bermacam-macam. Karena kita tahu ya, tikus ini bukan hanya membawa hantavirus, tapi dia juga membawa leptospirosis, membawa juga pes. Jadi memang apa namanya penularannya seperti itu. Jadi ada binatang hewannya, kemudian kita terkontaminasi oleh hasil sekresanya seperti saliva, air liur, kencingnya, kemudian apa kotoran tikusnya mengkontaminasi kita, mengkontaminasi makanan, bisa mengkontaminasi tangan kita, kemudian kita memegang makanan atau mengkontaminasi bahan makanan yang ada di rumah kita, atau tadi ketika kita sudah lama pengen membersihkan tempat-tempat sarang tikus misalnya di gudang tadi, kita tidak menggunakan APD misalnya menutup saluran pernapasan sementara sekresa tikus tadi sudah menjadi debu dan kering, itu terhisap, nah itu yang bisa masuk ke dalam tubuh kita seperti itu.
0: Lalu ini seperti virus COVID-19 nggak sih Bu? Virus hantanya.
1: Ya, kalau virus COVID kan penularannya manusia ke manusia, jadi dia menular langsung. Nah, tetapi kalau hantavirus ini dia harus ada yang saya bilang tadi, ada binatangnya. Kalau kayak DBD itu ada nyamuknya yang menghantarkan seperti itu. Jadi dia tidak selama, sampai saat ini pun yang kerja di kasus di kapal persiar itu juga belum, masih diselidiki apakah itu menular langsung, kayaknya belum ya. Sampai saat ini masih kita mengatakannya tidak menular langsung, tapi dia harus melalui tadi sarananya adalah reservoirnya tikus atau celurut tadi seperti itu. Jadi belum langsung gitu ya. Langsung seperti COVID-19. Kalau COVID-19 kan kemarin kita langsung ya, dia langsung droplet infection mengenai antar manusia, makanya memang seperti COVID kemarin itu penyebarannya cukup cepat terjadi seperti itu ya, karena menular langsung seperti itu.
0: Berarti harus ada hewannya.
1: Iya, seperti itu, karena virus ini berada di hewan tersebut gitu.
0: Ya, lalu gejalanya apa saja nih Bu, virus hanta itu sendiri?
1: Kita harus melihat kembali tadi ya, untuk gejala hantavirus ini kan ada dua gejalanya tadi ya. Ada gejalanya yang HFRS tadi ya, kemudian juga ada yang tadi HPS. Nah, sekali lagi semua gejala gejala dari seperti virus itu terjadi biasanya itu ada demam. Ya, kemudian kita biasanya mengatakan itu ada demam akut, demamnya tiba-tiba lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian biasanya karena virus itu biasanya disertai kita pegel-pegel di seluruh badan seperti itu biasanya. Nah, kemudian juga kita itu kalau dia seperti flu lah gitu ya, seperti flu biasa gitu, tapi dia tidak ringan. Tetapi setelah kemudian kalau kita biarkan, nah itu tadi dia bisa memasuki organ-organ yang seperti tadi. Kalau tadi HFRS memberikan ke arah ginjal, nah kalau yang HPS tadi akan ke arah paru-paru, seperti kalau kita biarkan saja seperti itu. Nah, jadi kita perlu gitu mewaspadai terkait gejala-gejala klinisnya dari hantavirus ini. Karena kalau kita bicara definisi kasus, kita kan di kesehatan itu mengenal definisi kasus yang sifatnya suspek, tersangka, baru kita kalau sudah ditegakkan diagnosis dengan pemeriksaan spesimen, baru menjadi namanya kasus konfirmasi. Nah, tetapi bukan kalau kita tiba-tiba ada demam, ada ini langsung ke hanta, tidak. Jadi kita harus mengikuti definisi kasus dari tersangka hanta. Pertama, dia tentu saja kita harus waspada dengan demam. Jadi ada demam, demam itu kurang lebih 3-8 hari terakhir ya. Jadi dalam 3-8 hari dia ada demam. Kemudian nanti dia suka diikuti ada sakit kepala, nyeri otot gitu ya. Kemudian ada lemah, lemes gitu ya. Kemudian juga kadang-kadang ada kuning. Jadi ada seperti jaundice. Kemudian, nah ini kalau dibiarkan nanti dia terus, dia akan menjadi sesak napas. Bisa juga kadang-kadang ada perdarahan seperti perdarahan seperti kayak DBD gitu ya. Kemudian ada juga dia kencingnya menjadi sedikit. Kalau dibiarkan terus jadi kencingnya menjadi sedikit. Kemudian nanti dia itu ada juga masalah ke lambung. Nah, tetapi kita harus menambahkan. Jadi kalau dia itu, kalau kita bicara tersangka ini, dia harus ada gejala klinis ditambah kriteria epidemiologinya. Apa kriteria epidemiologinya tadi? Setelah kita jelaskan yang gejala tadi, dia itu harus punya satu, dia kontak dengan reservoir utamanya. Jadi dia demam gejala-gejala tadi, tapi dia pernah riwayat kontak sama binatang tikusnya. Nah, gitu ya, atau si celurut tadi. Kemudian atau dia kontak gitu loh, enggak kontak dengan hewannya, kontak dengan sekresanya. Ya, dengan bekas tinjanya, misalnya kotorannya, bisa dengan air liurnya gitu ya, seperti itu, atau air kencing tikusnya. Atau dia itu pernah bepergian ke wilayah yang ada kasus hanta gitu. Kalau Indonesia kan sudah ada kasus hanta ya, beda dengan Nipah. Nah, kemudian dia atau dia tuh bekerja sehari-harinya itu berhubungan dengan si reservoir utama tadi. Misalnya dia bekerja di pengendalian hama, tikus di sawah, gitu-gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian juga diikuti dengan kita yang mungkin kalau secara orang kesehatan tuh bekerja merawat orang-orang yang tersangka hanta. Jadi nggak gampang gitu ya, cuman gejala-gejala kayak gini langsung hanta, tidak. Jadi kalau kita penyakit infeksi emerging itu harus ada gejala klinis ditambah dengan gejala apa indikator epidemiologinya seperti itu.
0: Lalu kelompok rentan usia berapa nih Bu yang bisa tertular virus hanta ini yang yang usia rentan, apa yang paling rentan?
1: Okay. Jadi hantavirus itu pada dasarnya bisa menyerang semua kelompok umur. Tetapi sekali lagi kita punya kelompok-kelompok beresiko tinggi untuk kena. Yang pertama tentu anak-anak. Kenapa anak-anak itu kan dari bayi itu belum terbentuk kekebalan yang sempurna. Makanya pada periode bayi, pada periode baduta, sampai anak sekolah itu kan kita kalau imunisasi akan kita berikan pengebalan-pengebalan imunisasi untuk beberapa penyakit. Walaupun untuk hanta belum. Yang kedua tentu saja ibu hamil. Jadi ibu hamil itu kan namanya ibu hamil pasti dia beresiko. Ketika seseorang perempuan hamil dia pasti beresiko. Jadi dia beresiko untuk beberapa penyakit. Yang ketiga adalah anak dengan orang-orang dengan komorbid. Nah, jadi komorbid itu ya seperti COVID itu ya, ada DM, ada hipertensi, dia mengalami kanker, orang dengan HIV AIDS gitu. Jadi orang dengan komorbid atau orang-orang dengan imunosupresi. Jadi dengan imun yang rendah. Contohnya adalah orang-orang yang terkena HIV atau apalagi kalau dia sudah kena AIDS gitu ya. Kalau HIV kan belum ada gejala, kalau udah AIDS itu kan biasanya sudah gejala. Itu sudah sangat rentan untuk penyakit hanta. Jadi bukan sepertinya sih bukan hanya hanta virus saja ya kelompok ini, tapi hampir semua penyakit itu dia rentan gitu seperti itu.
0: Baik, menarik sekali nih pembahasan kali ini. Namun kita jeda sejenak untuk mendengarkan pesan-pesan berikut

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Baik, pendengar masih bersama kami dalam dialog interaktif Lampung Menyapa, di mana pagi ini kita membahas upaya mencegah penyebaran virus hanta di Lampung bersama narasumber Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Ibu Noviani. Baik Ibu, ada pertanyaan dari pendengar nih Bu Sa, sedikit. Hanta virus ini rentan menular kepada siapa nih Bu? Kepada petani yang sawahnya banyak tikus kah? Terhadap anak-anak atau orang dewasa?
1: Oke. Baik, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus ya tadi dari pendengar. Berarti pendengar mengikuti acara ini dengan seksama. Saya tahu Bapak Ibu sekalian, kita kadang-kadang hanta virus disebut penyakit baru gitu ya. Padahal penyakit ini sudah ada gitu ya, dari tahun 2012 kalau nggak salah sudah ada di Indonesia. Beda dengan nipah yang belum ada di Indonesia kasusnya. Nah, hanta virus itu memang sekali lagi namanya virus itu dia bisa menularkan kepada setiap orang. Nah, virus itu tentu saja bisa masuk kalau kita imunnya rendah, salah satunya gitu ya, seperti itu. Nah, terkait dengan apa namanya, siapa saja orang yang beresiko tadi, memang saya jelaskan pertama adalah anak-anak karena imunnya belum terbentuk dengan sempurna, ibu hamil memang secara biologis orang si ibu hamil adalah orang beresiko, kemudian juga tadi orang-orang dengan komorbid yang punya penyakit-penyakit seperti DM, penyakit hipertensi dan penyakit-penyakit lainnya, dan orang-orang yang punya imun rendah seperti HIV. Namun demikian juga ada yang beresiko selain itu, tentu saja orang-orang yang bekerja di tempat yang ada reservoirnya hanta virus gitu loh ya. Jadi misal dia bekerja di sawah gitu ya, atau orang-orang yang bekerja di sektor pertanian gitu ya, karena tikus ini kan juga ada yang menyerang padi, menyerang yang ditanam di persawahan atau di kebun. Nah, jadi memang ketika kita itu juga bekerja, orang-orang tersebut tentu saja beresiko terkait dengan adanya reservoir tikus ini di tempat sawah atau perkebunan. Kemudian saya bilang juga tadi, orang-orang yang bekerja di sektor yang mungkin di gudang ya, mengurus pergudangan gitu ya. Nah, gudang kadang-kadang kita tahu saja di pelabuhan, misalnya di gudang-gudang pelabuhan, itu juga mereka beresiko gitu kalau mereka itu gudangnya mungkin ya ada tikus yang berhidup di gudang tersebut. Apalagi mereka juga orang-orang yang terkait dengan melakukan pembersihan gitu, tempat-tempat yang biasanya ditempati reservoir ini mungkin sudah lama gudangnya akan ini, dia tidak menggunakan alat pelindung diri ya, seperti misalnya menggunakan masker ya, lalu dia juga tidak melakukan PHBS seperti itu, misalnya tadi dia habis bekerja, dia tidak melakukan cuci tangan pakai air sabun dengan air mengalir, seperti itu juga. Jadi walaupun dia udah pakai ini, tapi dia tangannya mengkontaminasi makanan yang akan dia masuk, itu juga bisa terjadi penularan di situ. Nah, oleh karena itu hanta virus itu memang cukup beresiko di tempat-tempat yang wilayahnya itu ada pelabuhan, ada bandara gitu ya. Makanya kalau di pelabuhan itu kami di kesehatan itu ada namanya sanitasi kapal, sanitasi pesawat. Jadi pesawat itu pasti bukan hanya dilihat dari segi, kami juga mencari tikus di situ di pesawat ya. Biasanya sih jarang ya kalau di pesawat, tapi kalau di kapal biasanya kami melakukan sanitasi kapal. Jadi kalau di pelabuhan-pelabuhan seperti Panjang itu kan kapal-kapal itu dari luar negeri kan, bisa jadi dari tempat-tempat ada yang kasusnya hanta virus seperti itu. Nah, di kapal yang akan masuk ke dalam satu wilayah, biasanya itu tugasnya kantor kesehatan pelabuhan atau kita menyebutnya sekarang balai kekarantinaan kesehatan BKK itu, kita nanti kapal itu dia boleh sandar. Jadi kapal itu dia akan boleh sandar di pelabuhan sebelum orang kesehatan bea cukai masuk. Jadi nanti kami bersama bea cukai itu kan masuk di tengah laut itu, sebelum dia sandar, orang kesehatan akan memastikan melakukan sanitasi kapal. Jadi kita akan melihat masalah penyimpanan makanannya, adakah di situ kontaminasi tikus dan sebagainya gitu. Kalau itu sudahnya safe, udah bagus, baru nanti dia boleh sandar. Itu salah satu untuk mencegah supaya tikus-tikus itu kita memastikan dia tidak membawa binatang yang bisa reservoir untuk menyebabkan penyakit seperti itu. Makanya di wilayah pelabuhan itu juga menjadi tempat-tempat orang-orang yang bekerja di pelabuhan juga beresiko untuk beberapa penyakit yang reservoirnya tikus. Jadi bukan hanya hanta sih, leptospirosis juga, pes. Makanya biasanya di pelabuhan itu orang-orang kesehatan itu dia membuat salah satu namanya surveillance tikus di situ. Jadi dia akan menangkap tikus di area pelabuhan, biasanya itu ada yang di dalam gedung, di luar gedung, itu biasanya dilakukan penangkapan tikus. Nanti pakai umpannya kelapa bakar, biasanya kita kerja itu. Nanti tikus yang ditangkap itu akan kita lihat adakah di dia mengandung virus-virus, ya bukan hanya hantai ya, bisa juga virus-virus pes, bisa juga virus-virus leptospirosis dan sebagainya. Itu makanya yang saya bilang tadi, orang-orang ini yang bekerja di tempat-tempat seperti itu cukup beresiko untuk kena hantavirus virus ini, seperti itu.
0: Baik Bu, lalu langkah efektif apa nih Bu yang bisa mencegah virus hantai itu masuk Bu?
1: Oke, jadi tentu saja kalau kita sebagai orang-orang awam ya, atau di masyarakat, tentu kita harus pertama tentu kita harus melindungi diri kita sendiri ya. Tentu pertamanya kita melakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi tentu saja setiap akan kita mau menyentuh makanan, habis dari buang air besar, habis buang air kecil, itu pokoknya protapnya itu habis megang pampers anak, mengganti anak, itu kan harusnya PHBS kita. Melakukan salah satunya cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, karena di situ. Yang kedua, kita juga tentu saja karena ini ada reservoirnya, tentu kita harus melakukan namanya pemberantasan sarang tikus. Kalau DBD kan kita bicaranya pemberantasan sarang nyamuk, tapi kalau beberapa penyakit yang disebabkan oleh tikus, kita akan melakukan namanya pemberantasan sarang tikus. Nah, jadi biasanya kita kan diharapkan itu dari segi lingkungan, kan rumah yang sehat itu adalah rumah-rumah yang tidak masuk nyamuk, tidak bisa masuk seperti tikus atau hewan-hewan yang bisa menyebabkan sakit di tempat rumah kita. Jadi harus menutup lubang gitu segala macam ya. Nah, yang kedua, kita juga harus memastikan penyimpanan makanan kita itu juga tidak terkontaminasi oleh tikus-tikus ini gitu loh. Ya kadang-kadang kita mungkin naruh mie di dapur gitu. Mungkin karena dia kencing tuh di situ. Ketika dia kencing di situ, tentu saja ketika dia kencing itu kan mungkin mengenai mie kita tadi, kardus mie kita misalnya. Kita kan ada kardus mie itu di situ. Nah, kardus mie itu kemudian kering kencing tikusnya. Nah, kemudian kita enggak sadar kita ngambil si itunya tadi kan. Nah, mie-nya sih enggak mungkin enggak masak, dia akan kita masak ya. Tapi tangan kita ini kan nyentuh lagi nih. Nah, jadi makanya dipastikan dapur kita itu adalah bahan makanan kita simpan itu tidak terkontaminasi oleh binatang tikus dan celurut ini. Karena tikus sama celurut ini agak beda ya. Ya. Kalau celurut itu kan dia mengeluarkan bau. Dia tuh hidungnya tuh agak moncong gitu ya. Nah, kalau celurut itu kan dia makannya serangga. Ya, karnivora lebih gitu. Sementara kalau tikus ini kan omni, semua dia makan gitu ya. Nah, itu satunya. Kemudian memastikan peralatan makanan kita juga jangan terkontaminasi oleh sekresi dari tikus ini. Misalnya dari kencingnya tadi, air liurnya, taiknya gitu ya, tinjanya seperti itu juga bisa peralatan makan kita seperti itu. Jadi itu kalau di level rumah tangga tuh seperti itu kita melakukan pencegahannya. Dan kedua, tikus ini kan juga hidupnya di lingkungan ya, apalagi kalau banjir. Iya. Jadi kan bukan hanya kita yang kebanjiran gitu ya, lubang tikus juga kebanjiran nih. Ketika dia kebanjiran, dia kan akan keluar tuh. Nah, ketika keluar tentu dia akan mencari tempat yang tinggi, ya sama lah dia juga sama kayak kita juga, dia akan masuk di situ. Nah, kadang-kadang itu. Nah, kemudian juga kalau kita misalnya pergi berkemping. Nah, kan sekarang sering banyak ya wisata glamping gitu ya. Nah, itu juga harus dipastikan karena tikus ini kan juga ada yang di hutan gitu kan. Nah, kita harus pastikan ketika kita berkemah, makanan kita, peralatan makanan kita itu juga tidak terkontaminasi oleh hasil sekresa dari tikus ini seperti itu. Jadi, kita pastikan yang hal-hal seperti itu supaya kita tidak terkontaminasi. Tentu saja dari sisi kita juga harus meningkatkan imun kita gitu ya. Jangan kalau imun kita rendah itu mungkin bukan hanya virus hantavirus, virus-virus yang lain pun akan masuk ke tubuh kita seperti itu. Jadi itu yang harus dikerjakan oleh masyarakat. Mungkin kalau kemudian penata laksanaan sampah. Nah kan tikus ini kan kalau ada sampah ya tuh sama aja ngundang dia gitu kan. Bukan hanya tikus ya, coro gitu juga kan pada datang seperti itu. Nah itu juga mungkin perlu ditata dengan baik. Bagaimana pengelolaan sampah di level rumah tangga, kemudian juga sampah di lingkungan gitu. Kalau misalnya di warga situ sampahnya beleleran gitu ya, nah mungkin perlu dilaporkan ke aparat petugas, ke RT, ke RW, atau ke Pak Lurah atau itu. Bagaimana kita membereskan mengelola sampah di pemukiman kita. Kemudian kalau perlu kita lakukan seperti Jumat bersih ya, seperti kalau DBD kan membereskan sarang nyamuknya, mengeringkan semua yang ada air, walaupun satu sendok itu kan dia bisa hidup si nyamuk itu. Nah ini juga sama, mari kita bereskan terkait dengan apa namanya sampah yang ada di level pemukiman. Nah termasuk juga kalau pemukimannya deket kayak TPA Bakung misalnya ya, tempat itu tuh tempat nimbunin sampah itu. Nah itu juga kan itu beresiko rumah pemukiman yang dekat-dekat situ tuh, karena tikusnya memang berkumpul di situ, kalau mereka tidak rapat itu juga bisa masuk seperti itu.
0: Halo? Baik Bu, lalu tadi kan dari kotoran tikus nih Bu, bagaimana nih cara aman untuk membersihkan kotoran tikus itu Bu?
1: Oke, baik ya, sekali lagi kita masyarakat pasti sudah biasa ya membereskan tempat-tempat di rumah kita, khususnya rumah-rumah ya, tempat-tempat yang menjadi gudang itu biasanya ya, atau tempat-tempat yang sudah lama nggak ke tempat nyimpan barang gitu ya, tapi dia ada celah atau lubang tikusnya masuk. Nah tentu saja kalau dia itu misalnya apa namanya sudah lama seperti itu dan kita perhatikan di sekitar ruangan itu ternyata tinja tikusnya atau kotoran tikusnya sudah mulai mengering atau itu, sebaiknya kita tetap pakai penutup mulut ya, pakai masker. Nah, jadi masker kita pakai seperti itu. Jadi kita membersihkan. Kalau perlu kita pakai metode yang basah gitu. Jadi ruangan itu kita kasih air dulu. Nah, jadi kan debunya tuh nggak mumbul gitu ya ke atas, jadi mengurangi dosis untuk terserap sama kita. Jadi walaupun udah pakai masker, upayakan kita siram dulu gitu. Nah, jadi dia kan akan berat, jadi tidak akan naik

0: atas seperti itu. Atau kalau tidak kita siram, mungkin dia mungkin tempatnya tidak memungkinkan disiram, kita menggunakan metode lap basah. Jadi kalau kita tuh lapnya kita basahin, kita membersihkannya seperti itu. Tetap sih masker itu tetap kita pakai, tapi makanya metode membersihkannya dengan apa lap basah gitu. Tapi kalau gudangnya memang bisa kita percikan air, kita itu ya kita lakukan seperti itu sehingga ketika kita melakukan pembersihan menyapunya itu debunya itu tidak mumbul ke atas seperti itu. Kalau untuk yang di level membersihkan gudang rumah, gudang yang di barang-barang juga seperti itu sepertinya.
1: Baik, Bu. Halo?
2: Halo.
1: Iya.
2: Siapa, Nek?
1: Dari siapa dan di mana, Pak?
2: Dari Lampung Timur.
1: Heeh. Silakan pertanyaannya, Pak.
2: Ini sama narasumbernya kapan tadi?
1: Bu Noviani dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
2: Oh ya, menanyakan itu apa penularannya dari tikus dan pelurut ya?
1: Ya.
2: Oh ya, jadi kalau misalnya dari kucing juga nggak bisa ini ya, nggak karena kucing nggak bisa bawa virus itu ya. Terus yang kedua virus itu akhirnya bisa hinggapnya kemana aja, apa bisa ke manusia atau ke hewan lain misalnya. Itu kok bisa atau enggak. Terus virus itu cara pemberantasannya apa dikasih obat apa dimusnahkan pelurut dan tikusnya.
1: Okay,
2: itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bu Dini dari Marin Lampung Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Oke, baik Bu.
0: Oke, baik Pak. Terima kasih Bapak, pertanyaan dari Lampung Timur ya. Sangat baik pertanyaannya. Baik Bapak Ibu sekalian, selama ini sih yang kita tahu tikus apa virus ini memang masih beradanya di tikus dan di celurut. Tadi sudah saya jelaskan ya bedanya tikus sama celurut gitu ya. Nah, untuk ke hewan lain seperti kucing tadi sih sampai yang saya tahu belum enggak, tapi kalau kita nanti kita lihat lagi apakah ditemukan di binatang lain, nanti coba kita lihat kembali ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian tadi bagaimana apakah sudah ada obatnya kata Bapak? Iya, sekali lagi virus hantavirus ini biasanya yang namanya virus tuh kita belum apa tidak ada obatnya, seperti beda dengan bakteri ya kayak TBC itu ada obatnya. Kalau virus itu sampai saat ini belum ada. Jadi kita sifatnya pengobatannya adalah sifatnya simptomatik gitu. Jadi kalau dia ada simptomnya demam, kita berikan obat anti demam gitu. Kalau dia apa namanya yang misalnya dia ada gangguan ke diare, ke lambung, kita berikan obat ke untuk terkait dengan masalah pencernaannya seperti itu. Dan vaksin juga belum ada. Tapi saat ini ke informasinya sedang dilakukan riset terkait vaksin. Tapi bukan berarti di dunia ini enggak ada vaksinnya ya. Sebenarnya Cina sudah pernah, karena mereka kan pernah terjadi seperti peningkatan kasus hanta, mereka pernah melakukan vaksinasi terkait hanta ini, mereka sudah pernah buat gitu. Tetapi secara ini biasanya kita kalau menggunakan obat-obat untuk terkait apa vaksin palsu itu kita melihat dari rekomendasi dari WHO gitu ya. Sampai saat ini mungkin karena kasusnya belum apa ini WHO belum mengeluarkan vaksin tertentu untuk terkait dengan virus hanta ini. Tapi bukan berarti negara lain tuh enggak membuat ya. Cina pernah membuat dan pernah melakukan pemaksinan terhadap kasus hanta di Cina, tetapi hasilnya tuh mungkin belum terlalu ini ya, karena kan saya sendiri belum pernah dengar hasil secara rincinya. Tapi bukan berarti tidak ada. Tapi biasanya kita kalau mau ada vaksin tertentu, biasanya kita akan melihat rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia, salah satunya adalah WHO, seperti itu.
1: Lalu tadi pertanyaan yang terakhir dari Bapak yang dari Lampung Timur itu, apakah bisa menular ke hewan lainnya atau tidak nih Bu?
0: Okay.
1: Virus hanta ini.
0: Baik, untuk sementara ini virus ini masih adanya di binatang ini, tetapi pernah katanya di kelelawar. Ya, jadi kayak mirip nipah juga ya. Tetapi itu tadi kalau di binatangnya pernah di waktu itu ada riset pektor.

0: Orang, jadi waktu melakukan riset pektora itu oleh Badan Litbang waktu itu kan semua binatang itu diambil spesimennya, kelelawar karena waktu itu urusan kita dengan nipah, kemudian juga terkait dengan tikus kita ambil gitu waktu itu ya beberapa hewan, dan pernah di riset itu ditemukan ada juga di kelelawar. Tetapi yang paling sampai saat ini sih masih secara buku pedoman dari Kementerian Kesehatan itu memang baru tikus dan celurut, Pak. Tapi pernah gitu di riset diambil darahnya dari si kelelawar ini ternyata ditemukan gitu ya, seperti itu. Tapi yang sudah secara buku pedoman masih tertulisnya adalah tikus dan celurut, seperti itu.
1: Lalu dari Dinas Kesehatan sendiri nih, apa yang dilakukan untuk mengantisipasi virus hanta ini masuk ke wilayah Lampung?
0: Iya, jadi sebenarnya kita sudah 9 provinsi ya yang sudah punya kasusnya sejak tahun 2012 atau 2015 gitu, sudah cukup ada, khususnya daerah-daerah yang memiliki pelabuhan. Dan Lampung beresiko memang, karena Lampung itu punya pelabuhan Panjang, punya pelabuhan Bakahuni, kemudian juga di Kota Agung juga ada pelabuhan itu kan. Kemudian kita juga punya bandara yang ada di Pekon Serai, mungkin di pesisir barat dengan juga di Wai Kanan. Tapi memang yang paling tinggi aktivitasnya di Bandara Raden Intan. Nah, biasanya kalau kita melihat terkait dengan hantavirus ini, kita lihat faktor resikonya. Jadi Lampung itu memang beresiko satu tadi ya, ada pintu masuknya dari pelabuhan dan bandara. Yang kedua pintu masuknya tol. Tol ini akan menghubungkan, jadi mobilitas Jawa Lampung ini cukup tinggi gitu. Dan kita harus ingat, Sumatera Selatan itu bandaranya internasional. Jadi ingat waktu kita zaman COVID ya, ketika Banten ada, kemudian Sumatera ada, gak lama itu Lampung pasti. Karena kita sekarang tinggal 3 jam dari Palembang. Ya, jadi kan banyak. Dan kemudian juga kita sekarang Lampung ini cukup dengan pariwisata ya. Jadi pelaku-pelaku perjalanan wisata dari berbagai negara ini sudah masuk ke Lampung dong. Karena apalagi ada surfing di pesisir barat. Jadi potensi untuk masuknya pelaku perjalanan dari daerah ada yang punya kasus dari luar negeri itu juga beresiko gitu di Lampung. Terus penduduk Lampung ini tertinggi nomor 2 setelah Sumatera Utara. Nah, setelah nomor 3-nya kan Sumatera Selatan. Kita tuh beda tipis sih dengan Betty lah dengan Sumatera. Tapi nomor 2-nya tuh Lampung. Jadi populasi beresiko kita juga tinggi ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian Lampung juga perlu melakukan kewaspadaan tadi karena kadang masyarakat kan belum memahami gejala-gejala penyakit ini tadi gitu, karena dianggap penyakit baru hanta ini, padahal bukan penyakit baru. Kenapa baru? Karena memang belum ada di Lampung gitu. Tapi kalau di Demak, Jawa Tengah, Jawa Timur itu sudah ada gitu, JKI Jakarta gitu sudah ada. Tapi kadang-kadang orang ini suka panik gitu loh dengan kalau ini penyakit baru nih gini-gini, kayak persis kayak hanta virus kemarin kan, seperti itu. Nah, oleh karena itu Dinas Kesehatan Provinsi Lampung itu sudah sementara sekarang Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat edaran. Nah, kami sudah menurunkan surat edaran dari Kementerian Kesehatan tersebut untuk yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan. Kalau kemarin campak kan kita letak tangannya Pak Gubernur ya, tapi karena ini masih kita tahapnya kewaspadaan, cukup Kepala Dinas juga sebagai penanggung jawab wilayah di bidang kesehatan. Surat itu, di surat edaran itu berisi tentang peran dan tugas dari instansi untuk melakukan pencegahan. Jadi surat edaran itu akan ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, karena kalau Dinas Kesehatan akan melakukan surveilan kepada kasusnya dan surveilan kepada reservoirnya. Kemudian ditujukan kepada rumah sakit. Nah, kenapa? Rumah sakit adalah gerbang untuk kita menemukan tersangka. Khususnya mungkin di IGD, di bagian penyakit-penyakit pernapasan. Nanti kan kita seperti itu. Yang kedua, kita tujukan surat itu juga ke puskesmas. Puskesmas juga kan siapa tahu merawat orang-orang yang gejalanya ringan, karena penyakit hanta ini kan dari ringan sampai berat gitu ya, karena beratnya kalau dia udah komplikasi yang seperti tadi. Nah, kemudian itu juga ditujukan kepada laboratorium. Nah, laboratorium juga kita siapkan, walaupun laboratorium daerah kita ini mungkin belum punya alatnya, karena dia alatnya itu sama seperti Nipah kemarin, kayak COVID pakai PCR, tapi regennya beda.

0: terpowarnya itu seperti flu burung, hanta, itu kita pasti berkolaborasi dengan seperti dengan pertanian dan balai veterinar seperti itu. Nah, kemudian siapa lagi yang kita tujukan? Tentu saja yang menjaga pintu masuk kita, yaitu kantor kesehatan pelabuhan atau balai kekarantinaan kesehatan. Karena tugas mereka adalah mendetek orang yang masuk ke Lampung. Nah, biasanya kalau nanti kalau sudah meningkat kasus kayak zaman Covid kan ada detektor gitu ya. Tapi kalau sekarang kan cukup kalau dia sakit atau dia baru pulang dari daerah-daerah terjangkit, seperti misalnya kemarin yang berkontak dengan yang tinggal di kapal pesiar atau dari Amerika, dari mana tempat-tempat tertentu, tentu kantor kesehatan pelabuhan atau BKK itu akan mengecek mereka. Mereka berarti rentan berasal dari. Kalau misalnya mereka punya gejala di bandara itu, biasanya ada mekanisme di bandara untuk menemukan itu. Nanti mereka akan kita bawa ke klinik yang ada di kantor kesehatan pelabuhan di bandara atau di pelabuhan gitu ya. Nah, nanti di situ kalau mereka dilakukan misalnya ada tes tertentu dan mereka itu dicurigai, biasanya akan dilakukan karantina atau isolasi. Jadi penyakit menular ini, khususnya penyakit infeksi emergen itu, semua tata laksananya dua, karantina, isolasi. Tapi kalau bedanya karantina dengan isolasi, kalau karantina itu orangnya sehat, tapi saya ini baru datang dari daerah atau saya kontak dengan orang-orang yang terkena pahanta gitu. Tapi saya sehat. Kenapa saya di karantina? Saya mau dilihat masa inkubasinya hanta ini ada gejala nggak saya? Makanya saya dikurung di situ. Tapi kalau saya sudah punya gejala, biasanya saya akan diletakkan di kurungnya di isolasi. Nah, walaupun bergejala belum tegak konfirmasi menjadi hanta, tetap diisolasi. Biasanya isolasinya itu di rumah sakit. Jadi seperti itu. Biasanya kalau di Jakarta di Suta itu kan sudah ada rumah sakit tertentu yang akan di delivery dari bandara ini untuk dilakukan isolasi seperti itu. Karena ada beberapa hal tertentu, rumah sakit tertentu itulah tempat kita melakukan isolasi pada mereka-mereka yang sudah punya gejala berasal dari daerah terjangkit gitu, seperti itu.
1: Lalu terakhir nih Bu, untuk closing statement, pesan-pesan atau himbauan untuk masyarakat terkait hanta virus ini Bu.
0: Baik, Bapak Ibu sekalian, Ayah Bunda yang ada sedang mendengar acara ini, tentu saja yang pertama kita jangan panik ya. Kalau kita panik itu kita tidak lagi bisa berpikir secara rasional tentu saja. Yang pertama kita kenali gejala awal yang saya bilang tadi ya. Kalau kita punya gejala demam, terus kita pun kemudian rasanya badannya lemes, dan kita kebenaran misal habis bersih-bersih sarang tikus, habis atau kita bekerja dengan yang ada hubungan dengan si tikus, misalnya tadi di pergudangan, kemudian kita bekerja di sawah yang membereskan hama tikus, sebaiknya segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti itu, bisa ke puskesmas, ataupun ke rumah sakit. Kenapa itu penting dilakukan? Supaya kita nanti akan dilakukan anamnese gitu ya. Kalau gejala ini akan dihubungkan dengan kriteria-kriteria dari segi untuk menetapkan apakah dia tersangka hanta atau dia tidak masuk dalam tersangka hanta. Yang saya bilang tadi, karena dia suspek hanta itu harus ada gejala klinisnya dan dia harus ditambah kriteria epidemiologi, kontak dengan reservoir tikus atau curut, baru pulang dari terjangkit atau bekerja di tempat-tempat yang beresiko adanya reservoir tikus atau curut. Nah, baru digabungkan, biasanya nanti tersangka ini akan diambil spesimennya. Jadi kita ambil spesimennya, nanti kita kirimkan ke lab rujukan nasional untuk dilakukan pemastian apakah betul hanta atau bukan. Yang kedua, karena hanta virus ini kita harus waspada ya. Kalau kami di kesehatan tuh biasanya kita akan melakukan diagnosis banding gitu ya. Jadi ada satu gejala ditambah dengan beberapa kriteria epidemiologi, biasanya kita tidak selalu merujuk pada satu kasus hanta aja, enggak. Pasti kita akan ada bandingnya itu dengan leptospirosis, kita bandingkan dengan PES, kita bandingkan dengan rickettsia gitu. Bahkan kalau bisa kita juga membandingkan dengan dengue, DBD. Ya, karena kadang-kadang penyakit ini ya itu tadi ada juga terkait yang hemorrhagiknya tuh, fevernya tadi kan dia agak mirip tuh dengan DBD gitu. Jadi untuk memastikan itu biasa kita memiliki 3-4 pembandingnya.

0: Jadi abisnya dengan yang punya penyakit, yang punya gejala mirip, atau dia punya reservoir yang sama seperti itu, ya seperti itu biasanya. Jadi perlu hati-hati. Makanya di dalam ini, Bapak Ibu sekalian, saya bilang kenali gejalanya, kenali faktor resikonya yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kalau sudah merasa seperti itu, segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit atau puskesmas. Yang kedua, lakukan pencegahan. Jadi kalau kita mendengar ada nih, jangan langsung panik. Oh, apa pencegahannya? Tentu saja karena dia belum ada obat dan vaksinnya, tentu pertama lakukan PHBS seperti tadi ya. Lalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Kemudian lakukan pembersihan lingkungan. Ya, pastikan rumah kita tuh tidak ada celah untuk tikus masuk. Pastikan makanan-makanan tempat kita di dapur atau tempat penyimpan makanan kita tuh tidak kontak dengan si Mr. T, Mr. Tikus ini, atau di si celurut tadi. Kemudian juga pastikan peralatan makanan kita. Nah, mungkin juga ini penting juga buat UMKM nih, yang warung tenda, ya kan, yang di jalan. Saya tahu, kan kadang-kadang kita asik juga ya makan di warung tenda kan gitu. Yang kita pesankan kepada apa namanya pedagangnya, kadang-kadang gerobaknya kan ditinggal itu. Yeah. Sebelum dilakukan, bersihkan terlebih dahulu gitu dengan air, dengan sabun. Kemudian pastikan peralatan makanan yang disimpan di dalam gerobak itu juga tidak ada kontaminasi dengan tikus tadi. Ya, kan kami kita juga tahu semua punya usaha ya untuk mencari rezeki, tapi pastikan peralatan makanannya, bahan makanannya dan gerobak tempatnya itu juga harus kita pasti kita bersihkan terlebih dahulu sebelum kita meletakkan bahan makanan yang akan kita sajikan kepada para pembeli, termasuk piring dan peralatan sendok garpu dan juga mungkin mangkok dan juga hal-hal yang lain seperti itu. Jadi itu sih yang penting kalau untuk ke masyarakat. Yang penting jangan panik, lakukan seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau ada sesuatu segera ke fasilitas pelayanan kesehatan. Mungkin itu yang akan kita kerjakan bersama-sama. Dan yang penting tadi emang betul ya kalau zaman sekarang Pak Prabowo kan sedang ngomongnya kurva ya. Iya. Kurva itu kan gotong royong itu kan. Nah itu bagus itu. Jadi mana penanganan sampah di pemukiman juga menjadi hal penting. Karena itu tempat seperti kita mengundang tikus datang kalau masalah sampah kita tidak kita atasi dengan baik. Mari kita sama-sama melakukan Jumat bersih, bukan hanya membereskan sarang nyamuk, kita juga membereskan sampah-sampah yang menjadi tempat tinggalnya si tikus dan juga si celurut ini. Itu sih tetap sehat Bapak Ibu semua, karena kita harus pastikan sejak ada kita sekarang kan kadang panas, kadang hujan, kita beresiko untuk terjadi banjir. Dan sekali lagi yang banjir bukan rumah kita aja, termasuk tikus juga kebanjiran gitu. Tentu dia akan mengungsi, pastikan itu. Dan satu lagi, saya ingatkan kembali satu lagi, kalau terjadi bencana. Nah kan ini bencana nih, kita ngungsi di shelter-shelter gitu ya, atau nah itu juga dipastikan tuh ngungsi di apa di masjid, ngungsi di mana, itu pastikan logistik bahan makanan super mie yang biasanya kan dikasih segala macam itu juga dipastikan dia tidak terkontaminasi dengan tikus. Apa namanya tikus tadi, khususnya dengan sekresa. Kedua, kadang-kadang kita suka anak-anak beli minum susu kotak tuh. Nah mungkin saya nggak tahu ya apa kalau di supermarket itu lebih kedap tikusnya ya, tapi sebaiknya tetap setiap kita membeli makanan itu sebelum dicucukin tuhnya bersihkan dulu dengan tisu ya. Kita kan namanya waspada ya, entah beli tisu di jalan atau apa takut namanya kan malam ditutup mana kita nggak tahu, bersihkan dulu. Atau kita membeli snack atau auto yang di apa dia dipajang-pajang itu bersihkan dulu seperti itu. Tangan kita juga biasanya kalau di jalan mungkin susah mau cepet cuci tangan pakai sana, berpakai dengan hand sanitizer, kita bersihkan itu seperti itu. Jadi kita tidak tahu ya apa namanya kondisi saat ini kita dalam perjalanan, mungkin dalam capek beli sesuatu anak kita lupa membersihkan dulu si kotak susunya itu, luar-luarnya itu, nah siapa tahu itu terkontaminasi. Jadi menjaga mungkin lebih baik daripada kita mengobati seperti itu sih yang biasanya sering kita temukan di masyarakat seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ibu Noviani atas informasi dan pesan-pesannya kepada masyarakat terkait upaya mencegah penyebaran virus hanta di Lampung dalam dialog interaktif Lampung Menyapa pada pagi hari ini. Baik, selamat pagi dan terima kasih Ibu.
0: Sama-sama.
1: Selamat beraktivitas kembali ya,
0: tetap Bu. Sehat semua Bapak Ibu sekalian dan pemirsa RRI yang masih setia dengan RRI Tanjung Karang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dialog Lampung Menyapa pagi hari ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat bagi Anda. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nuriana Fasari dan operator Kak Banu undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: dentican gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: dibenerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

Mendengar Anda masih bersama kami di Halo RRI edisi hari ini di Rabu 20 Mei 2026. Silakan nih untuk Anda semua yang mau menyampaikan aspirasinya, komentarnya, atau juga masukan unek-unek dan segala macamnya ke siapapun, ke pemerintah gitu kan ya, atau juga ke pihak-pihak terkait. Boleh sekali ya langsung telepon ke 269720, atau juga Anda bisa tinggalkan pesan lewat WhatsApp di 0811-7207909. Nah, kali ini ada pun informasi ini pendengar dari Polresta Bandar Lampung yang bongkar jaringan peredaran 570 butir ekstasi. Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis pil ekstasi di lintas wilayah. Jaringan ini juga berhasil memasok mencapai 570 butir. Kemudian dalam pengungkapan ini, petugas menetapkan dua orang tersangka yang salah satunya merupakan pecatan anggota TNI Angkatan Udara. Kedua tersangka yakni Febri Nata Oki Pratama, warga Jakarta Timur, yang merupakan pecatan TNI AU tahun 2024, serta Sandi Bahari, warga Kabupaten Lampung Tengah. Kapolresta mengungkapkan penangkapan ini bermula dari informasi yang beredar di masyarakat, yakni terkait adanya dugaan penyalahgunaan narkoba di sebuah rumah kos di kawasan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung. Dan saat ini kedua tersangka beserta barang buktinya telah diamankan di Mapolresta Bandar Lampung untuk proses penyidikan lebih lanjut. Para tersangka juga akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2 jungto pasal 132 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Untuk atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau, atau kokohnya rumah panggung di atas air. Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa yang kuat.

0: Lampu strobonya tuh silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
4: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
5: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
4: Alah, emang apa pengaruhnya?
5: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
6: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
7: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
6: Emang di sana ada fakultas apa aja?
7: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
6: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
7: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai, Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah, dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

0: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
0: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi, satu versi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor lo, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-516-5. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 x 24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JK

0: silakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani.
1: Ma, bantuin Marvel yuk.
2: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
2: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
2: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
2: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
2: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Saudara pendengar, Anda bisa

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih ya sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Senang sekali Obiriano kembali menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Dalam lamu siang untuk edisi hari Rabu ya, 20 Mei 2026. Dan seperti biasa pendengar, di kesempatan siang hari ini sudah terhubung bersama narasumber Obi yang luar biasa ya. Ada Kak Fatah Zaaf Al-Ali Emikom, penyuluh narkoba ahli muda. Dan pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas mengenai narkoba dan pergaulan bebas, ancaman nyata bagi remaja. Panggilan sayangnya teman-teman dari penyiar itu Kak Fatir ya. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fatir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar siang ini?
1: Baik. Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Oke. Kak Fatir, kita ngobrol sebentar enggak apa-apa ya?
1: Boleh, Bi.
0: Oke. Kita mau ngomongin mengenai narkoba dan pergaulan bebas. Ini ancaman nyata bagi remaja ya, Kak Fatir, benar ya?
1: Benar banget dong.
0: Oke, ya. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu nih, Kak Fatir, kenapa sih narkoba dan pergaulan bebas ini ternyata bisa menjadi ancaman serius nih untuk remaja saat ini? Silakan, Kak.
1: Ya, jadi kalau kita ngomongin masalah narkoba dan pergaulan bebas, sebenarnya ini bukan salah satu ya, beberapa fenomena yang memang akhir-akhir ini menjadi hal yang kami takutkan bagi pemerintah dalam ini masyarakat Indonesia, terutama khususnya bagi kalangan remaja.
0: Oke.
1: Karena narkoba dan pergaulan bebas ini identik ataupun beririsan sekali. Ketika remaja kita sudah mengkonsumsi atau menyalahgunakan namanya narkoba, maka larinya pun nanti mengarah pada pergaulan bebas. Begitu juga ketika remaja kita melakukan pergaulan bertemu atau masuk ke dalam pergaulan bebas tersebut, tidak menutup kemungkinan juga mereka akan terpapar narkoba. Maka bisa saling mengikuti antara keduanya, antara narkoba dan pergaulan bebas ini. Dan ancaman nyatanya sudah bisa kita lihat bahwasanya permasalahan di remaja saat ini sudah banyak sekali remaja-remaja kita yang terlibat dari narkoba, kemudian mengarah pada pergaulan bebas, kemudian juga sudah ada beberapa kasus lanjutan yang terkait dari permasalahan narkoba, kemudian pergaulan bebas itu sendiri, yang mana akhirnya meningkatnya penyebaran virus HIV AIDS di kalangan remaja. Ini kan menjadi salah satu fenomena yang cukup mengerikan sebenarnya di kalangan remaja, yang kalau dulunya notabene ketika terpapar HIV AIDS karena akibat dari penyalahgunaan narkobanya, karena akibat dari penggunaan alat, salah satu alat yang digunakan untuk menggunakan konsumsi narkoba yang akhirnya menularkan virus HIV AIDS. Nah, tetapi saat ini ketika remaja sudah menggunakan narkoba, kemudian hilang kesadaran, kemudian hilang akal pikirannya, dan akhirnya melakukan atau bertemu dengan pergaulan bebas, bahkan melakukan hubungan seks ya secara bebas, nah itu juga nanti akan mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit yang lainnya, salah satunya tadi ada terpaparnya virus HIV AIDS. Nah, begitu juga kita lihat fenomena saat ini dalam pergaulan bebas ini ternyata ada juga fenomena yang lainnya, yaitu kelainan seksual yang mana mengakibatkan remaja-remaja itu akhirnya berorientasi tidak hanya sekelawan jenis, tetapi juga mengarah kepada yang sesama jenis. Ini cukup mengerikan ya, yang perlu kita takuti juga. Kemudian pergaulan bebas sebenarnya lebih luas lagi ketika kita berbicara masalah remaja, yang pada akhirnya muncul beberapa komunitas-komunitas baru yang notabene adalah komunitas mengarah pada hal yang negatif, yang akhirnya terjadi pertikaian antar komunitas tersebut, yang mana kalau kita bahasa trennya sekarang mungkin tawuran gitu ya, tawuran antar remaja, lingkungan sekolah, ataupun komunitas-komunitas lainnya. Nah, ini juga kita memahaminya bahwasanya didasari akibat dari penyalahgunaan narkoba, terutama jenis adiksi yaitu alkohol, yang mengakibatkan seseorang menimbulkan rasa percaya dirinya, kemudian menghilangkan akal pikirannya, dan akhirnya melakukan hal-hal yang memang di luar dari logika yang memang seharusnya mereka tahu itu baik atau buruknya. Nah, ini menjadi suatu hal yang cukup mengerikan dan ancaman yang nyata bagi remaja kita saat ini.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, untuk pengaruh lingkungan pertemanan sendiri nih Kak, ini seberapa besar sih terhadap perilaku remaja dalam mencoba narkoba atau mungkin dalam berperilaku menyimpang, Kak Fatir?
1: Iya. Remaja saat ini menjadi sasaran market target lah ya, bisa dibilang gitu. Kalau dulu kita berbicara masalah narkoba, terbatas hanya orang-orang tertentu dalam artian kapasitas keuangannya yang cukup mumpuni, kemudian dalam kategori dewasa ataupun pekerja. Tapi sekarang kan masalah narkoba ini ternyata sudah berbanyak sekali muncul narkoba-narkoba jenis baru, atau kita bisa sebut dengan nama NPS, New Psychoactive Substance, ya, yang mana di dunia ada hampir 1200 lebih narkoba jenis baru, kemudian di Indonesia sudah ada 100-an. Yang kemarin juga sempat heboh beberapa tren di kalangan remaja, terutama di dunia malam, ada yang wiping, kemudian ada juga yang penggunaan rokok elektrik berupa cartridge dengan kandungan etomidenya dan segala macamnya, yang menyasar lebih pada remaja gitu kan. Kita bisa lihat bahwasanya mungkin kalau di usia-usia parubaya gitu, namanya perokok ya pasti rokok konvensional gitu kan. Nah, tapi kan kalau remaja, karena mereka kelompok coba pakai, orang-orang yang baru dan mengikuti tren senternya, akhirnya muncullah vape, rokok elektrik, yang notabene sebenarnya hampir sama antara rokok dan rokok elektrik itu memiliki kerugian ketika menggunakan konsumsinya, kemudian menimbulkan adiksi karena sama-sama ada nikotinnya. Nah, tetapi ternyata untuk vape ini sendiri kami melihat ada beberapa, ditemukan ada beberapa cartridge yang memang ada kandungan murni narkotika sintetis, yang mana mengakibatkan efek yang jauh di atas dari ambang batas normal yang masuk ke tubuh manusia, sehingga mengakibatkan dia mengalami gangguan fungsi hati, alam pikirannya, halusinasi dan segala macamnya. Nah, vape ini yang lebih banyak akhirnya disalahgunakan oleh remaja-remaja, walaupun dari mungkin dari segi harga dan segala macamnya ada yang legal dan ada yang ilegal, tapi BNN mencoba mengupayakan untuk dapat memfasilitasi sehingganya vape ini tidak disalahgunakan dan menjadi apa ya, ancaman bersama lah, ya, sehingganya remaja tidak terpapar dari sana. Kemudian juga kalau kita melihat dari psikologis remajanya, bahwasanya remaja lebih cenderung mengikuti kepada hal-hal yang berbau tren atau lifestyle atau gaya hidup yang mereka lihat dari media sosial, contohnya dari public figure yang mereka kagumi. Oh, public figure saya ternyata kalau masuk dunia malam konsumsinya ini dan segala macamnya, mereka mengikuti ke sana gitu kan. Dan ini menjadi tidak ada batasan lagi, karena memang remaja-remaja kita, hampir setiap remaja saya pikir pasti memiliki gadget, smartphone contohnya, yang mereka bisa mengakses semuanya. Nah, jadi ini menjadi kesulitan kita sendiri gitu. Kemudian dengan perkembangan dari peredaran gelap narkotika itu sendiri yang lebih menggunakan media-media sosial sebagai promo ataupun transaksi mereka, yang mana lebih cenderung orang-orang tua tidak memahami proses bisnis yang ada di media sosial itu, tetapi mereka bisa masuk ke sana. Nah, ini menjadi ketakutan tersendiri, menjadi ancaman tersendiri bagi kita untuk bisa menanggulangi permasalahan narkotika di kalangan remaja itu sendiri.
0: Khawatir, tapi kan kadang-kadang anak-anak ini memang rasa ingin tahu, terus juga pengen dianggap gaul lah gitu kan. Nah, ini sering banget gitu jadi pintu masuk gitu dari penyalahguna narkoba gitu kan, atau mungkin hal-hal buruk lainnya gitu kan, Kak Fatir, ya?
1: Ya, benar banget. Ya, jadi hal-hal yang buruk ini pasti mengikat gitu kan. Kalau kita ngomongin masalah penyalahguna narkoba pasti larinya kepada hal yang negatif. Kenapa? Karena maksudnya kategorinya penyalahgunaan. Tapi kalau dia tidak menyalahgunakan narkoba dalam artian menggunakan obat-obatan yang memang sesuai dengan resep dari dokter, hal ini pasti positif dong, karena sifatnya menyembuhkan atau memulihkan gitu. Tapi kalau misalnya dia menyalahgunakan narkoba, pasti yang dikaitkannya adalah suatu hal yang buruk, dampak yang buruk bagi remaja itu sendiri gitu. Dan fakta yang cukup mengerikan sebenarnya, ketika remaja sudah terpapar menjadi penyalahguna narkoba, bisa dikatakan itu nanti akan bersifat menetap dalam tubuhnya, karena adiksinya pasti tetap ada gitu. Nah, maka langkah yang paling tepat digunakan bagi remaja ketika memang sudah terpapar, baik itu yang secara sengaja ataupun yang tidak sengaja. Yang tidak sengaja ini dalam artian mungkin keterpaksaan, karena ada yang mungkin dicekokin, ya kan, karena pengen kumpul akhirnya mencoba-coba dan segala macamnya, ada yang hal-hal seperti itu. Langkah selanjutnya adalah melalui rehabilitasi. Rehabilitasi sebenarnya kalau kita bilang menyembuhkan juga enggak, tetapi memulihkan dalam artian untuk mengolah akal pikirnya sehingganya dia mengurangi kecenderungan keinginan untuk menggunakan narkoba kembali.
0: Oke. Nah, kalau misalnya untuk media sosial sendiri ini gimana sih, Kak? Maksudnya sejauh mana gitu pengaruhnya dan juga mungkin perkembangan digital terhadap meningkatnya pergaulan bebas nih sejauh ini di kalangan remaja, Kak?
1: Ya, kalau kita melihat media sosial, ya bisa dibilang sebagai jendela dunia saat ini ya. Misal kalau dulu kan kita ngomong jendela dunia buku, karena kita baca ya, dari buku, teks, dan segala macam. Kalau sekarang kan media sosial itu sudah menjadi suatu hal yang setiap harinya ya, diakses oleh remaja-remaja kita. Ya mungkin salah satunya adalah terkait dari, saya bilang tadi, ada lifestyle, gaya hidup. Bisa dilihat ada beberapa public figure, misalnya mereka podcast, ataupun mereka buat konten sambil merokok, ada yang vape. Itu kan yang awalnya remaja kita tidak tahu itu apa sih sebenarnya konsumsi, jadi pengen tahu. Jadi ada muncul keinginan untuk mencoba juga mengikuti dari gaya public figure yang mereka kagumi gitu. Kemudian dari pergaulan bebas misalnya, oh iya ternyata mungkin banyak kawan-kawan kita yang berada di apa namanya wilayah-wilayah di daerah, di kabupaten, yang merasa bahwasanya oh cewek atau cowok itu sebenarnya pergaulannya harus berbeda gitu. Tapi ternyata begitu mereka melihat di media sosial, oh ternyata pergaulan di sana sudah seperti ini, kita juga harus bisa harus mengikutinya. Nah, keharusan itu yang muncul akibat adanya informasi yang disampaikan terus-menerus oleh media sosial atau public figure yang tanpa tersaring, tanpa dapat diwaspadai oleh orang tua, yang mengakibatkan akhirnya munculnya pergaulan bebas tersebut gitu. Nah, ini yang sebenarnya menjadi PR bagi kita bersama, pemerintah, dalam hal ini masyarakat juga, bagaimana cara kita untuk bisa mengawasi media sosial yang bisa diakses oleh remaja-remaja kita saat ini gitu.
0: Oke, tapi sejauh ini untuk konsekuensi hukum yang diterima remaja kalau misalnya terlibat penyalahgunaan narkoba, apa nih Kak Fathir?
1: Sebenarnya hampir sama, ya, tetap ada konsekuensi hukumnya ya, ketika terlibat dalam peredaran penyalahgunaan narkoba tetap ada gitu. Hanya saja memang nanti ada aturan yang digunakan, aturan tambahan, yaitu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ketika memang belum masuk ke dalam usia dewasa lah ya. Baik itu yang sudah ada KTP ataupun ada beberapa aturan-aturan yang diberlakukan untuk 17 tahun gitu. Nah, ini ada beberapa yang diberlakukan sehingganya nanti ketika dilakukan proses pidana dan segala macamnya nanti akan mengikuti dari Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut. Tapi diharapkan memang hak dari si anak tetap diprioritaskan ya, selain juga memberikan terapi ataupun rehabilitasi ataupun pidana yang memang dalam kategori menyesuaikan dengan kondisi anak.
0: Oke, baik Kak. Nah, untuk peran masyarakat dan lingkungan sekitar dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba harusnya seperti apa nih Kak Fathir?
1: Ya, dari peran masyarakat sendiri sih kami berharap masyarakat mampu yang pertama adalah membuat benteng terlebih dahulu terhadap hal-hal negatif, baik itu narkoba ataupun pergaulan bebas dan segala macamnya. Orang tua perlu untuk menegaskan kepada anak-anaknya bahwasanya ada batasan-batasan lo dalam pergaulan itu seperti ini. Itu perlu disampaikan gitu, dan perlu disepakati secara bersama, jangan hanya disampaikan tanpa ada kesepakatan antara orang tua dan anak. Kenapa? Karena kita pahami saat ini anak-anak saat ini itu lebih memiliki kecenderungan harus ada kesepakatan. Nah, kalau tidak ada kesepakatan maka mereka tidak ada batasan atau menjadi bias ketika diberikan aturan-aturan yang tidak ada sanksinya, kemudian tidak ada aturan dan segala macamnya, mereka lebih mencari hal yang seperti itu. Maka orang tua harus bisa lebih pandai lagi dalam mencari atau membuat batasan-batasan tersebut kepada anak. Dan kemudian terkait masalah narkoba, pastinya jangan pernah bosan orang tua untuk menegur ketika memang sudah ada muncul keinginan-keinginan dari si anak sudah mulai mengkonsumsi dari bahan adiktif, misalnya contohnya kayak rokok, alkohol dan segala macamnya. Mau tidak mau, suka tidak suka, orang tua harus tegas untuk membatasi hal tersebut gitu loh. Jadi jangan sampai dibiarkan, oh iya memang waktunya atau wayanya dan segala macam, itu suatu hal yang negatif menurut kami, yang nantinya dapat mengakibatkan suatu hal tersebut menjadi kebebasan yang dirasakan oleh si anak dan akhirnya menjadi kebiasaan yang buruk ke depannya.
0: Oke, Kak Fathir. Kak Fathir, terakhir mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada para remaja di luar sana agar mereka mampu menjaga diri dan juga bisa meraih masa depan yang lebih baik gitu ya, tanpa narkoba dan juga pergaulan bebas. Silakan, Kak.
1: Ya, jadi para pendengar Pro 1, terutama bagi kalangan remaja ataupun orang tua, ya, kami sangat berharap sekali teman-teman semua dapat menghindari penyalahgunaan narkoba pastinya, dan mengarah kepada pergaulan bebas. Karena bisa dipastikan ketika terlibat dalam penyalahgunaan narkoba atau pergaulan bebas, yang nanti akan menjadi ancamannya adalah masa depan kalian. Ketika memang sudah terlibat dalam narkoba atau penyalahgunaan narkoba, maka bisa dipastikan kedepannya masa depan kita, masa depan bangsa ini, masa depan individu dari kalian itu akan menjadi hancur. Jangankan untuk membanggakan orang tua, untuk bisa menghidupi diri sendiri pun nanti akan semakin sulit. Maka oleh dari itu, kami sangat berharap sekali, ayo bersama-sama kita tolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Laporkan sekarang juga dan lakukan rehabilitasi jika sudah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Terima kasih.
0: Baik, kalau gitu. Terima kasih Kak Fathir atas waktunya sudah bisa ditelepon ya, Kak. Oke, kalau gitu semoga kita bisa ngobrol-ngobrol terus pokoknya.
1: Siap, aman itu Kak Umi.
0: Oke, kalau gitu. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fathir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang
0: Umi. Baik, pendengar, demikian obrolan Umi bersama Kak Fathir ya, penyuluh narkoba Alhi Muda. Dan tadi kita sempat membahas tema narkoba dan pergaulan bebas, ancaman nyata bagi remaja. Oke, baik pendengar, itu dia tadi obrolan Obi di siang hari ini. Dan terus bersama kami, jangan kemana-mana, hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, pemirsa. Jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh, kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

tahun, kekayaan kita yang tinggal di Indonesia adalah 436 miliar dikurangi 343 miliar. Saudara-saudara sekalian, ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya. Selama 34 tahun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah but under-invoicing. Under-invoicing adalah sebenarnya atau penipuan yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah data dari PBB. Karena begini, katakanlah kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia, kita bisa bohong di negara kita, kita kirim 10 ribu ton batu bara, kita hanya laporkan 5 ribu ton. Bisa di Indonesia. Di sana tidak bisa, di sana dicatat. Itu terjadi pada kelapa sawit, itu terjadi hampir semua komoditas. Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan. Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih, kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. Bea cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup bea cukai, kita outsourcing ke swasta, dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua, ya. Saya bukan mau jatuhkan moral siapapun, tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita, kita bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini? Saudara-saudara sekalian,

Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara-saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli. Kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian. Kenapa nikel kita ditentukan oleh negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa, biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan. Kalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi 33. Pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah

0: telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri. Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting, dan sebagainya. Pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor. Praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita. Serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualan melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kenal ulama. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan. Sekali lagi, guna sebesar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi, dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah, atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian dan semua bergotong royong, itu arti gotong royong yang kuat, maju, menarik yang lemah, yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk kooperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah, ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara, kita butuh perlindungan negara, kita butuh pengawasan, dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta pemerintah, jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta Bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus menerus dikasih kepada mereka, ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat. Kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau... Oh, ada. Ada, Pak. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiku sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? SLR 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya, Steller 88. Maaf, Ibu Ketua, supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek, ada Gerindra yang tidur nggak? Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau bikin izin dalam 2 minggu, izinnya 2 tahun. Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah.
1: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai bisa gadget semua. Sudah ada, kalau ada kelakuan aparatnya nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja, lapor langsung ke saya. Saudara-saudara sekalian, ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita, saya ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capek. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa di oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak.

mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik, insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada import BBM dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah. Dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya untuk saya. Tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik. Setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya. Ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita. Saudara-saudara sekalian, jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas. Tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak ini bagaimana Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat contoh belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja. Karena waktu saya gak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Saya mau terbuka, saya gak berkuasa waktu itu, alias lontang lantung lah. Ibu Megawati Soekarno Putri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi
bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua.

0: dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam, shalom, salve, om santi santi santi om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka!
0: Terima kasih.
2: Ya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kerangka ekonomi, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing yang berada di arena gedung Paripurna DPR RI siang hari ini. Ya, Joshua. Ya, silakan Joshua. Halo, Joshua. Ya, pendengar kami masih belum tersambung dengan Joshua Sihombing. Ya, silakan Joshua. Hey. Pendengar, nanti kami akan mencoba untuk dapat menghubungi reporter kami Joshua Sihombing yang mengikuti jalannya rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Dan ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN bukan sekedar dokumen keuangan, tetapi alat perjuangan melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi nasional. Kemudian pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar 1,8% hingga 2,4% dari PDB agar fiskal tetap terjaga sehat. Ya, kami sudah tersambung kembali dengan Joshua Sihombing. Halo Joshua.
3: Iya Rudi, dia juga berkenan terus GRR. Demikian tadi telah disampaikan terkait dengan RAPBN tahun 2027 disampaikan oleh Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Dimana tadi setelah headline ataupun berbeda berkaitan dengan hal tersebut, ini dapat kami sampaikan bahwa alat negara ini menargetkan terdapat adanya terkait dengan anggaran tersebut, ini kami dapat menyampaikan bahwa APBN tahun 2027 ditargetkan berkisar 11,82 hingga 12,40% dari harga produk domestik bruto, dan juga terkait dengan prioritas program-program vital ini disampaikan oleh belanja negara nantinya ini di angka 62 hingga 14,80% dari PDB. Adapun dari sisi pembiayaan, harus ini juga mendengar terkait dengan defisit yang di tahun 2027 ini diprediksi akan di pada kisaran target 1,80 hingga maksimal 2,40% dari PDB. Adapun

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar, tahukah Anda gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang selalu menghadirkan rasa takjub. Peristiwa ini terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan juga bulan, sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan terhalang oleh bayangan bumi. Secara ilmiah, gerhana bulan hanya terjadi pada saat fase purnama, dan pada saat itu, posisi ketiga benda langit, matahari, seperti bumi dan juga bulan, berada dalam satu garis lurus. Ketika bulan masuk ke dalam bayangan ini, yaitu bumi dalam umbranya, terjadi gerhana bulan total. Jika hanya sebagian yang tertutup bayangan inti, maka disebut gerhana bulan sebagian. Sementara itu, ketika bulan hanya melewati bayangan samar, peristiwa tersebut dinamakan gerhana penumbra. Menariknya, saat gerhana bulan total, bulan sering berdampak berwarna kemerahan, dan fenomena ini kerap disebut blood moon. Warna merah tersebut muncul karena cahaya matahari yang melewati atmosfer bumi mengalami pembiasan dan juga penyebaran, sehingga cahaya berwarna merah lebih dominan mencapai permukaan bulan. Di Indonesia, gerhana bulan memiliki makna religius, di mana umat Islam misalnya dianjurkan melaksanakan sholat gerhana ketika peristiwa ini terjadi. Hal ini menjadi pengingat akan kebesaran Sang Pencipta melalui tanda-tanda di alam semesta. Ketika langit dihiasi gerhana, kita seakan diajak berhenti sejenak, menatap ke atas, mengagumi ciptaan, dan menyadari betapa luasnya semesta tempat kita berpijak.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita mengikuti podcast Antara Rabu 20 Mei 2026 bersama Dr. Abdul Muhari SSC MT, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB dengan tema Edukasi Kebencanaan. Selamat mendengarkan.
1: Bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
2: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak bencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
3: Stand by. On the record.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
2: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
1: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara, dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu. Okay. Ya, Pak, dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak. Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
2: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNSDR. Setelah beberapa dekade, UNSDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster. Meninggalkan kata-kata bencana alam. Kalau peristiwa alam itu ada. Tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, yeah. Jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita, dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia, BNPB punya Inaris, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak?
1: Oke, jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat, soal status bencana nasional begitu, tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
2: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah, dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018. Kita juga punya 3 bencana besar, 1 tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. 1,5 bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan ini masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah, dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
1: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat nih kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
2: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek, gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major.
1: Oke.
2: Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa Presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
1: Iya. Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana 3 provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak? Ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
2: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataannya diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran dari pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke 3 provinsi ini.
1: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu apa ya? Satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
2: Iya, sebenarnya kita mempunyai 2 contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana.
1: Okay.
2: Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya.
1: Dapat praktiknya.
2: Saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy, energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu, tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
1: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
2: Nah, ini sedang disusun, namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen ini yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakannya seperti apa, termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai, Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
1: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut? Atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
2: Iya, ketika kita berbicara mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya, yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah? Atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari, bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana, di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu. Nggak harus tempat yang resmi, misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Bahwa kita memastikan keselamatan kita masing-masing dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu. Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak, potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia. Tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
2: bahkan bertambah
1: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sudah sangat besar atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
2: Semuanya.
1: Semuanya.
2: Tapi
1: ya?
2: Begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator. Ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan. Untuk mengembalikan lagi daya dukung, daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit, Pak. Ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
1: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi Antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus, topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Aam sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
2: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu, ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures. Kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus, jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki, atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak tapi bisa kemudian dihubungkan kembali, masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, Business Continuity Planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Misalkan di Tamiang, Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum, gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN tuh berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk untuk karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya. Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa
1: Untuk jaringan komunikasi. Gitu ya.
2: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilien yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
1: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
2: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat untuk pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya dibersihkan, masih bisa. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16 ribu. Ini masih banyak nih Pak, 9.000. 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
1: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung.
2: Siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis. Sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, mm-hmm. dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an% yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Mm-hmm. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
1: Berapa nominalnya Pak?
2: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya itu udah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
1: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
2: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
1: Tidak lebih dari 1 tahun, berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
2: dalam
1: tetap.
2: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
1: Berarti sekitar 16 ribu juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana Pak?
2: 16 ribu plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
1: Berarti
2: tapi
1: akan
2: dia,
1: lebih banyak ya?
2: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita
1: masih relatif aman begitu,
2: masih
1: ya
2: toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
1: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu Pak?
2: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Alam jaga kita. Oke, terima kasih banyak Pak Aam untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini, dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi terima kasih Pak Aam.
2: Terima kasih Mbak Suwanti.
1: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Nak, kok batuknya gak sembuh-sembuh sih? Udah sebulan loh.
1: Iya Bu, udah minum obat tapi masih belum reda juga.
0: Aduh, apa jangan-jangan kamu kena TBC ya? Soalnya ibu dengar sekarang lagi banyak yang kena.
2: Tiap tahun ada lebih dari 1 juta kasus TBC di Indonesia. Tapi jangan khawatir, Kementerian Kesehatan sedang kembangkan vaksin TBC M72 yang diawasi oleh BPOM dan WHO. Selain vaksin, cegah TBC dengan cara menjaga ventilasi rumah tetap terbuka, tidak merokok, memakai masker saat batuk, dan rutin periksa kesehatan.
0: Wah, berarti harapan baru ya dok?
2: Betul Bu, kalau batuk gak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan ya.
3: Cegah, periksa, dan dukung vaksin TBC. Bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Untuk tindak pidana penambangan emas ilegal atau peti penambangan emas tanpa izin yang diterapkan adalah pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.
2: Kita cross check kembali data, ternyata dia bukan satu sekolah. Itulah yang membedakan event antar sekolah dengan event akademi. Kalau dia event antar sekolah itu harus satu sekolah.
0: Selamat siang mendengar berita dari Lampung siang edisi Rabu 20 Mei 2026 dengan topik berita. Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim dan Satuan Reserse Narkoba Polres Waikanan berhasil membongkar sindikat kejahatan yang melibatkan penipuan, penambangan emas tanpa izin atau peti hingga peredaran narkotika. Topik berita tersebut akan merangkai berita dari Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita dari Lampung siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Obi Riano. Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim dan Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polres Waikanan berhasil membongkar sindikat kejahatan yang melibatkan penipuan, penambangan emas tanpa izin atau peti, hingga peredaran narkotika. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Teddy Herianto.
3: Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim dan Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba Polres Waikanan berhasil membongkar sindikat kejahatan yang melibatkan penipuan, penambangan emas tanpa izin atau peti, hingga peredaran narkotika. Tiga orang tersangka berhasil diamankan dalam operasi yang berlangsung pada Jumat 15 Mei 2020. Hingga Sabtu 16 Mei 2026. Ketiga tersangka tersebut adalah HS 31 tahun, warga Dusun Bungur Sari, Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu, Semenguk, MG 34 tahun, warga Kampung Sriwijaya, Kecamatan Umpu, Semenguk, dan AS 26 tahun, warga Kampung Cugah, Kecamatan Baradatu. Kapolres Waikanan AKBP Didi Kurnianto didampingi Kasat Reskrim Ibtu Riswanto dan Kasat Res Narkoba Ibtu Prayugo Widodo mengungkapkan bahwa kasus ini bermula dari laporan penipuan berkedok bisnis emas. Menurut Kapolres, korban bernama Riki Susanto awalnya dihubungi oleh tersangka HS pada Rabu 16 Mei 2026 untuk mentransfer uang sebesar 50 juta rupiah dengan alasan bisnis emas. Transaksi ini terus berlanjut, HS terus meminta uang dengan berbagai alasan sehingga total kerugian korban mencapai 511 juta rupiah. Korban yang hanya memiliki 20 juta rupiah kemudian menyerahkan uang tersebut kepada MG melalui saksi K di sebuah warung bakso di Baradatu. Merasa janggal, korban kemudian mengecek ke Polres Waikanan dan mendapati bahwa HS tidak pernah ditahan. Merasa ditipu, Riki Susanto pun langsung melaporkan kejadian ini. Mendapat laporan tersebut, Tekap 308 Presesi Satreskrim Polres Waikanan langsung bergerak. Pada Jumat 15 Mei 2026, polisi berhasil menangkap MG di warung bakso tersebut dengan barang bukti uang tunai sebesar 20 juta rupiah hasil penipuan. Pengembangan kasus membawa polisi ke Batu Raja Ogan Komering Ulu. Tersangka HS berhasil diringkus di sebuah kamar hotel. Dari integrasi terhadap HS, polisi mendapatkan informasi mengenai aktivitas penambangan emas ilegal atau peti yang dikelola oleh tersangka AS pada Sabtu 16 Mei 2026. Petugas menggerebek sebuah gubuk di lokasi pengolahan emas di Kampung Gunung Katun, Kecamatan Baradatu. Di lokasi tersebut, selain menangkap AS, pihak kepolisian juga menemukan barang bukti sabu-sabu seberat 6,49 gram yang disembunyikan di bawah tempat duduk AS. Selain sabu-sabu, polisi juga menyita berbagai peralatan pengolahan emas. Para tersangka kini ditahan di Mapolres Waikanan untuk proses hukum lebih lanjut.
1: Untuk pasal yang diterapkan mengenai tindak pidana penipuan, tersangka dapat dikenakan dalam pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan kurungan penjara maksimal 4 tahun. Untuk penyalahgunaan narkotika dikenakan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian tindak pidana, dan pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Untuk tindak pidana penambangan emas ilegal atau peti penambangan emas tanpa izin yang diterapkan adalah pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian tindak pidana diancam hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun penjara.
3: Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan berkedok investasi bisnis serta menegaskan komitmen Polres Waikanan dalam memberantas kejahatan di wilayahnya. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Idul Adha, masyarakat dihimbau lebih teliti dalam memilih hewan kurban yang sehat dan tidak cacat fisik. Dokter Hewan Dinas TPHP Kisti Ayundarati mengingatkan warga untuk memeriksa detail kondisi fisik ternak, mulai dari mata yang jernih hingga kelembapan hidung. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
4: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, masyarakat diimbau lebih teliti memilih hewan ternak yang layak dijadikan kurban. Pemeriksaan kondisi fisik dan kesehatan hewan menjadi indikator utama sebelum membeli. Dokter Hewan Dinas TPHP, Kisti Ayundarati kepada RRI menjelaskan, hewan kurban umumnya dipilih yang berkelamin jantan. Jika betina, kondisinya harus sudah tidak produktif dan jarang digunakan. Ia menambahkan, hewan kurban wajib dalam kondisi sehat dan tidak cacat fisik, kaki tidak pincang, telinga tidak robek, serta tidak ada luka terlihat. Menurutnya, kondisi tubuh hewan juga menjadi perhatian penting bagi calon pembeli. Hewan yang gemuk dan tidak terlihat tulang punggul menandakan kondisi baik. Dirinya mengatakan mata hewan sehat biasanya terlihat jernih dan berkilau. Kondisi ini menandakan ternak dalam keadaan prima dan aktif. Selain itu, kelembapan pada hidung dan mulut juga menjadi indikator kesehatan. Jika kering atau keriput, kemungkinan ternak sedang demam.
5: Yang pertama, hewan itu kan harus berkelamin jantan. Kalaupun dia betina, betinanya sudah tidak produktif, tapi kan jarang banget yang dipakai ya. Yang kedua itu pasti harus sehat, tidak cacat secara fisik, dalam arti kaki-kakinya itu gak ada yang pincang, terus telinganya gak ada yang bolong atau apa itu luka seperti itu. Setelah itu dari badan juga dia gemuk, tidak terlihat tulang-tulang panggulnya, itu kan, itu kita bisa ngelihat langsung kok. Kalau misalnya ini yang buat masih awam mau beli hewan ternak, itu tipsnya itu yang pertama kita lihat dulu. Dia biasanya kalau ternaknya itu bagus, matanya itu kayak berkilauan gitu. Terus dari hidungnya tuh, mulutnya tuh, dia kayak basah, basah-basah, lembab gitu loh. Berarti kan dia masih mau makan. Nah kalau kering, kalau misalnya kayaknya keriput atau apa tuh, biasanya dia udah di demam nih. Apalagi kalau telinganya udah turun ke bawah, itu biasanya demam tuh. Terus dari bulu itu kalau misalnya dia kusam, biasanya cacingan ternaknya. Tapi kalau misalnya dia mengkilap, bagus tuh, biasanya dia nggak cacingan.
4: Lebih lanjut, ia juga mengingatkan, posisi telinga dapat menjadi tanda kondisi tubuh ternak. Telinga yang turun ke bawah sering menjadi gejala awal demam. Kisti menambahkan, kondisi bulu turut menunjukkan kesehatan hewan secara umum. Bulu kusam biasanya menandakan ternak mengalami cacingan. Dari Kabupaten Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia atau INTA Kindo Provinsi Lampung mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi dan konsultasi melalui penguatan kompetensi tenaga ahli. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
6: Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia atau INTA Kindo Provinsi Lampung mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi dan konsultasi melalui penguatan kompetensi tenaga ahli. Hal tersebut menjadi fokus dalam musyawarah provinsi atau MUSPROV kelima INTA Kindo Lampung yang digelar di Hotel Horizon Bandar Lampung. MUSPROV tahun ini mengangkat tema sinergi INTA Kindo Lampung dalam mewujudkan tenaga ahli profesional berkualitas dan berdaya saing. Ketua INTA Kindo Lampung periode 2022-2026 Komarul Hadi mengatakan, sinergi antara organisasi profesi dan pemangku kepentingan menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing tenaga ahli di Lampung. Dalam forum tersebut, INTA Kindo juga membahas berbagai program pengembangan profesi, termasuk peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga ahli agar memenuhi standar nasional. Selain itu, organisasi profesi tersebut menyoroti pentingnya penyesuaian terhadap perkembangan regulasi dan teknologi di bidang konstruksi dan konsultasi.
7: TV INTA Kindo Lampung tahun 2026 bertemakan sinergi INTA Kindo Lampung dalam mewujudkan tenaga ahli profesional berkualitas dan berdaya saing. Sinergi antara INTA Kindo dengan pemangku kepentingan stakeholder sangat krusial untuk mewujudkan tenaga ahli yang berkualitas, berintegritas, dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan daya saing pemberdayaan manusia SDM di sektor perusahaan dan konstruksi.
6: Musyawarah Provinsi juga menjadi sarana evaluasi organisasi sekaligus penyusunan program kerja ke depan yang diharapkan mampu memberikan manfaat bagi anggota dan pembangunan daerah. Saat ini, Intakindo Lampung tercatat memiliki sekitar 140 anggota dari berbagai bidang jasa konsultasi dan konstruksi. Melalui Musprov tersebut, Intakindo berharap jumlah tenaga ahli bersertifikasi di Provinsi Lampung terus meningkat sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang lebih profesional dan berdaya saing. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung memastikan distribusi hewan kurban tahun ini diarahkan lebih tepat sasaran dengan fokus penyaluran kepada pesantren, panti asuhan, dan masyarakat kurang mampu di berbagai wilayah kota. Beri laporan Nuria Novasari selengkapnya.
8: Pemerintah Kota Bandar Lampung menerima dukungan program hewan kurban dari Lembaga Amil Zakat Nasional Yakesma berupa 50 ekor sapi bantuan pemerintah Turki yang akan disalurkan kepada masyarakat di Kota Bandar Lampung. Selain bantuan tersebut, pemerintah Kota Bandar Lampung juga menyiapkan 59 ekor sapi kurban yang nantinya dipotong dan didistribusikan melalui sejumlah dinas serta kecamatan. Pemkot Bandar Lampung menyebut distribusi kurban dilakukan agar bantuan daging dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk warga di wilayah padat penduduk dan kawasan dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Penyaluran hewan kurban juga melibatkan camat dan jajaran pemerintah setempat untuk memastikan proses distribusi berjalan merata dan tepat sasaran. Wali Kota Bandar Lampung Evadiana menambahkan, semangat berbagi melalui kurban diharapkan dapat memperkuat kepedulian sosial dan gotong royong di tengah masyarakat Kota Bandar Lampung.
9: Yang sudah memberikan 50 sapi itu dari luar biasa, tapi tidak jual rocer, tapi tak kasih bahwa kemarin kamu dikucuk sebagai tuan rumah itu benarnya yang dari yang semua aku tersiarkan dunia lu dan juga motong ya, tapi kita taruh memang di dinas-dinas di Hulis Rambeyun Agak Suhan, sudah itu ada juga di Kokopina kurang lebih 69 dan alhamdulillah ini kalau kita tinggal distribusikan.
10: Nanti kalau pembagiannya juga nanti camat mulai hari ini ya.
11: Siap.
10: Ini mudah-mudahan keselamatan bagi yang tidak mampu.
9: Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum.
8: Eva Diana menjelaskan hewan kurban dari pemerintah kota maupun bantuan lembaga kemanusiaan akan diprioritaskan untuk masyarakat kurang mampu, pesantren, serta panti asuhan di berbagai wilayah Kota Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap kolaborasi bersama lembaga zakat dan berbagai pihak dapat terus memperluas manfaat program sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Bandar Lampung, Nuria Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah peternak sapi di Kabupaten Lampung Selatan mengeluhkan tingginya harga beli pakan menjelang Idul Adha. Kenaikan harga tersebut memaksa peternak harus menaikkan harga jual sapi dengan selisih mencapai 3 juta rupiah dari harga jual sebelumnya. Beri laporan Robi Yudestika selengkapnya.
12: Di tengah tingginya permintaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha, berbagai persoalan baru terus bergulir menimpa para peternak sapi. Selain dihadapkan dengan bahaya penyakit mulut dan kuku, mereka juga dihadapkan dengan persoalan naiknya harga pangan di pasaran. Salah seorang peternak sapi, Imam Hakiki, mengatakan pakan yang sebelumnya dibeli dengan harga Rp300.000 per ton kini naik menjadi Rp450.000. Kenaikan harga tersebut secara tidak langsung memaksa para peternak harus menaikkan harga jual sapi dengan kisaran 2 hingga 3 juta rupiah. Perubahan situasi yang terus terjadi saat tingginya permintaan tidak dapat dielakkan karena selalu terjadi jauh hari sebelum Idul Adha.
13: Alhamdulillah pakan walaupun sekarang naiknya luar biasa nih, tapi karena emang kita udah langganan, jadi pakan mau habis satu minggu kita telepon, alhamdulillah langsung ready. Karena emang yang tahun kemarin onggo kulit itu di 300, sekarang di 450.000. Nah disitulah ada kenaikan, emang tahun ini agak lumayan selisih di 2-3 juta.
12: Meski harga jual sapi lebih mahal dari sebelumnya, namun diakuinya tidak mempengaruhi penjualan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah sapi yang terjual saat ini telah melebihi target yang ditentukan. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau Kemendagri melakukan kunjungan kerja ke Kota Metro. Berikut laporan Pak Lasta Stepus lengkapnya.
11: Program ini berjalan dengan baik, nah itu harus diberitakan ke masyarakat, terus juga tokoh-tokoh masyarakat supaya kita punya pemahaman.
14: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau Kemendagri melakukan kunjungan kerja di Kota Metro. Kunjungan bertujuan dalam mendukung perluasan digitalisasi penyaluran bantuan sosial atau bansos agar berjalan secara transparan dan aman bagi masyarakat. Kota Metro terpilih menjadi salah satu daerah percontohan dalam program perluasan digital nasional berkaitan kesiapan infrastruktur dan komitmen tata kelola pemerintah. Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional atau IDKN, Ditjen Dukcapil Kemendagri, Ningrum, menegaskan bahwa integrasi data kependudukan berbasis nomor induk kependudukan atau NIK menjadi kunci utama agar bansos tepat sasaran dan bebas dari manipulasi.
11: Kita audiensi dengan wali kota untuk memastikan bahwa program perlinsos untuk bantuan sosial ini akan berjalan baik di Kota Metro, karena Kota Metro ini salah satu dari perluasan digitalisasi piloting program bansos ini. Dari 42 kabupaten kota yang dikembangkan dari awalnya Banyuwangi, maka Kota Metro salah satu yang terpilih, maka saya harus ketemu dengan wali kota dan jajaran untuk memastikan komitmennya untuk keberhasilan program ini ke depan. Semua stakeholder harus terlibat, utamanya misalnya pastinya dinas sosial, seperti yang hadir tadi, Kominfo, kalau misalnya aktivasi KD nanti kan jaringannya harus kuat segala macam, juga untuk di media, itu kan Kominfo juga, bagaimana program ini berjalan dengan baik, nah itu harus diberitakan ke masyarakat, terus juga tokoh-tokoh masyarakat, supaya kita punya pemahaman yang sama bahwa program ini akan membantu masyarakat dan bantuan itu akan tepat sasaran, seperti itu.
14: Ningrum menekankan pentingnya sinergi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder di lingkungan pemerintah Kota Metro. Menurutnya, melalui digitalisasi, celah penyimpangan dalam penyaluran bansos dapat ditekan seminimal mungkin dan seluruh proses pendistribusian mulai dari verifikasi data hingga pencairan dana akan tercatat secara digital dan real time. Ningrum berharap implementasi teknologi tidak hanya sekedar menjadi inovasi administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat konkret di lapangan. Terpilihnya Kota Metro dalam program perluasan diharapkan menjadi pemantik bagi kabupaten dan kota lain di Provinsi Lampung, bahkan di tingkat nasional. Dengan sistem yang transparan dan aman, hak masyarakat kurang mampu dapat terpenuhi secara utuh tanpa hambatan birokrasi yang berbelit. Dari Bandar Lampung, Palasa Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Pesawaran menyatakan kesiapan penuh mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang resmi dimulai melalui kegiatan pencanangan dan sosialisasi kuesioner SE 2026 di Kabupaten Pesawaran. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.
15: Pemerintah Kabupaten Pesawaran menyatakan kesiapan penuh mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang resmi dimulai melalui kegiatan pencanangan dan sosialisasi kuesioner 2026 oleh Badan Statistik Kabupaten Pesawaran yang dihadiri oleh Badan Statistik Provinsi Lampung. Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali mengatakan sensus ekonomi menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam menentukan arah pembangunan ekonomi daerah ke depan. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Pesawaran siap bersinergi dengan Badan Pusat Statistik guna memastikan seluruh tahapan sensus berjalan optimal. Sebagai bentuk dukungan nyata, Antonius mengaku telah meminta para camat hingga pemerintah desa untuk ikut melakukan pendampingan terhadap petugas sensus saat turun ke lapangan. Ia juga menekankan pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kerahasiaan data responden dijamin undang-undang sehingga masyarakat maupun pelaku usaha tidak perlu khawatir memberikan informasi kepada petugas.
16: Sensus ekonomi 2020 bisa berjalan lancar, sukses, tanpa kendala, karena ini kompas dari pemerintah supaya bagaimana ke depan arah pembangunan ekonomi kita mau diarahkan kemana. Harapnya mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan insya Allah Pemkab siap bersinergi dengan BPS ke depan.
17: Lalu dukungan nyata seperti apa yang akan dilakukan oleh Pemda untuk memastikan kelancaran dari sensus ekonomi ini sendiri, Pak?
16: Pemerintah Kabupaten siap mensupport, siap mendukung apa yang akan dijalankan oleh BPS terkait sensus ekonomi ini. Tadi di dalam sudah saya arahkan pada para camat, pada kepala desa supaya melakukan pendampingan kepada para petugas sensus ini, bagaimana mereka pada saat turun di masyarakat nanti dan memberikan keyakinan kepada masyarakat masyarakat bahwa kerahasiaan mereka terjamin oleh undang-undang. Jadi jangan ada rasa kekhawatiran. Inilah tugas pemerintah kabupaten nanti membantu tugas-tugas teman-teman dari BPS dalam rangka melaksanakan sensus ekonomi 2020. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa pemerintah sudah siap mensupport. Tentunya ini tidak bisa kerja sendiri antara pemerintah dengan BPS. Untuk dukungan, support dari teman-teman pelaku usaha. Jadi harapan saya kepada teman-teman pelaku usaha bisa memberikan data-data yang akurat. Mereka kan ada kuesioner ya Pak ya? Memberikan jawaban-jawaban yang akurat karena ini akan menjadi data nanti yang akan diolah oleh BPS, yang akan menjadi masukan dari pemerintah kabupaten dalam menjalankan tujuan ekonomi ke depan bagaimana sesuai dengan hasil dari BPS ini nanti.
15: Selain itu, Antonius mengajak seluruh pelaku usaha di Kabupaten Pesaworan untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang akurat dan sesuai kondisi sebenarnya. Dari Kabupaten Pesaworan, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
19: Lintas Lampung Olahraga.
0: Turnamen futsal pelajar ISL Season 4 2026 kategori SMP dan MTS diwarnai polemik pemain tidak sah dari salah satu tim asal Metro. Panitia menemukan adanya tim gabungan yang melanggar regulasi antar sekolah dengan ajang yang diikuti 44 tim selampung tersebut. Berikut laporan Embrian Budi selengkapnya.
20: Antusias pelajar tingkat SMP dan MTS mengikuti turnamen futsal antar sekolah ISL Season 4 2026 mendapat perhatian besar dari penyelenggara. Namun di tengah ketatnya persaingan, panitia menemukan pelanggaran regulasi dari salah satu tim asal Metro yang menggunakan pemain gabungan. Turnamen yang berlangsung di lapangan CFC Raja Basa Bandar Lampung tersebut diikuti 44 tim dari berbagai daerah di Lampung. Jumlah itu disebut panitia masih di bawah total pendaftaran yang mencapai lebih dari 50 tim. Penyelenggara ISCO Manajemen Sahyolan Februan kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan tingginya minat peserta didominasi siswa kelas 9 yang ingin memanfaatkan kesempatan terakhir sebelum lulus sekolah. Ia menjelaskan polemik muncul pada babak semifinal setelah adanya protes terkait keabsahan pemain dari salah satu tim asal Metro. Setelah dilakukan pemeriksaan ulang dokumen pemain, panitia menemukan adanya pemain yang tidak berasal dari sekolah yang sama.
21: Khususnya pelajar SMP Bandar Lampung. Apalagi ditambah emang 4 tim yang masuk, 3 tim khususnya ya, itu berasal dari Bandar Lampung. Itu emang futsalnya di sekolahnya, sekolah emang aktif. SMP 1, SMP 14, dan SMP 16.
22: Final kita tadi SMP 1 sama 14 Bandar Lampung ya? Tadi
21: skornya? Skor akhir, skor 1-0 itu dari tendangan bebas. Ketika babak semifinal sudah masuk babak semifinal, kita cross check kembali data, ternyata dia bukan satu sekolah. Itulah yang membedakan event antar sekolah dengan event akademi. Kalau dia event antar sekolah itu harus satu sekolah, tidak boleh walaupun dia dari Metro, tidak boleh ada gabungan. Kalau dia SMP 4, ya SMP 4 aja, tidak ada SMP 3 nya begitu, itulah. Kalau dia akademi baru boleh.
20: Panitia memastikan keputusan diambil berdasarkan regulasi yang telah disepakati seluruh peserta sejak awal kompetisi. Sementara itu persaingan di kategori SMP berlangsung ketat karena banyak sekolah aktif mengikuti turnamen futsal pelajar di Bandar Lampung. SMP 1 Bandar Lampung akhirnya keluar sebagai juara 1 mengalahkan SMP Negeri 14 Bandar Lampung dengan skor tipis 1-0 melalui tendangan bebas di partai final. Dari Bandar Lampung, Embrian Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita dari Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba, pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Anda, dengan menjaga lingkungan sebenarnya kita bisa mulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Aksi ramah lingkungan tidak harus selalu besar, yang penting dilakukan secara konsisten. Misalnya, membiasakan diri membawa botol minum untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai. Kita juga membawa tas belanja dari rumah agar tidak perlu membutuhkan kantong plastik dan juga belanja. Langkah sederhana ini mungkin terlihat kecil, tapi bisa dilakukan oleh banyak orang dan dampaknya akan sangat besar bagi bumi kita. Jadi, mulai hari ini, yuk lakukan aksi ramah lingkungan dari hal sederhana karena

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Satu suap terlihat kecil, sekilas seolah tidak berdampak. Namun dari satu keputusan gelap itu, harapan banyak orang mulai runtuh. Jalan yang seharusnya mulus menjadi berlubang, memperlambat langkah dan merenggut keselamatan. Dana yang semestinya membangun masa depan justru lenyap, meninggalkan jejak kerusakan yang kita rasakan setiap hari. Di rumah sakit, antrian semakin panjang karena fasilitas tidak memadai. Di sekolah, atap bocor dan buku terbatas menghambat mimpi anak-anak. Korupsi bukan sekedar angka di laporan. Ia hadir dalam rasa sakit pasien, dalam kecemasan orang tua, dan dalam cita-cita yang terpaksa diperkecil. Hentikan korupsi sebelum menghentikan kita. Tolak suap, laporkan pelanggaran, dan pilih kejujuran. Mulai dari diri sendiri, karena satu pilihan berani hari ini dapat menyelamatkan banyak harapan esok hari.

0: Iya bu, udah minum obat tapi masih belum reda juga.
1: Aduh, apa jangan-jangan kamu kena TBC ya? Soalnya ibu dengar sekarang lagi banyak yang kena.
2: Tiap tahun ada lebih dari 1 juta kasus TBC di Indonesia. Tapi jangan khawatir, Kementerian Kesehatan sedang kembangkan vaksin TBC M72 yang diawasi oleh BPOM dan WHO. Selain vaksin, cegah TBC dengan cara menjaga ventilasi rumah tetap terbuka, tidak merokok, memakai masker saat batuk, dan rutin periksa kesehatan.
1: Wah, berarti harapan baru ya dok?
2: Betul bu, kalau batuk gak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan ya.
3: Cegah, periksa, dan dukung vaksin TBC. Bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.
4: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah. Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: bro. Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Anda, sebagian besar sampah di Indonesia justru berasal dari rumah tangga. Sayangnya, masih banyak yang belum memilah sampah. Padahal, dengan memisahkan sampah organik dan anorganik, kita sudah membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Sampah organik seperti sisa makanan bisa diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik seperti plastik dan kaleng bisa didaur ulang. Kalau semua tercampur, sampah jadi sulit diolah, menumpuk di TPA, bahkan bisa mencemari air dan membahayakan kesehatan kita. Dari sekarang, mari mulai dari hal kecil. Sediakan 2 tempat sampah di rumah, untuk organik dan juga untuk anorganik. Praktis, tapi dampaknya menjadi besar. Yuk jadi bagian dari solusi, bukan polusi. Karena lingkungan bersih berawal dari rumah kita sendiri.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Anda, sebuah buku mungkin terlihat sederhana, namun di dalamnya tersimpan begitu banyak ilmu, cerita, dan inspirasi. Bagi banyak anak, terutama di sekolah rakyat, satu buku bisa menjadi jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Dari satu buku, mereka bisa belajar, memahami

buku bacaan. Karena itu, berbagi buku bisa menjadi langkah kecil yang membawa dampak besar. Satu buku kita berikan bisa menumbuhkan semangat belajar dan harapan baru bagi mereka. Mari kita dukung budaya membaca dan berbagi pengetahuan. Karena dari satu buku bisa lahir seribu harapan.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Bahaya banget, bahaya banget.
5: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
6: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
7: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
6: Alah, emang apa pengaruhnya?
7: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
1: buat apa?
0: Ayo, biasa lah mau story gitu mu.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

tahukah Anda, sebuah buku mungkin terlihat sederhana, namun di dalamnya tersimpan begitu banyak ilmu, cerita, dan inspirasi. Bagi banyak anak, terutama di sekolah rakyat, satu buku bisa menjadi jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Dari satu buku, mereka bisa belajar, memahami pengetahuan baru, dan mulai bermimpi tentang masa depan yang lebih baik. Buku juga

0: hadiah buat kamu.
1: Ih, baik banget. Kamu kasih aku HP.
0: Eh, bukan. Ini lebih berharga dari HP.
1: Lah, emang apa?
0: Kesehatan, Viva. Sekarang pemerintah punya program cek kesehatan gratis loh. Bisa jadi hadiah buat diri sendiri.
1: Serius? Gratis?
0: Iya. Setiap orang bisa periksa kesehatan gratis pas ulang tahun. Cukup download aplikasi Satu Sehat Mobile di HP ini.
1: Wah, makasih ya. Tapi HP-nya jadi buat aku kan?
2: Cek kesehatan gratis ini tersedia buat semua usia, mulai dari bayi, anak-anak, hingga lansia. Pemeriksaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Daftarnya juga gampang, cukup lewat aplikasi Satu Sehat Mobile, dan hasilnya bisa langsung dilihat di sana. Yuk manfaatkan, karena hadiah terbaik buat kita adalah tubuh yang sehat.

MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Selamat siang menjelang sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya kami dapat menjumpai Anda di edisi hari ke-20 ya, di bulan Mei tahun 2026. Dan juga beberapa rangkaian acara akan kami ketengahkan di sore hari ini, tentunya dengan satu program Warta Pelajar Sumba berjaringan yang juga nanti akan kita dengarkan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Sebelum itu pendengar, berbagai informasi juga telah kami siapkan ke ruang dengar Anda dan juga lagu-lagu yang juga sudah disiapkan oleh musik director kita menemani Anda dalam beraktivitas santai di sore hari ini. Bersama saya Novita Fira dan juga ada Dimas yang bertugas sebagai operator mengucapkan selamat sore dan selamat mengikuti.

0: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
0: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi ya, satu versi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor lo, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-516-5. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 x 24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah faskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Ya udah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue abis promosi BPJS Kesehatan.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

Pendengar, saat ini Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan bahwa adanya hilirisasi sektor peternakan bisa membantu pemerintah untuk mencukupi kebutuhan protein di masyarakat ya. Ini mungkin salah satunya berbicara mengenai hubungan dengan hewan ternaknya yang juga saat ini tengah dilihat dan juga terus dipantau mengenai perkembangan kesehatan terkait pemotongan hewan kurban nanti pendengar. Di mana sektor pertanian dan juga tidak lagi hanya menjadi sektor penghasil bahan mentah, tetapi juga sumber industrialisasi daerah, membuka lapangan kerja, dan menghadirkan kesejahteraan bagi petani, peternak, serta masyarakat desa. Dikatakan juga penting dilakukan peningkatan konsumsi protein hewani masyarakat. Ini menjadi bagian dari pembangunan sumber daya manusia dengan mendorong hilirisasi sektor peternakan. Jadi memang dipastikan kecukupan protein hewani ini mulai dari telur, daging, ayam, ikan hingga susu penting ya untuk memperkuat pasokan protein dan juga bisa menjaga harga tetap terjangkau sekaligus mendukung program strategis nasional seperti makan bergizi gratis. Dijelaskan oleh pemerintah Provinsi Lampung yaitu program Desaku Maju yang juga memiliki tujuan untuk memperkuat ekosistem ekonomi desa melalui peningkatan produktivitas, pelatihan vokasi, hilirisasi pertanian, serta pembangunan infrastruktur desa. Dilanjutkan juga dengan pendengar, Provinsi Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian dan juga peternakan. Dan juga Lampung ini juga memiliki kontribusi besar terhadap sektor peternakan nasional. Seperti Lampung yang juga berada di peringkat keempat nasional. Dan juga kambing peringkat ketiga, ayam pedaging peringkat ke-9, dan ayam petelur tingkat ke-10 nasional. Menurutnya capaian itu juga menjadi dasar ya untuk memperkuat hilirisasi sektor pertanian dan juga peternakan supaya memberikan nilai tambah bagi masyarakat serta meningkatkan ketersediaan sumber protein hewani bagi masyarakat.

0: Setiap butir nasi yang kita makan bukanlah sekedar makanan di atas piring. Di baliknya, ada kerja keras para petani yang menanam padi di sawah, merawatnya di bawah terik matahari, dan menunggu berbulan-bulan hingga panen tiba. Keringat dan harapan mereka menjadi bagian dari setiap suapan yang kita nikmati setiap hari. Karena itu, jangan sampai makanan yang sudah dihasilkan dengan penuh perjuangan menjadi sia-sia. Ambillah makanan secukupnya sesuai kebutuhan kita, dan biasakan untuk menghabiskan apa yang sudah ada di piring. Kebiasaan sederhana ini adalah bentuk penghargaan kita terhadap kerja keras para petani, sekaligus wujud rasa syukur atas rezeki yang kita terima. Dengan menghargai makanan dan tidak menyia-nyiakannya, kita ikut berperan menjaga ketersediaan pangan bagi semua orang. Langkah kecil dari setiap individu akan memberi dampak besar bagi masyarakat. Mari mulai dari diri sendiri, ambil secukupnya, habiskan makanannya, dan bersama kita dukung ketahanan pangan nasional.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Berikut hari-hari jelang pukul 16 waktu Indonesia, aparat kami akan menyampaikan Warta Pelajar Sumba.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Rp3.259, tapi tidak seluruhnya tersedia lahan. Nanti ada regulasi berikutnya nanti.
2: Pada saat ini mungkin belum sampai 10% koperasi yang beroperasional secara mandiri karena menunggu pembangunan gerai.

Pembangunan Koperasi Merah Putih di Sumatera Selatan masih berlangsung bertahap dari target 3.259 gerai. Baru sekitar 303 gerai yang juga siap beroperasi. Dari 1.000 lebih Koperasi Merah Putih yang terbentuk di Provinsi Jambi, kurang dari 10% koperasi telah beroperasi secara mandiri. Informasi tersebut akan kami hadirkan di sore hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto, nomor 26, Pahom. Bersama saya Novita Fira, inilah Warta Pelajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Pelajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Peringkat dari 1.000 lebih koperasi Merah Putih yang juga terbentuk di Provinsi Jambi, kurang dari 10% koperasi telah beroperasi secara mandiri. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni dari RRI Jambi.
1: Sejumlah koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Provinsi Jambi mulai menjalankan operasional secara mandiri, meski secara keseluruhan pengoperasian koperasi masih dilakukan secara bertahap sambil menunggu pembangunan gerai dan gudang usaha. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UKM Provinsi Jambi, Sardaini, mengatakan seluruh target pembentukan koperasi Merah Putih di daerah telah selesai. Dari total 1.585 desa dan kelurahan, telah terbentuk 1.584 koperasi dan seluruhnya telah berbadan hukum. Namun saat ini, koperasi yang telah aktif beroperasi diperkirakan belum mencapai 10%. Pemerintah daerah masih menunggu pembangunan fasilitas pendukung sesuai instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gerai dan gudang koperasi Merah Putih. Meski begitu, beberapa koperasi mulai menunjukkan perkembangan positif, salah satunya di Kelurahan Penyengat Rendah Kota Jambi yang telah menjalankan operasional koperasi secara mandiri dan mendapat apresiasi dari pemerintah.
2: Pada saat ini mungkin belum sampai 10% koperasi yang beroperasional secara mandiri karena menunggu pembangunan gerai ini kan. Nah, itu. Jadi sifatnya menunggu banyak ya kan, tapi kan di wilayah Pak Lurah ya sudah ada berjalan Pak secara mandiri. Kita beri nama apresiasi kepada Lurah Penyengat Rendah ini, memang mereka sudah memulainya. Saya sudah tahu monitor juga dari Dinas Kota Jambi bahwasanya itu sudah mulai jalan itu kan cara mandiri.
1: Sarda ini menyebutkan kendala utama pengoperasian koperasi di wilayah perkotaan adalah keterbatasan lahan untuk pembangunan gerai usaha. Kondisi ini turut terjadi di Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Kerinci. Pemerintah berharap setelah pembangunan fasilitas dan sarana pendukung rampung, seluruh koperasi Merah Putih di Provinsi Jambi dapat segera beroperasi penuh untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan. Dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan Pro 1 RRI terus mengedara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung mendukung percepatan pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Selengkapnya kita simak wawancara Ihwan Wijaya dengan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.

0: Ya baik Pak Sekda, bagaimana dukungan kita terhadap KDMP di Provinsi Lampung ini?
1: Ya, alhamdulillah Presiden Prabowo Subianto telah melakukan peresmian operasinya Koperasi Desa Merah Putih. Untuk yang Koperasi Desa Merah Putih ini salah satunya di Provinsi Lampung. Ini kita lihat di belakang ini adalah berada di Kota Bandar Lampung dan merupakan aset pemerintah Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung dengan bersama-sama dengan TNI tentunya Pak Panglima Kodam 21 Raden Intan, Pak Dandre bersama-sama memastikan menginventarisir beberapa waktu lalu aset-aset yang ada di dalam tata kelola Pemerintah Provinsi Lampung. Dan salah satunya adalah yang berdiri di Wai Halim ini, wilayahnya ada di Bandar Lampung tapi merupakan aset Pemerintah Provinsi Lampung. Kita Pemerintah Provinsi Lampung, Pak Gubernur, Pak Rahmat Bejadi Jausal itu mendorong agar percepatan pembangunan mendukung TNI untuk segera berdiri Koperasi Merah Putih dengan memanfaatkan aset-aset Pemerintah Provinsi Lampung yang memang secara prinsip belum digunakan secara utuh semuanya. Mungkin itu. Ya, berdasarkan data terakhir, karena ini kan dinamis selalu bergerak, hari ini datanya sama dengan TNI juga, 345 unit ya. Oh ya, ini dari Dinas Koperasi UMKM kita, Bu Kadis, Bu Evi, 345 unit yang sudah berdiri di Lampung. Dan ini merupakan yang terbanyak ya, yang merupakan terbanyak setelah Pulau Jawa. Untuk datanya unit, di Panglima ya. Ya kalau unit usaha kita kan ada gerai-gerai, kemudian juga ada apotik, ada juga kesehatan, kemudian juga ada LPG, ada juga apa namanya tadi itu PLN ya, dan juga bisnis-bisnis makanan pokok, beras, jagung, ya, itu ada semua di situ. Ya, so far kan selama ini kan kita masih memastikan ini berdiri dengan cepat gitu kan bersama dengan TNI. Tentunya memastikan lahan, memastikan aset pemerintah baik Pemerintah Provinsi Lampung maupun kabupaten kota. Beberapa waktu yang lalu kan Pak Gubernur bersama dan Bupati Wali Kota bersama-sama memastikan pemanfaatan aset yang memang saat ini belum digunakan bisa digunakan untuk Koperasi Desa Merah Putih ini. Mungkin itu.
0: Yang wawancara kami tadi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: Berikut tanggapan dan juga harapan masyarakat di Bengkulu terhadap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih yang juga disusun Antonio Sinaga dari RRI Bengkulu.
1: Saya Lukman, warga perumahan Surabaya. Iya, semoga Koperasi Desa Merah Putih dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat seperti mengakses barang-barang yang lebih murah. Ada juga infonya nanti masyarakat bisa membeli gas 3 kg itu 16.000. Nah, sementara kan selama ini di pangkalan saja masyarakat membelinya 20.000. Jika itu benar, maka itu akan benar-benar membantu masyarakat dan semoga cepat segera selesai.
2: Halo, perkenalkan saya Maya, saya warga Bengkulu Tengah. Menurut saya memang kalau untuk Koperasi Desa Merah Putih memang pembangunannya masif banget ya. Memang secara besar-besaran dilakukan khususnya di Bengkulu sendiri. Di Benteng pun sudah banyak sekali. Beberapa bangunan juga masih on process dan mungkin ada juga yang sudah 100% tapi tinggal finishing aja. Ya mungkin ke depan setelah mulai beroperasi kan kalau nggak salah udah diresmikan ya. Tapi nanti setelah udah diberlakukan dan udah berjalan gitu mungkin bisa coba dicek-cek lebih lanjut ya. Karena mungkin pasti setiap program tuh butuh evaluasi juga. Mungkin semoga itu biar ke depannya programnya bisa jalan dan baik dan benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat yang di sekitarnya gitu.
3: Saya Pak Abdul dari Panorama. Menurut saya koperasi itu penting, tapi harus ada pengawasan dari pemerintah dan juga harus ada itikad baik dari pengurus koperasi agar tidak terjadi hal-hal penyelewengan. Apalagi kita sebagai masyarakat biasa ini suka sensitif, apalagi dengan koperasi ini yang dikelola katanya milik pemerintah.
4: Saya Rizky, warga Kota Bengkulu. Menurut saya Koperasi Merah Putih, program dari Bapak Presiden, menurut saya ini adalah program yang baik ya. Bagaimana dengan visi misi yang telah kita ketahui bersama bahwa ini juga akan mendukung UMKM lokal, produk-produk lokal, bagaimana produk-produk ini nantinya diharapkan bisa mendapatkan pasar yang lebih luas. Tapi harapannya semoga ini benar-benar seperti yang divisi misikan oleh Bapak Presiden, jangan sampai bahwa apa yang sudah direncanakan ini akan menjadi tidak baik gitu untuk masyarakat dan untuk UMKM itu sendiri, seperti itu. Ya semoga diharapkan program Koperasi Merah Putih ini akan menjadi program yang baik untuk masyarakat ke depan.
0: Pendengar dari RRI Bengkulu, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, pembangunan Koperasi Merah Putih di Sumatera Selatan masih berlangsung bertahap. Dari target 3.259 gerai, baru sekitar 303 gerai yang siap beroperasi. Berikut laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Sumatera Selatan masih berjalan lambat dari target 3.259 gerai koperasi yang akan dibangun. Saat ini baru sekitar 303 gerai yang siap beroperasi. Sekitar 1.600 gerai lainnya masih dalam tahap pembangunan. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Selatan, Amiruddin, mengatakan salah satu kendala utama lambatnya pembangunan adalah keterbatasan lahan, terutama untuk memenuhi syarat luas lahan 1.000 meter persegi dengan ukuran bangunan 20x30 meter.
2: Masih 3.259, tapi tidak seluruhnya tersedia lahan untuk dibangun. Nanti ada regulasi berikutnya nanti. Kalau ini kan tahap pertama ini memenuhi contoh bangunan 30x20, kemudian lahan yang harus disiapkan 1.000 meter. Nah ini nanti ada regulasi baru nanti dari pusat.
1: Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyebutkan dari target 107 gerai Koperasi Merah Putih yang akan dibangun di Kota Palembang, baru 8 gerai yang selesai 100%, sedangkan 11 gerai lainnya masih dalam proses pembangunan.
3: 8 yang sudah 100%, dan menurut laporan Pak dan tim adalah atau banyak yang terdaftar di tinggal ada 11 lagi dalam proses belum 100%. Terus akan kita lanjut, tetapi memang kendala kita adalah persoalan aset. Makanya saya minta dengan Pak Sekda Provinsi untuk kita wrap up dalam bantu soal aset yang mendirikan Koperasi Gerai Merah Putih. Dan ini akan terus kita upayakan, tetap kita ada sama dengan Pak dan Mikro.
1: Pemerintah daerah berharap aturan baru dari pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan Koperasi Merah Putih agar segera beroperasi dan mendukung perekonomian masyarakat desa maupun kelurahan. Erlin Fartesa melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Pendengar dari Palembang, kita menuju ke RRI Sungai Liat. Sebanyak 6 kelurahan dan desa di Kabupaten Bangka telah memiliki bangunan gerai koperasi kelurahan Desa Merah Putih. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman di area di Sungai Liat.
4: Itu baru bangunan fisiknya, tapi untuk kelengkapan di dalamnya itu belum.
5: Sebanyak 6 kelurahan dan desa di Kabupaten Bangka sudah memiliki bangunan gerai koperasi kelurahan Desa Merah Putih. Kepala Bidang Koperasi Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka, Baharudin, mengatakan 6 kelurahan dan desa tersebut sudah rampung 100% pembangunan fisik gerai namun belum beroperasi.
4: Untuk 6 itu baru bangunan fisiknya, tapi untuk kelengkapan di dalamnya itu belum. Kemungkinan besar di bulan Juni atau bulan Juli nanti, karena itu dananya langsung dari pusat, Pak ya. Jadi itu nanti di bulan Juni atau bulan Juli untuk kelengkapan daripada gedung tersebut, seperti rak-rak untuk gerainya itu, dan untuk kalau gudangnya sudah siap, nah untuk kelengkapan pergudangannya itu seperti AC ataupun apa.
5: Baharudin menambahkan, setelah gerai koperasi memiliki kelengkapan sarana dan fasilitas, selanjutnya akan mulai beroperasi menjalankan 6 unit usaha, antara lain yakni pangkalan gas LPG, sembako, pupuk, dan lainnya. Namun pihaknya belum mendapat juknis dari pemerintah pusat untuk proses memulai unit usaha.
4: Pelaksanaannya itu kami belum ada juknis tertentu dari pusat untuk pelaksanaannya, prosesnya bagaimana, apakah itu nanti dari koperasi itu melakukan pembuatan proposal bisnis ke Bank Himbara dalam hal ini untuk pinjaman ataupun ke pihak ketiga seperti Bulog untuk mendistribusikan beras ataupun ke Pertamina untuk mendistribusikan gas.
5: Keenam kelurahan dan desa tersebut yakni Kelurahan Jelitik, Desa Petaling Banjar, Desa Bakam, Desa Mangka, Desa Nibung, dan Desa Penyamun. Sebelumnya, Kepala Desa Labu Tarmizi mengungkapkan sudah dibentuk kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih dan bangunan gerai sudah siap, tinggal menunggu beroperasi.
6: Kita memang sudah dari awal, kita sudah ada berapa potensi yang akan kita laksanakan sesuai dengan potensi desa kita kan. Misalnya sembako, pupuk, alat-alat pertanian, herbisida, juga kemarin itu ada apotek desa juga dan simpan pinjam juga ada.
5: Dari Kabupaten Bangka, Ironolia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh. Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Kerinci dipastikan masih aman. Sebanyak 2.540 ekor ternak siap memenuhi kebutuhan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila dari RRI SP Sungai Penuh.
7: Kurban di Kabupaten Kerinci menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026 dipastikan masih mencukupi. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci mencatat sebanyak 2.540 ekor ternak siap dipasarkan untuk kebutuhan kurban masyarakat. Jumlah tersebut terdiri dari 1.700 ekor sapi, 140 ekor kerbau, dan 700 ekor kambing. Pasokan ternak lokal dinilai masih mampu memenuhi permintaan tanpa harus mendatangkan hewan kurban dari daerah luar. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kerinci, Wirajaya, mengatakan pihaknya terus melakukan pemeriksaan kesehatan hewan guna memastikan ternak yang dijual dalam kondisi sehat dan layak untuk dikurbankan.
8: Untuk kebutuhan hewan kurban di Kabupaten Kerinci, kita mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu sekitar kalau untuk sapi 1.400 ekor, kalau untuk kambing sekitar 300-an ekor, kalau untuk kerbau 7 atau 10 ekor yang berkurban dengan kerbau. Nah, untuk ketersediaan setelah hasil pemantauan kita mencukupi untuk kebutuhan Idul Adha di Kabupaten Kerinci. Lebih kurang sapi 1.700, kerbau kita punya 140-an ekor, kambing sekitar 700 ekor.
7: Pemerintah juga menghimbau masyarakat agar membeli hewan kurban yang telah diperiksa petugas kesehatan hewan. Pemerintah Kabupaten Kerinci juga menghimbau masyarakat agar lebih teliti dalam memilih hewan kurban, serta membeli ternak yang telah diperiksa oleh petugas kesehatan hewan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pria dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Pendengar, saat sensus ekonomi berlangsung, masyarakat dihimbau untuk memberikan data yang jujur dan juga lengkap. Berikut laporan Aisyah Dini, RRI SP Bintuhan.
1: Akan melaksanakan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 secara serentak, di mana pelaksanaan sensus ekonomi ini akan dimulai pada tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Sensus ekonomi ini akan dilakukan secara door-to-door dengan tujuan mencatat seluruh aktivitas usaha masyarakat untuk memotret kondisi perekonomian terkini. Statistisi Ahli Madya BPS Kabupaten Kaur, Ferry Ando Saragih, mengatakan dalam pelaksanaannya, masyarakat diimbau untuk dapat memberikan data yang lengkap dan jujur kepada petugas sensus. Hal ini dikarenakan setiap jawaban punya arti besar bagi masa depan ekonomi Indonesia dan membentuk gambaran ekonomi Indonesia. Kebijakan pemerintah juga akan lebih tepat karena datanya akurat dalam membantu menyusun program yang sesuai kebutuhan, serta usaha milik masyarakat akan tercatat sehingga memiliki peluang yang kuat.
2: Kami sungguh memohon, mari sukseskan sensus ekonomi 2026. Kami akan memotret potensi ekonomi di seluruh wilayah di Indonesia, di Kabupaten Kaur juga. Petugas kami akan datang mengunjungi masyarakat, mengunjungi usaha, mengunjungi rumah tangga. Mohon terima kedatangannya, memberikan data dengan jujur, lengkap. Itu sudah sangat menolong untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026, Mbak.
1: Untuk memastikan keamanan dan menghindari modus penipuan baru yang mengatasnamakan sensus, masyarakat wajib mengenali ciri-ciri petugas resmi sensus ekonomi 2026. Petugas resmi akan mengenakan rompi khusus bertulisan SE 2026 serta memiliki kartu tanda pengenal berQR kode dan membawa surat tugas resmi dari BPS Kaur. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Koperasi Desa Merah Putih di Kampung Umpu Kencana, Kabupaten Waikanan telah diresmikan dan siap mendukung kemandirian ekonomi desa. Berikut laporan Bayu Satria, RRI-SP Waikanan.
1: Mendapatkan PAD, pendapatan asli desa kita sendiri dari hasil KDMP tersebut.
2: Koperasi Desa Merah Putih yang telah diresmikan di Kampung Umpu Kencana, Kabupaten Waikanan, diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat setempat. Keberadaan koperasi ini dinilai strategis dalam mendorong kemandirian desa. Kepala Kampung Umpu Kencana, Edi Supratman, mengatakan koperasi akan memberikan dampak nyata jika dikelola secara profesional dan sesuai ketentuan. Menurutnya, pengelolaan yang baik akan memperkuat sektor ekonomi masyarakat. Ia menambahkan, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Dengan demikian, desa dapat lebih mandiri dalam mengelola potensi ekonomi lokal. Menurutnya, koperasi juga berpotensi meningkatkan pendapatan asli desa. Pendapatan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan di Kampung Umpu Kencana.
1: Selagi ini dijalankan dengan baik, bersinergitas dengan stakeholder yang ada di pemerintah kampung, dengan masyarakat, dengan semua pemerintah, insya Allah ini satu hal yang bisa meningkatkan ekonomi yang tidak ketergantungan dengan pemerintah ke depannya, Mas. Pemerintah pusat, bahwasanya kita akan mendapatkan PAD, pendapatan asli desa kita sendiri gitu, dari hasil KDMP tersebut. Sangat positif dan menurut saya gitu.
2: Dirinya berharap seluruh masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung keberlangsungan Koperasi Desa Merah Putih. Partisipasi warga dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberhasilan program tersebut. Ia optimis, melalui pengelolaan yang baik dan dukungan masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih dapat berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan warga. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Permintaan hewan kurban di Kabupaten Belitung melonjak jelang Idul Adha. Selengkapnya dilaporkan Arief Juliantoro dari RRSP Belitung.
1: Kalau kambing, pengalaman kita makin dekat, hari H makin ramai.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan hewan kurban di Kabupaten Belitung mulai melonjak. Terutama untuk jenis kambing yang biasanya semakin ramai diburu masyarakat mendekati hari H. Pengelola peternakan Syam Daging di Jalan Anwar Pangkalalang, Tanjung Pandan, Nase mengatakan pihaknya telah menyiapkan stok lebih dari 80 ekor sapi dan sekitar 500 ekor kambing guna memenuhi kebutuhan kurban. Ia menjelaskan tren pembelian kambing cenderung meningkat ketika Idul Adha semakin dekat. Namun berbeda dengan sapi yang justru biasanya mengalami penurunan permintaan di hari-hari terakhir.
1: Jadi pembeli sapi ini untuk sapi apa kambingnya nih?
3: Kambing dulu.
1: Kambing dulu relatif normal. Tahun kemarin.
3: Kalau sapi?
1: Kalau sapi kayaknya agak-agak ada penurunan dikit lah.
3: Oh. Kalau sapi. Di itu pasar mulai naik ini gimana itu bang? Apa dekat-dekat Idul Adha atau gimana?
1: Kalau kambing, pengalaman kita makin dekat hari H makin ramai. Kalau sapi sih biasanya agak makin dekat makin murah. Dan kalau untuk sapi
3: itu banyak perorangan atau perusahaan gitu?
1: Perorangan sih, kita banyak perorangan.
2: Menurut Nase, persiapan mendatangkan hewan kurban dilakukan sejak jauh hari. Sebagian sapi dan kambing sudah mulai didatangkan sejak 2 minggu setelah Lebaran Idul Fitri, agar stok tetap tersedia saat permintaan meningkat. Sementara itu, harga kambing kurban di peternakan tersebut dibanderol mulai dari 3 juta hingga 13 juta, tergantung jenis dan ukuran. Sedangkan sapi Bali dijual dengan kisaran harga 22 juta hingga 45 juta. Dan sapi limosin mulai 30 hingga 80 juta lebih. Selain melayani kebutuhan kurban, peternakan Syam Daging juga menyediakan hewan kurban untuk akikah. Nase menambahkan pihaknya memberikan layanan penitipan hewan secara gratis bagi pembeli yang sudah melakukan transaksi, termasuk pengantaran hingga ke lokasi tujuan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arief Juliantoro melaporkan.
0: Demikian Warta Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Novita Fira mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan sumber pangan lokal yang beragam dan melimpah. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat memiliki berbagai pilihan bahan makanan alami seperti singkong, jagung, sagu, dan beraneka jenis umbi-umbian. Sumber pangan ini tidak hanya mudah ditemukan, tetapi juga telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi kuliner masyarakat sejak dahulu. Kekayaan pangan lokal ini merupakan anugerah alam yang patut kita syukuri dan manfaatkan dengan bijak. Mengkonsumsi pangan lokal memberikan banyak manfaat bagi kesehatan dan kehidupan masyarakat. Singkong, jagung, sagu, dan umbi-umbian mengandung berbagai nutrisi penting yang baik untuk tubuh. Selain itu, dengan memilih pangan lokal, kita juga turut mendukung para petani yang bekerja keras menanam dan memproduksi bahan makanan tersebut. Dukungan ini membantu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga keberlangsungan produksi pangan di dalam negeri. Oleh karena itu, sudah saatnya kita semakin bangga dan mencintai produk pangan lokal Indonesia. Dengan mengutamakan konsumsi pangan lokal, kita turut memperkuat ketahanan pangan bangsa dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Mari bersama-sama melestarikan dan mempromosikan kekayaan pangan lokal sebagai bagian dari identitas dan kemandirian bangsa Indonesia. Bangga makan pangan lokal, sehat untuk kita, kuat untuk Indonesia.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Peringatan informasi kali ini dari Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlila Lahadalia juga menyampaikan pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi seperti Pertalite, Biosolar, meskipun harga minyak mentah Indonesia naik sekitar nilai tukar rupiah yang juga melemah. Dan juga hal ini dikatakan rata-rata harga minyak mentah Indonesia, Indonesian Crude Price itu pada April 2026 sebesar $117.31 Amerika Serikat per barel. Oleh karena itu juga Bahlil kembali menekan

menyatakan harga BBM bersubsidi masih aman hingga akhir tahun 2026. Direktur Jenderal Minyak dan juga Gas Bumi Kementerian SDM Laude Sulaiman juga pernah mengatakan peningkatan harga minyak mentah pada April 2026 dipengaruhi oleh berlanjutnya eskalasi konflik geopolitik yang meningkatkan resiko gangguan suplai minyak dunia, terutama terkait kondisi di Timur Tengah dan juga Selat Hormuz. Ya, juga kita doakan lah ya, semoga hal-hal yang juga terkait BBM dan kenaikannya ini tidak juga berimbas pada perekonomian Indonesia juga cukup signifikan, yang apa-apa sekarang tuh serba naik gitu kan ya. Tapi kita usahakan semoga semuanya tetap baik-baik saja.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing-pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
3: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22/2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Anda, sebagian besar sampah di Indonesia justru berasal dari rumah tangga. Sayangnya, masih banyak yang belum memilah sampah. Padahal, dengan memisahkan sampah organik dan anorganik, kita sudah membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Sampah organik seperti sisa makanan bisa diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik seperti plastik dan kaleng bisa didaur ulang. Kalau semua tercampur, sampah jadi sulit diolah, menumpuk di TPA, bahkan bisa mencemari air dan membahayakan kesehatan kita. Dari sekarang, mari mulai dari hal kecil. Sediakan 2 tempat sampah di rumah, untuk organik dan juga untuk anorganik. Praktis, tapi dampaknya menjadi besar. Yuk jadi bagian dari solusi, bukan polusi. Karena lingkungan bersih berawal dari rumah kita sendiri.

Pendengar, selanjutnya bersama akan kita dengarkan lantunan dari Islami yang juga akan mengantarkan pada pengajian Acucil Al-Quran dan juga pendukasan Maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: menghitung berapa jam waktu kamu habis cuma buat nahan emosi di balik setir. Tekan kopling, injek rem, geser gigi, gitu terus sampai tua. Coba deh sesekali jadi penumpang VIP di Transjakarta atau LRT. Kamu gak perlu mikirin rute, gak perlu emosi dipotong motor. Nah, yang paling penting, kamu bisa lanjut baca buku atau sekedar bengong produktif. Hemat bensin, hemat tenaga, dan pastinya membantu bumi untuk bernafas lebih lega. Yuk, naik transportasi umum hari ini.
1: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah kacamata bermula dari penggunaan batu permata cekung oleh Kaisar Nero pada 54 hingga 68 Masehi untuk melihat pertunjukan. Lalu berkembang di Italia Utara pada abad ke-13, kemungkinan ditemukan oleh biarawan di Pisa. Awalnya kacamata berupa dua lensa cembung yang disatukan, sering digunakan sebagai alat baca, dan berevolusi menjadi kacamata modis dan fungsional seperti sekarang, termasuk penemuan kacamata bifokal oleh Benjamin Franklin pada 1784.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Pendengar, selanjutnya bersama akan kita ikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang juga kali ini dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah dengan surat Al-Furqan dari ayat 45 sampai dengan 50.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lo. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, Padang Cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Peringatan informasi kali ini dari Pengadilan Agama Tanjung Karang atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang memanggil Irfan Pradista bin Asep Saipudin yang lahir di Tanjung Karang tanggal 26 Juli tahun 1991, beragama Islam dan pekerjaan wira swasta pendidikan SLTA, alamat dahulu peralamat di Jalan Pulau Batam Raya nomor 51 lingkungan 1 RT 03 Kelurahan Wehalim Permai Kecamatan Wehalim Kota Bandar Lampung. Namun beringat sejak Juni 2023 tidak diketahui keberadaannya atau alamat domisilinya di wilayah NKRI. Selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap pada persidangan yang juga diselenggarakan di ruang sidang Pengadilan Agama Tanjung Karang Jalan Untung Suropati nomor 2 Labuan Ratu Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sehubungan dengan dilaksanakannya sidang dalam perkara cerai gugat antara Devi Oktrianti binti Edison status sebagai penggugat melawan Irfan Pradista bin Asep Saipudin status sebagai tergugat. Berdasarkan berita acara sidang tanggal 24 April tahun 2026. Demikian informasi dari Pengadilan Agama Tanjung Karang atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang. Ketika

0: atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau, atau kokohnya rumah panggung di atas air. Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa yang kuat.
1: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
2: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
1: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
2: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
1: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
2: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Pernahkah Anda kepikiran sejak kapan sih manusia mulai pakai kain sebagai pakaian? Nah, di masa prasejarah, manusia awalnya belum mengenal kain. Mereka menggunakan kulit hewan dan daun sebagai pelindung tubuh dari cuaca. Namun, sekitar 30 ribu tahun yang lalu, manusia mulai mengenal serat alami. Dari sinilah muncul teknik sederhana seperti memintal dan menenun. Dikutip dari The British Museum, perkembangan besar terjadi di peradaban kuno seperti Mesir kuno dan Mesopotamia. Di sana, manusia mulai menggunakan linen dari tanaman rami dan wol dari domba sebagai bahan kain. Seiring waktu, teknik pembuatan kain makin berkembang hingga akhirnya menjadi bagian penting dari budaya dan identitas setiap daerah di dunia. Itulah sejarah kain sebagai pakaian. Dari yang awalnya sekedar pelindung, saat ini pakaian jadi simbol gaya dan ekspresi diri.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini adalah langkah

0: strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
1: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
0: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar under invoicing, praktek pemindahan harga transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
1: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank Himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank Himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
5: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam semangat menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI besar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
7: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
6: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
7: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
8: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2020 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
7: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.153 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatudar Ain. Ain.
10: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan terdata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima dan menunggu antrian selama 13 tahun.
11: Kalau baju, karena sarungan, sandal sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
12: Makanan apa aja, bawa makanan favorit ya? Apa yang dimakan bawa yang
11: dimakan? Iwang.
12: Hah?
11: Iwang.
12: Iwang. Iwang kayak gimana tuh, Bu?
11: Itu terasi sama bawang.
12: Oh, sambal siwang, terasi.
11: Iya, terasi sama bawang.
13: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pot 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim, Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
14: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari asrama haji antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
15: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini, kita tagline kita adalah ramah lansia. Itu persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas fasilitas mandatori kita baik dari runway, lalu juga peralatan listrik dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
14: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nurul Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporannya.
16: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan telah kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Dahnil dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjan.
17: Kan haji itu 80% cash out, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash in. Jadi keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk
16: Kesultanan selalu mengingatkan petugas haji yang terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
1: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di Laut Lepas perlu dihormati.
1: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan. Agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini berjalan kondusif dan terkendali.
4: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
3: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
5: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
3: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.

0: Pemain muda Madi Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madi Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah dua kali dibekap cedera serius dalam dua musim terakhir.
1: Kalau dari saya sendiri, sebenarnya sangat senang bisa ditampil lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah dua tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, dua cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Kami berikan bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, tim ini semua yang membantu saya dalam dan keluar lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat mulai bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya, terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam dan keluar lapangan. Maka dari itu ya, mental saya tumbuh kembali.
0: Sementara itu, pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
2: Nah, situasi itu, ya jadi situasinya agak sulit buat itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini itu mengalami 2 injury. Ya, jadi setelah kembali ke tim, ya agak ininya nggak akan langsung naik terus. Ya, karena agak turun lagi, dia bisa kerja keras untuk kembali ke format terbaiknya. Dan sekarang dia sudah bersepakat untuk menunjukkan bahwa kompetensi yang stabil, kendala sudah muncul. Ya, ini ya, lebih komplimen buat itu.
0: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz,

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang loy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau, atau kokohnya rumah panggung di atas air. Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa yang kuat.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun
1: 2021. Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing-pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468, Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Bu, nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya? Ada bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa ya lo?
4: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok. Mager amat ya.
3: Ya elah, bowo. Kemana aja sih lo?
5: Tambah lagi ya, satu versi lagi.
3: Sekarang ini kan udah gampang, wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor lo, wo.
4: Emang gimana caranya, mbak?
3: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-516-5. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 kali 24 jam.
4: Oh iya, bener juga ya.
3: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah faskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online, bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya, bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
4: Wah, ternyata gampang ya?
3: Iyalah, gampang. Ya udah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue abis promosi BPJS Kesehatan sama elu.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652. Kami siap melayani.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita.

jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Husein menemani Anda di Lampung malam ini dengan berbagai macam musik dan informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tepat di pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini adalah Sandiwara Radio. Selamat mendengarkan. Pendengar, maksud kami di pukul 20 waktu Indonesia Barat, karena ini adalah hari Rabu, tidak ada Sandiwara Radio ya. Di hari Rabu, kita akan siaran langsung ya, berjaringan, Ruang Rindu Berjaringan dari Pro 1 Jakarta. Selamat mengikuti Ruang Rindu Berjaringan.

93,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Pendengar Pro 1, jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini Mbak Ita ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik tadi.
0: Yang seperti kita puterin itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang. Hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa di.
1: Itu benar Mas. Rindu kan seperti musik jazz Mas. Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener banget. Ya udah kita rindunya sama instrumen aja ya. Betul. Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumentalia. Lagu-lagu instrumentalia. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapa menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu
1: ini.
0: Dari mereka ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Bener enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku Mas.
0: Lah iya tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja gitu betul. Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro? Ternyata anak jazz ye juga ya ngomongnya.
1: Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendy. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: boleh,
0: ini?
1: Boleh siapa yang mau cerita? Yo, Mas Hendy atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebenarnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album yaitu
1: judulnya apa Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
2: Oke. Okay. Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat Mas.
0: Iku lewat ya.
1: Liwar ya tuh.
2: Liwar ini
1: artinya apa Mas Hendy?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke.
2: Liwar tuh kayak luar biasa. Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu. Ya gitu. Jadi secara arti
0: terlalu.
2: Iya. Secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono. Iya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh dan aransemennya pasti ya oke. Dan Mas
0: Gusti Hendy?
1: Ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darwan, ini basis Seribu Band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis seribu satu.
1: Seribu satu band ya Mas ini ya. Mas Adi Darwan ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga nggak sih?
1: Nera ya.
0: Oke. Sama Simak Dialog ya.
1: Sempat pernah ya Mas Adi ya?
0: additional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh.
0: Suaranya biar
1: ya, kedengeran. Suara biar kedengeran.
0: Oh ya ya ya ya ya. Oke oke oke oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
1: sejarahnya Ligo, sejarah kalian bisa bergabung,
0: ini bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendi atau Mas Adi, Mas Agam cerita tentang sejarahnya Ligo.
0: Mas Adi, Mas Adi.
3: Ya. Ini, rajin.
0: Rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Ligo itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendi sekitar 2003. 2002 ketemu Hendi.
1: 2002.
3: Nah, itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum gigi.
0: Satu tahun.
1: Oh gitu ya.
2: Oh iya. Dulu. Enggak bentuk Ligo dulu. Oh,
1: baru ikut gigi. Wah, iya, aku baru tahu.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya, iya.
3: Proses awal nama Ligo itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mah ini ya mendeklarasikan mau nama Ligo.
1: Kenapa Mas Zendi atau Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa enggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya. Ya, gimana? Itu ada lagunya, Mbak.
1: Ayo, gimana?
2: Ini gimana, ya, baginya dikit.
1: Oh gitu. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit.
0: Cuman
1: oh
0: gimana Mas Yudi?
1: Ya ya ya. Gitu gitu.
2: Ya, okay. Pada saat itu apa ya? Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
1: Udah asik untuk, gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan. Mas Adi kan karena multi instrumen, piano juga, jadi jadi Mas Adi yang isi semua, jadi
1: tanpa tambahan orang.
3: Kalau ide pertamanya sih dari Mas Agam, memang pengen bikin grup trio pada waktu itu. Pertamanya berdua, dibikin trio gimana dia? Ya ayo berproses terus tuh sampai ketemu Mas Hendi.
1: Mas Hendi, gitu. Oke.
0: Okay. Oh iya. Nama Ligo milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligo. Ligo.
3: Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orang yang udah meninggal, ya komposer, namanya Yose Haryo Suyoto, Mencelo juga. terus dia bikin komposisi buat kita, judulnya Orgio.
1: Orgio?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgio.
4: Pas dibalikin, jadi apa?
0: Ligo.
1: Gitu ya, oh ya ternyata.
0: Oh iya, ternyata.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Komposisinya emang susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa buat orgil, masih Ligo.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal, pernah nggak?
4: Tadinya sih pengen pakai Mbak Ita.
1: Coba dong Mas. Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Kemarin ke manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya Mas ya? Iya ya.
2: Kalau minta. Ada beberapa kali kita.
0: Oh berapa kali ya?
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys?
0: Oke.
4: Ini kita kompromis.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
4: Apa dia? Subonington
3: sempat.
0: Subonington. Tapi kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
3: Udah pulang kampung.
1: Ya.
3: Di London.
0: Iya. Subonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? pernah ya.
1: Ya, Bonita. Bonita anaknya Bonita. Om Kus.
4: Iya.
1: Ingatno, iya iya iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oh, ya. Oke. Okay. Seru deh ya.
4: Seru ya. Jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya itu kan? Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz yeah. gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Gitu malah ya.
4: Iya. Jadi kalau saya ngomong oh, Mbak Ita untuk jadi vokalis
0: Oke lah. Balik ke era ini.
4: Nah, itu berat ya.
0: Penari ular. Gak
1: ini kan bercanda tuh Mas Ayo.
3: Karena waduh, selain gari. Memang rock, cuman orgil dia ada.
4: Ada orgilnya juga.
0: Oke. Okay. Ya, ya, ya. Aku nggak nyangka lo ngobrol sama Ligo tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam
0: jazz dan gitu
1: Mas loh. Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik Farabi.
0: Ya tahu, enggak.
1: Makanya kita
0: ngobrolnya ternyata banget. Orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro Satu yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada Bang Albert.
2: Bau-bau.
1: Bau-bau. Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Halo, selamat malam.
0: Iya.
5: Selamat lagu.
0: Boleh gedean dikit suaranya
1: Bang Mas Albert? Albert, boleh kerasan dikit Mas.
5: Berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan Bang Albert?
1: Ada mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
5: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an. Sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap
1: konsisten.
0: Konsisten. Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
0: Oke, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: ke mana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Iya,
6: apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa,
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Ya, betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposer senior. Pertanyaannya ada kan menciptakan lagu Paramita Rusadi itu judulnya apa? Terus untuk kita semua juga apa judulnya? Ada yang satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
0: Coba nanti.
6: Ya itu judulnya apa? Ketiga tiga itu judulnya apa? Hari Mukti, Paramita Rusadi dan Paramita Sumarsono. Itu ada pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya terbaru
0: dari. Terima kasih Bang Benjo.
1: Boleh, silakan.
6: Ada Gilang di Kertosono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
7: Ismail, sehat. Gih.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Mas Doni.
7: Masih tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecek Mbak Ita banget kelihatannya.
1: Iya mas. Monggo mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya selamat malam.
7: Salam sehat semuanya ya untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Iya, ya, kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latika musik pop di era-era zaman sekarang. Karena panjenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan semuanya itu di era yang sekarang? Bisa, akan bisa gak kalah dengan artis-artis atau
1: oke okay, Mas Doni.
0: Siap Mas Doni.
1: Baik Mas.
0: Ditunggu ya.
7: Oke, sehat semuanya Mas Didi, Mbak Ita dan seluruh kru semuanya dan semua kru. Salam sehat.
1: Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur lebih jauh lagi ke Buana. Sorong. Bu Ana.
1: Selamat malam Bu Ana.
8: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam iya. Bu Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
2: Alhamdulillah. Sorong udah jam berapa ini?
8: Apa kabar?
1: Di Sorong saya
8: selalu.
0: Setengah sebelas.
1: Sorong setengah sebelas.
8: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, benar buat ganteng-ganteng.
4: Ganteng apa ganteng?
8: Iya loh, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock kan jazz itu. Keren banget. Apalagi
1: betul.
8: Botak tuh.
0: Apalagi yang
2: botak. Iya.
1: Ya Allah, Bu.
2: Kalau Mas Andi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang Mas Andi. Ya.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
0: Oke, okay, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Okay.
8: Terus yang tiga bersaudara kah, tiga sepan itu dari mana-mana aja asalnya?
0: Oke, okay. Siap.
8: Terus okay, yang terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh, ya, okay. Ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
8: Salam-salam dulu. Ya.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke, okay, udah tiga.
8: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih,
0: Mbak. Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Okay. Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu
2: Mas Adi,
0: ya.
2: Mas Adi.
0: Mas Adi ya.
1: Ayo, Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
2: Oh, ini sangat deh.
0: Oh, gitu ya.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh.
0: Jadi resep. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam nah, ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Apa Thomas?
4: Jatuh cinta. Jatuh
0: bukan
4: cinta.
0: Jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati. Ya.
1: Jatuh hati ya.
2: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu katanya.
1: Dulu ya.
4: Sekarang lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah, ini mesti dilihat. Saya sebenarnya enggak pernah bikin lagu buat Tito. Jadi saya cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya, main di albumnya.
4: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
0: Oke.
4: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah. Apa bisa jadi saya pencipta lagu ya Tito, enggak mungkin. Nah, Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: Tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
4: Ya, saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya ya, jadi pop jazz.
4: Apa aja.
1: Jazz, apa aja.
4: Yang
1: jadi,
4: penting jadi sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget. Nah.
2: Jadi sembako.
1: Jadi sembako.
0: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
0: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke ini
1: masuk ya, industri musik ya. Itu ya Mas Agam.
0: Tapi
1: ya.
0: Langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar
0: iya
1: Mas.
0: Kan?
1: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
4: 87 ya, 87.
0: Oh, okay. Ya, siap ya. Kalau
1: ya,
0: begitu.
1: Kemudian pertanyaan
0: lanjut
1: lagi,
0: pertanyaan
1: mas.
0: Dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
1: Doni.
0: Nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
0: satu lagu
1: ya, Mas Adi.
2: Mas Adi, makanya tadi aku bilang Mas Adi ini multi
0: ya.
2: Jadi
1: masuk vokal
2: iya, juga. Ada kalau vokal Mas Adi lah di grup.
1: Ayo Mas boleh diceritain Mas.
3: Senang apa ya? Voice ya.
0: Voice ya.
3: Senandung
0: ya.
3: Itu karena kalau senandung. Saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh gitu ya.
3: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
9: Oh gitu.
3: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka nggak bisa itu.
0: Tadi kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
1: Ya.
0: Oh. Ada voice-nya
1: Mas Adi.
0: Mas Adi ya kan.
3: Oh, iya.
0: Apa judulnya Mas?
3: Soalnya memang di album Baur cuma
0: judul. Lupa judulnya ya kan. Tahu gitu tak jadiin pertanyaan. Judulnya Sampan. Ingat enggak
1: sih? Oh, Sampan.
0: Oke.
1: Nanti akan
0: lanjut ya.
1: Pertanyaan lagi tadi Mas dari Bu Ana.
0: Udah berapa lama ada di dunia
1: musik? Itu tadi ya dari
0: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan. Oh, ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong, Mas. Ya dari 80-an ya, iya.
2: Mas Adi.
3: Oh, dari 95 masuk Jakarta saya
0: 95.
1: Kalau Ikru.
0: Oke. Okay.
1: Dulu kalau Mas Agam 80-an.
0: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Indi?
2: 98. Mas Mbak, enggak deh, 97-an.
1: 97-an.
2: Iya, iya. 98 main sama Mas Agam di
4: Bibis.
2: Main-main di klub-klub.
1: Oh.
2: Klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya, iya ya. Seru loh itu.
0: Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang enggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh. Tapi boleh,
0: dari Aceh ya?
2: Aceh.
1: Iya, Mas Agam dari Aceh.
4: Nah, keturunan aja kalau Aceh.
0: Oh, Aceh keturunan
4: tapi
0: Aceh.
4: Tapi saya besar di Bandung.
0: Oh, oke.
4: Sama juga sama Pak Dwi.
1: Iya ya, sama-sama orang Bandung.
0: Iya, iya.
4: Oke. Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Hendy?
2: Banjarmasin.
1: Banjarmasin
0: dari namanya sih.
1: Kan ya, Gusti Hendy. Gusti Hendy. Mas Adi?
0: Tetangga.
1: Itu kok
3: nih? Tepatnya sebenarnya saya bukan Madura.
0: Bukan ya?
3: Bukan.
0: Mana?
3: Surabaya Utara, Mas.
0: Oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas?
0: Bilang tetangga.
1: Iya.
0: Reng Madura. Nah,
1: akhirnya sudah terjawab semua.
0: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
0: Yang bisa...
1: Sudah tadi.
0: Oh, sudah ya? Oke, baik.
1: Sudah terjawab.
0: Oke. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru pastinya dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog, di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
0: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
0: Rindu Memori lewat lagu. Ke yes. Outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya. Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi?
2: Deng.
0: Bukan, di awalnya sebelum
1: awalnya.
0: Oh, ya kan? Ya. Okay. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Hmm. Boleh di
3: coba sedikit.
0: Sedikit
1: boleh, boleh Mas Adi supaya pendengar
2: percaya gitu.
1: Percaya bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya
2: semi serak ya
1: serak ya ada rock monggo mas
3: rock gorengan
1: ya

0: Iya.
1: Kayak kita dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis Bollywood, gitu.
2: Bollywood kan suka ada sound-sound begitu ya.
0: Iya. Yang luar.
1: Waduh.
2: Oh iya iya iya iya.
1: Ini baru pendengar
2: kepercayaannya.
0: Okay. Ya, tapi saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum Baron.
0: Jadi ada
1: bikin
0: grupnya namanya Omlet.
2: Oke.
0: Okay. Main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
0: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, okay. Luar biasa, bukan main bass.
2: itu lebih susah daripada nyanyi
1: loh. Susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice gitu. Wah, di biro Mas. Aku mau suruh gitu.
2: Baik, oke, kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Ada Mbak Haryanti, selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mbak Ita Purnama Sari dan Mas Yudi Ismail. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam, ruang berbagi memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
3: Iya, Ligra ya.
1: Iya.
3: Keren.
1: Pasti.
3: Mau tanya ya langsung ya
1: Mbak Ita. Boleh dong Mbak Haryanti.
3: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil Aa, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
0: Kalau bertiga berarti Aa.
3: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
3: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Iya, betul. 98
3: gitu ya, 95. Terus ketemunya sampai sekarang bisa bareng, chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay.
3: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, nah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya, musik rocknya, itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat semua itu yang happy-happy ya. Semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, melo. Terus yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana? Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh, iya.
3: Tetap semangat, jaya selalu ya. Untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Didi.
1: Terima kasih banyak.
3: Selamat menjalankan tugas. Dan salam untuk semua pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
2: Terima kasih. Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh iya dong.
4: Selamat malam Mas Purnama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
4: Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Baik, Alhamdulillah Pak Ahmad. Langsung dengan Ligro ya.
4: Jember mendung suasana.
1: Jember mendung ya, betul.
4: Alhamdulillah sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
4: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro. Ben Ligro.
4: Dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap.
0: Salam.
4: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong Pak.
1: Siap Pak Ahmad.
4: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
4: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
4: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
2: Siap.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
4: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Ahmad.
4: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya ya. Terima kasih Mas.
2: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet, ada Ciguria.
1: Selamat malam.
5: Iya, selamat malam Ruang Rindu. datang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya.
5: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
0: Apa kabar? Tapi
1: alhamdulillah cikgu ya.
5: Buat ini nih yang trio nih di grup trio. Selamat malam.
0: Malam.
5: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
5: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adi Ramalan main bass, benar nggak ya?
1: Betul.
0: Benar.
5: Di drum begitulah. Nah, Kamaligo ini bersendiri dari pelapalan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang gila?
0: Iya, tadi kita udah
1: ngomong. Nah, tadi udah dibahas.
5: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang mengeksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
0: Tapi benar semua ini.
2: Iya, iya, benar semua.
1: Iya, mas ini ya.
2: Pertanyaannya apa nih?
5: Itu tanyanya satu buat Ligro.
0: Oke. Okay.
5: Tanya itu emang ada. Nah, yang kedua pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 2020 tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
0: Oke.
5: Bang Yudi Ismail.
2: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke, Cigurian.
5: Terima kasih ya. Ruang berbagi rindu memori lewat lagi.
0: Siap.
1: Oh, dia tahu. Oh, Cigurian tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Oke, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
6: Mas Budi Ismail alias Koko yang ganteng.
0: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
0: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang, tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Gitu.
7: Pak Gesto, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
6: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
6: Ya, pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
6: Yang Ligro ini tadi kan di apa diputar itu musik semua, enggak ada yang nyanyi ya, bukannya nyanyi apa memang musik aja gitu.
1: Iya, nanti
0: biar dijawab sama
1: nanti
0: Ligro,
1: dijawab ya, Oma.
6: Oke, terus yang kedua pertanyaannya gini. Iya. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya.
1: Iya. Iya, tadi ada voice dari Mas Adi Darmawan.
6: itu maknanya apa sih gitu tadi gitu.
1: Oh, gitu. Oke, nanti akan dijawab juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma. Oma.
0: Terima kasih Oma.
1: Ya. Makasih Oma.
6: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng, okay. Saya juga boleh dong kirim salam.
1: Boleh, boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya.
0: Mm-hmm.
6: Selamat malam Bu Ana, terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja, makasih ya.
1: Oke, okay, Oma.
0: Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati.
1: Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
0: Malam.
1: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
0: Oh iya dong.
8: Apa?
0: Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Oma, si Oma Ana.
1: Iya, Ibu Fatmawati.

0: Iya. Saya penasaran yang apa yang tadi apa itu sama Oma Ana bilang
1: voice-nya Bang Ali ya. Kaya, menarik minat ibu-ibu ternyata.
0: Lirik apa India ya?
1: Oh, kayak lirik India katanya.
2: Betul.
0: Iya. Gini, ya, saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya kalau lagi latihan atau apa ya saya cuma mau tahu ya suka dukanya itu aja ya.
1: Okay.
2: Siap.
0: Semoga sukses ke depan.
3: Amin.
1: Amin. Amin.
0: Mas Yudi, salam-salam dong.
2: Boleh
1: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
0: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua, ya. Ada korong, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua-semua. Buku satu kali. Itu aja ya.
2: Makasih. Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita jawab satu-satu ya.
2: Kita jawab satu-satu pertanyaannya.
1: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
2: Tetap eksis dan konsisten.
1: Jangan bilang saling sayang lagi.
3: Songana.
1: Songana.
3: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer. Itu. Nah, musik-musik aneh. Kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya, musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan abstrak.
2: Iya kan
3: dulu kita ngelihat aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel.
2: Iya.
3: Gitu kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
1: Pertanyaannya emang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
2: Kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
1: Bisa ya.
3: Bisa. Wani Piro.
1: Oke.
2: Selanjutnya Mas.
1: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
2: Instrumental tapi yang mellow.
1: Ada sih karya kita ada yang mellow tapi ala Ligro.
2: Ala Ligro ya, melonya ala Ligro Mas.
1: Jadi yang menurut kita itu melo, tapi nggak tahu menurut orang.
2: Judulnya apa Mas Andy?
1: Ada Tragic Hero.
4: Oke.
1: Okay. Ada.
4: Itu yang blues kalau sih
1: apa?
2: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
1: Lonely Planet.
4: Ada. Oh Lonely Planet. Oh,
2: siap.
1: Ya.
2: Nanti kalau sempat kita putar.
1: Kalau di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
3: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
2: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
4: Kalau kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
1: Okay. Lain, gak pakai Wani Piro ya?
2: Doain Mas.
1: Wani-wani itu.
2: Wani-wani.
1: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, Jess kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
5: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
2: Ya banyak banget ya, betul sekali iya, Mas Yudi.
5: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
1: Oke.
5: Okay. Kebanyakan kan kalau ini jadi session player-nya siapa, Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah di jazz gitu.
2: Betul.
5: Siap kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
2: banyak banget
1: ya.
2: Jazz pop juga.
1: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam.
2: Ruang Rindu.
6: Selamat malam Ligro Kak Ita.
2: Selamat malam.
1: Siap. Dengan siapa ini?
6: Saya peng

0: penggemar Ligro.
1: Penggemar Ligro.
2: Dari Jakarta, Pak.
3: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
0: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
3: Jadi gitu dong.
0: saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta, orang Jakarta
1: pinggiran Banten.
0: Tangerang. Kalau orang Banten musiknya harus Ligro dong. Gitu.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
0: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy, Musti Heli, Mas Bro Agama Sheikh Adi Darmawan.
3: Maestro.
0: Saya ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Nederland ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, terus Midsummer Prog. Saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
3: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
4: Ayo, Pak.
0: Wah, siap.
3: Kayaknya Bapak main musik ini.
2: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
0: 50.
2: Pak, udah ketahuan, Pak.
0: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
2: Iya, boleh.
0: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
4: Oke. Tadi jawab.
1: Sekarang dijawab.
2: Sekarang dijawab.
0: Kus Plus kan, kalau misalnya Kus Plus Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini 2 dulu, 3 baru 1. Kenapa itu?
2: Iya, Bapak sangat tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Endi.
4: Iya, jadi gini, Pak.
3: Bos, enggak
4: jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum kayaknya belum DSP belum terlalu populer lah waktu itu. Iya, kayaknya belum ada. Jadi di Dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada. Ya udah akhirnya dirilis DSP-nya belakang.
0: Gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya.
4: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
3: Hendy baru mau jadi banyak kan duit.
1: Iya. Gimana?
0: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
4: Sekarang siap menerima modal juga.
0: Adalah menurut saya salah satu grup progressive jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
3: makasih.
0: Eksploratif dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun nggak gitu laku, ya.
2: Aduh.
0: Gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif dan konsisten. Teruslah berkarya Ligro, jangan berhenti.
3: Amin.
0: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
2: Jajah bintang tamu ya.
4: Apresi abis ini mau diobrolin.
2: Wah, iya benar-benar, Mas.
1: Mau diobrolin sama manajernya.
2: Iya. Mas Yudi tau enggak ini mantan pacar ini? Iya. Mas Dwiki sudah ketahuan.
0: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta.
2: Wah, wow. Aduh.
3: Beda pemodal
1: Oke, siap.
0: Pokoknya mantap terus Ligo. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligo itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila, sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil, ya kan?
2: Oke, Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima ya. Kasih banyak
3: sehat
2: untuk
3: ya.
2: Apresiasinya bos. Untuk Ligro.
0: Ya, kan mau diajakin Ligro, mesti sehat dong.
2: Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih ya.
1: Sama-sama Pak Diki.
0: Bobo dulu.
1: Udah malam.
2: Sampai ketemu nanti di rumah.
1: Oke. Waduh.
3: Sampai ketemu di tempat tidur.
2: Mas Agam ini. Aduh.
4: Tapi Ojo Lali buka pagar dulu.
1: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
2: obrolan seru ini ya.
1: Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi yuk.
2: Okay.
1: Ada Bidadari Yang Terluka.
2: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki.
1: Siap.

0: masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker. Nah, jadi Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke. Okay.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro itu 1 2 satu tiga, satu tiga empat lima. Oh. Yang duanya nggak tahu kemana.
1: Mana kita cari dulu.
0: Oke, sebentar sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke
1: kita harus sapa-sapa dulu Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia yang sudah standby
0: dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak, Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman, Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga dari Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, baiklah. Ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Banda Bogor.
1: Aceh.
0: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu, Banda Aceh.
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Bogor
1: udah
0: nungguin dari
1: tadi. Selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh. Iya, aduh kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Kelas berapa nih?
1: Mantap, Teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati betul musiknya Ligro.
1: Betul sekali, Teh. Setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah, Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya iya Teh. Oh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik ya.
1: Iya.
3: Apa pokoknya ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Oh, wah ya.
0: Begitu ya.
4: Film apa?
3: Seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Suasana nuansanya mistis ya.
3: Gitu.
1: Mistis betul. Mistis.
0: Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran untuk
1: isi film ya.
3: Film gimana? Nah, itu aja sih yang saya penasaran okay. Dari
0: tadi. Okay. Amin.
3: Ah, oke, okay, okay. Kalau gitu terus berkarya.
0: Amin.
4: Amin. Terima kasih supportnya.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar apa namanya musik instrumental ya itu kan teman tidur ya, teman keperaduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman peraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
0: Kalau saya biar tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Terima kasih.
3: Thank you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
3: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
3: Nggak ngobrol. Udah apa? Saya hampir setahun deh ya.
0: Oh ya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan sama Ligro, sama Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
3: Halo Mas Dirgo.
0: Halo.
1: Ligro Ben.
0: Ligro.
3: Oh, Ligro.
0: Ligro, Ligro.
3: Ligro. Halo Ben Ligro.
0: Ya, oke.
2: Halo.
3: Ya. How are you today?
1: Oh, fine.
3: Iya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan udah ya, proses gitu ya. Itu ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke, okay. Siap itu aja.
3: Negro dan apa namanya, selain penyanyi apa profesinya gitu?
0: Oke, oke.
3: Dan berapa banyak profesi udah kontak gitu.
0: Oh iya,
2: udah banyak profesi
3: kontak. Itu okay. Aja.
1: Gitu. Siap. Icu.
3: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
3: Buat Mbak Ita, nama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Terima kasih.
3: Ya, cowok siapa? Bang ya, siapa?
0: Siapa aja lah.
3: kami udah lupa, dah karena udah lama lah pernah dengar kan, ini baru dengar lagi.
0: Baru dengar lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi mas video.
3: Siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
3: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu penyiar kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
3: Keluarga. Dan buat bintang tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
3: Terus ada Bu Menijo udah masuk beliau? Belum.
1: Udah, Bang Menijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
3: Buat Bu Menijo di mana tuh? Saya selalu beliau.
0: Siap.
3: Buat siapa? Teh Dinta di Bogor tadi.
0: Okay.
3: Buat Ayu di Maluku, saya selalu. Dan penyiar RI Pusat Tuan Aceh ada Bang Arso ya. Semoga okay. Saya selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icu.
1: Siap. Amin. Terima kasih, Icu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
5: Pakai baju hitam, Mas Yudi yang ganteng, pakai topi.
0: Sebagai
5: host ini.
1: Hebat ini.
0: Iya dong.
5: Selamat malam untuk
1: Ligro
5: Band.
1: Iya.
0: Ya.
5: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
5: Ini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
5: Iya, saya mau tahu. Satunya yang pakai topi, baju putih, dan baju merah tua ini. Yang ngomong yang botak gitu ya.
0: Yang botak, ya.
5: Siapa itu ya, yang satunya gitu, yang pakai topi tadi itu, yang dilepas itu.
0: Oh, Bang Agam. Agam.
1: Oh, sakit.
5: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih.
1: Baju putih, Bang Hendy. Mas Hendy.
5: Bang Hendy.
0: Iya.
5: Ya, Bang Hendy, yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
0: Mas
5: Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
5: Ini Mas Adi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, sejak cewek sebagai penyanyi.
0: Oh, gitu.
1: Oh. Itu, kalian bisa nyanyi.
5: Atau fungsi gitu, bandnya gitu.
0: Oke. Okay. Okay. Ditunggu ya, Bang Leman.
5: Salam Sudi, salam masuk
1: Mbak Ita. Oke, silakan.
5: Ya, tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Benijud Manado, Ibu Fatmawati, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung, untuk DP di Solo, dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Sudi, Mbak Ita. Salam sehat selalu, selamat tugas.
1: Terima kasih, Bang Leman.
5: Terima kasih. Selamat malam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya
1: Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada 5 pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Eta ya.
1: Siap ya. Oke. Okay.
0: Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang itu? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
1: Benar-benar. Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa yang bikin desain grafis untuk Agen rilisan Dilaga. Amerika? Untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
4: Iya, sama lah.
0: Sama. Sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Oh. Kalian kenal baik sama orang ini?
0: Emang iya Mbak?
1: Iya.
4: Oh itu Leo.
1: Leonardo. Nama panjang?
4: Leonardo Pavkovic.
1: Oh. Pahuti langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Etnika. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi ayo. Jangan. Mas Adi lo bisa jawab lo.
1: Mas Adi. Trans etnika
0: kan Mas Adi. Iya kan?
2: Trans etnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
1: Jangan tuh jadi amnesi.
2: Nanti masih kaset ini.
0: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
2: Ayo.
1: Lewat.
0: Kaset. Lewat. Album itu namanya Trans Etnika. Mas Adi main side di situ.
1: B, ya? Ya,
0: side urutan B. Pertama B saat ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali dah.
2: Tahun piro itu?
4: Evanestor biasanya.
0: Iya makanya, judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
4: Dosa besar.
1: Lalas, ya. Udah lupa, bagi tahunya batal.
2: Dapat cengit doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Murai.
4: Murai, ini Pak Storman sih itu.
1: Ya, ada tapi, ya?
4: Judulnya lupa.
0: Judulnya lupa. Tapi ikut main kan?
4: Ikut.
0: Iya kan, ya, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul album, judul lagu?
0: Album.
4: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter. Oke. Ingat loh. Lanjut. Pertanyaan keempat, Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
2: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
1: Yeah.
0: Judul satu judul lagu lainnya.
1: Mas ini langsung ketawa. Nasi lupa ini.
4: Dapat cengeng enggak?
1: Tahunya enggak dapat ya, cengengnya. Yang pasti
2: musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya. Yeah.
2: Lagunya Lali Asli.
1: Kasih tau tahu Mas. Cengeng itu.
2: Kasih kotak tahu.
4: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh. Ingat Mas.
2: Nah, ada ya.
1: Iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka
4: Belitung. Bangka.
2: Bangka Belitung kan?
4: Iya.
1: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
4: Apa judul lagunya?
2: Saman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1, 2, bener 3.
1: Bener 3 lumayan.
2: Ada nyerempet-nyerempet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih, bener.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini ya, dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata.
0: Iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
4: Karena bersenandungnya ya.
1: Makna senandungnya tadi loh Mas.
2: Kalau Ligro mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah,
0: tuh.
1: Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya? Untuk ke depan?
6: Kalau saya pikir nggak usah ada pekan.
1: Nggak ya, usah ya. Tetap dengan seperti ini ya.
6: Dengan instrumen. Ya, yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
6: Lebih. Untuk konser ya.
1: Ya.
0: Oke, siap. Lebih
1: seru.
2: Tuh. Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
2: Mikirin opo gitu.
7: Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya.
2: Ekspresi ya.
7: Senandung.
1: Iya.
7: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serat.
2: Oh gitu ya.
7: Jadi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh.
1: Oh gitu ya. Sudah terjawab
0: ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
2: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada suka dukanya.
2: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya ya pasti. Ya.
2: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Dukanya
7: sudah lama nggak berkarya.
2: Iya lama udah nggak berkarya terus lama juga yang nggak manggil kita. Karena wah musiknya saya nggak ngerti nih ini. Oh, okay.
0: Siap.
1: Oke sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
2: Jadi kalau perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya tuh trio. Kalau ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Off air ya, di konser.
6: Konser bikin konser di Lampung.
1: Oke. Iya, di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album
1: yang dihasilkan
0: dan
1: oleh
0: selain Ligro. Bermusik apa profesi dari masing-masing?
1: Wow. Di luar
0: personil
1: musik.
0: Ligro.
2: Album kita udah full album 5 ya. Single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Liwar judulnya.
2: Oke. Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
6: Profesi saya gitaris musisi.
1: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
6: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Wey, pada mari ikutan
6: lain.
1: Apalagi Mas ada lagi kan?
6: Apa enggak ada aku?
1: Lo kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
6: Ngajar bagian dari
0: musik ya.
6: Musik saya begitu. Ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
6: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wey, mantap.
2: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
0: senior
1: Farabi Music School.
6: 26 tahun.
1: Hebat. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
2: Luar Ligro. Yang pas drummer Gigi.
1: Drummer band Gigi.
2: Ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen Gigi ya Mas Hendi ya.
2: Itu hal yang berbeda.
1: Mantap. Siap.
6: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
2: Mas Adi.
1: Siapa tahu kalau Mas Adi.
7: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
7: Sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Wah, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya
0: Mas Adi. Sudah ya.
1: Mas Adi juga diselesaikan berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay. Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini.
1: Yes.
0: Tito Sumarsono dengan berdua.

Baik, mendengar baru saja kita mendengarkan Ruang Rindu berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta, dan sekarang kita kembali ke RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
4: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
5: Selamat pagi, ibu.
4: Pagi, Pak.
5: Kami dari kepolisian.
4: Iya.
5: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
4: Oh, ya?
5: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
4: Tapi, Pak.
5: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
4: Aduh, Pak.
5: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
4: Tapi.
5: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
4: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah kacamata bermula dari penggunaan batu permata cekung oleh Kaisar Nero pada 54 hingga 68 Masehi untuk melihat pertunjukan. Lalu berkembang di Italia Utara pada abad ke-13, kemungkinan ditemukan oleh biarawan di Pisa. Awalnya kacamata berupa dua lensa cembung yang disatukan, sering digunakan sebagai alat baca dan berevolusi menjadi kacamata modis dan fungsional seperti sekarang, termasuk penemuan kacamata bifokal oleh Benjamin Franklin pada 1784.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ma, bantuin Marvel yuk.
4: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
3: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
4: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
3: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
4: Emang sustainable living itu apa sih?
3: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang pastinya untuk masa depan kita.
4: Oh, terus caranya gimana?
3: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
4: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
3: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Dengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, baru tanggoy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro 1 RRI Bandar Lampung dari Ruang Rindu hingga lagu-lagu kesayangan kalian ya. Anda bisa pamit undur diri dari pendengaran kalian malam hari ini. Terima kasih sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: bisa memberi dampak besar bagi lingkungan. Salah satunya, menghemat penggunaan air. Air bersih adalah sumber daya yang penting, namun jumlahnya terbatas. Mulai dari kebiasaan sederhana, seperti mematikan keran saat menyikat gigi, menggunakan air secukupnya saat mencuci, dan memperbaiki keran yang bocor di rumah. Keran yang menetes terus-menerus bisa membuang banyak air tanpa kita sadari. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Cara sederhana ini membantu mengurangi pemborosan air, sekaligus menjaga lingkungan tetap hijau. Ingat, menjaga bumi tidak harus selalu dengan langkah besar. Dari satu kebiasaan kecil ini, kita sudah berkontribusi untuk masa depan bumi yang lebih baik.
1: Kebakaran, ih kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih pantesan, itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu, jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ya udah, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada ada apa di kamar itu?
2: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya.
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: kamu buka galeri ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya. Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email, isinya promo, newsletter, diskon, yang kadang bahkan gak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital clutter. Artinya, data di perangkat kita sudah terlalu penuh dan berantakan. Karena itu, sekarang muncul kebiasaan baru yang disebut digital decluttering atau bersih-bersih dunia digital. Mulai dari memilih foto yang benar-benar penting di galeri ponsel, menghapus email yang sudah tidak diperlukan, menyortir akun media sosial yang sudah tidak relevan untuk diikuti, hingga menonaktifkan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Dengan merapikan ruang digital, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga membantu pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan hanya meja kerja, tapi juga dunia digital kita.
1: Tau gak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
2: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak Barito itu tadi.
2: Nah, tuh kan.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Anda, sebagian besar sampah di Indonesia justru berasal dari rumah tangga. Sayangnya, masih banyak yang belum memilah sampah. Padahal, dengan memisahkan sampah organik dan anorganik, kita sudah membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Sampah organik seperti sisa makanan bisa diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik seperti plastik dan kaleng bisa didaur ulang. Kalau semua tercampur, sampah jadi sulit diolah, menumpuk di TPA, bahkan bisa mencemari air dan membahayakan kesehatan kita. Dari sekarang, mari mulai dari hal kecil. Sediakan 2 tempat sampah di rumah, untuk organik dan juga untuk anorganik. Praktis, tapi dampaknya menjadi besar. Yuk jadi bagian dari solusi, bukan polusi. Karena lingkungan bersih berawal dari rumah kita sendiri.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah ya telat ini. Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sarah? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Yang. Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah.
3: Yang!
4: Hah? Apa? Apa?
3: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
4: Masa sih?
3: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Pendengar Pro 1, sampai sinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 90,9. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini edisi Kamis 21 Mei 2025. 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Anda mendengarkan kami Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya, pendengar, senang sekali ya pagi hari ini kami bisa kembali menjumpai Anda tentunya di 90,9 FM. Dan kali ini kami menemani Anda pendengar dalam acara Lampung Pagi ini. Sesaat lagi kami akan hadirkan juga program acara Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda. Dan nanti kita akan menghubungi narasumber kita, ada Bapak Ustadz Haji M. Ali S.A.G. M.M. yang merupakan Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Pokjalu Provinsi Lampung. Kita akan ngobrol bersama beliau tentang menumbuhkan kepedulian melalui ibadah kurban, pendengar. Dan tentunya Anda juga nanti akan bisa mengikuti acara ini. Anda bisa ikut bergabung bersama kami, baik melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp, pendengar ya. Dan tentunya sebelum kami akan hadirkan juga nih acara Mutiara Pagi hari ini, pendengar, kami juga akan hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda Murotal Quran, kali ini dengan surat Al-Mu'minun ayat 1 hingga 13 bersama Nida Amalia. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita diberikan kesehatan ya pendengar, tentunya untuk kembali berjumpa pagi hari ini dalam acara Mutiara Pagi. Ya pendengar, bulan Zulhijjah ini selalu membawa suasana yang istimewa, dan tentunya melalui ibadah kurban kita juga diajak untuk menyadari bahwa kebahagiaan sejati ini bukan hanya saat menerima saja, tetapi juga ketika mampu untuk memberi. Dari potong daging kurban yang dibagikan, ini tersimpan pesan persaudaraan, kebersamaan, dan cinta kasih antara sesama manusia. Dan kali ini dalam acara Mutiara Pagi, kita akan berbincang pendengar tentang menumbuhkan kepedulian melalui ibadah kurban. Dan saat ini kita juga sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Ustadz Haji M. Ali S.A.G. M.M. Kita akan langsung saja sapa Bapak Ustadz Haji M. Ali ya. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya pagi hari ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik Pak Ustadz, seperti biasa nanti kita akan coba untuk mengundang pendengar kita ya Pak Ustadz untuk ikut berinteraksi melalui telepon dan juga melalui WhatsApp nih. Tapi mungkin sebelumnya Pak Ustadz bisa diberikan terlebih dahulu tausiahnya nih tentang menumbuhkan kepedulian melalui ibadah kurban. Silakan Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan allamahul bayan. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Pendengar Mutiara Pagi Radio RRI Pro 1 Bandar Lampung yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah syukur kita diberikan oleh Allah kesehatan, keafiatan, dan semoga kita diberikan oleh Allah bimbingan dengan keselamatan dalam kita menjalankan ibadah sekaligus menjalankan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Mutiara Pagi RRI Bandar Lampung yang dimuliakan Allah, tema kita hari ini menumbuhkan kepedulian melalui ibadah kurban. Ada dalam Al-Quran surat Al-Kausar ayat 1 dan ayat 2, Allah memberikan penjelasan yang begitu dalam maknanya dalam kehidupan kita. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kausar. Allah telah memberikan kepada kita, kepada manusia, nikmat yang sangat banyak. Ya, kalau kita amati dari ayat ini, ternyata ini yang kadang-kadang kurang disadari oleh kita, bahwa Allah telah memberikan kepada kita, di dalamnya ada rizki, ada keluarga, ada ilmu, ada kesehatan, ada petunjuk Islam, yang semua itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja kita kepada rizki yang kita punya. Tentu saja kita, apalagi orang lain, tidak mungkin bisa menghitung nikmat atau rizki yang kita punya. Andaikan kita coba menghitung dari apa yang diberikan Allah kepada kita, maka sungguh sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika engkau mencoba-coba menghitung nikmat dari Allah, maka pasti engkau tidak bisa menghitungnya. Nah, ini yang kadang-kadang kurang disadari oleh kita. Bagaimana kita bisa berbagi dengan orang kalau seandainya kita tidak kepikiran, tidak punya rencana, tidak punya planning, tidak punya cita-cita untuk menjadikan kurban ini sebagai bagian dari rutinitas ibadah kita. Dan sesungguhnya ibadah di bulan Zulhijjah selain ibadah haji, maka yang paling disukai oleh Allah adalah ibadah di mana kita bisa berkurban sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang dimaktubkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa amala ahabba ilallah min ikhraqid dam. Jadi tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah, ma'amila ibnu Adam yauman nahar, tidak ada amalan yang paling dicintai Allah oleh Allah pada hari raya kurban kecuali amalan menyembeli hewan kurban. Ini hadis riwayat Tirmizi. Jadi yang demikian itu merupakan satu bentuk bahwa kita seharusnya punya planning ya dalam kehidupan kita, bahwa mungkin insya Allah kita berkurban setiap tahun. Jadi kalau seandainya kita ada 12 bulan dan 11 bulan sebelumnya, kita bisa menabung mungkin sekitar 300 ribu sebulan untuk sampai kepada kita bisa berkurban di tahun ini. Mungkin kalau kita targetkan tiap tahun, karena memang insya Allah kalau kita ada niat, insya Allah Allah mudahkan. Mungkin ada juga yang karena mungkin merasa kurang bisa menargetkan 2 tahun. Tapi kita tidak boleh atau tidak, jangan tidak ada target dalam kehidupan, apalagi kaitannya dengan agama. Jadi dalam kaitan dengan agama itu, kita diperintahkan untuk ikmal li dunyaka ka'anaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'anaka tamutu. Kalau seandainya kita beramal untuk dunia, seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya. Tapi kalau untuk akhirat, kita akan meninggal esok hari. Inilah saudara muslim, mendengar mutiara pagi yang dimuliakan Allah, bagaimana pentingnya kita memplanning atas perintah dari Allah tentang ibadah kurban ini. Karena ini juga bagian dari syiar agama yang tentu saja bisa memberikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa andaikan kita mampu melaksanakannya. Ada dua hal yang disebutkan dalam ayat berikutnya, yaitu ayat Al-Kautsar ayat kedua, fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Rabbmu sebagai bentuk syukur, dan yang kedua berkorbanlah, berbagi dan menebar kebaikan kepada sesama. Pendengar mutiara pagi yang dimuliakan Allah, mengapa ibadah kurban penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim? Karena ibadah kurban merupakan salah satu syiar Islam yang memiliki nilai spiritual dan sosial yang sangat tinggi. Kita melihat atau mungkin kita merasakan di lingkungan kita ada beberapa keluarga yang tentu saja tidak setiap hari, bahkan mungkin masih ada yang setahun sekali lah memakan daging, khususnya daging kurban, yaitu dari jenis hewan sapi maupun dari jenis hewan domba ataupun kambing. Jadi kalau seandainya kita bisa memberi sebagai bentuk kita rasa syukur kita pada Allah, berarti kurban itu juga membentuk bagaimana kita taat kepada Allah dan rasa syukur, serta juga membentuk untuk kita menumbuhkan kepedulian kita terhadap sesama. Kadang-kadang kita merasa kalau seandainya kita memperhatikan orang lain, apa manfaatnya? Ini tentu saja kita harus bangun di dalam diri kita bahwa kalau kita memperhatikan orang lain, insya Allah Allah akan memperhatikan apa yang menjadi hajat kita. Dan ini kadang-kadang kurang disadari karena kita fokus kepada diri kita sendiri. Nah, di tengah kehidupan masyarakat modern yang cenderung individualis, maka sikap atau sifat untuk mau berbagi, untuk terus peduli terhadap sesama, terhadap saudara yang butuhkan, ini tentu saja perlu ditanamkan. Jadi pada saat seperti ini, di saat orang mungkin merasa hidupnya itu sudah nyaman dengan posisi masing-masing, maka kita perlu menumbuhkan rasa itu sebagai wujud ketaatan kita sekaligus syiar, sekaligus kita dalam hal memperhatikan orang lain. Nah, pendengar RRI yang dimuliakan Allah, mari kita jadikan ibadah kurban sebagai tradisi dalam bentuk cita-cita kita dalam tahunan. Kalau seandainya kita berhitung sulit mungkin, tentu saja kita banyak kesulitan. Tapi kalau seandainya kita punya cita-cita, punya target, punya planning, insya Allah Allah mempermudah. Apalagi planning itu dalam hal kebaikan. Maka poin yang pertama, sebagai bentuk kita rasa syukur kita pada Allah.

kurban ini adalah bentuk kita membangun rasa empati persaudaraan. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kenapa kok di lingkungan kita terjadi kejahatan kecil maupun besar, karena kita mungkin saja kurang perhatian dengan lingkungan. Maka perlulah kita memberikan kepada orang lain perhatian sehingga orang lain juga memperhatikan kita, sekaligus Allah memperhatikan kita, karena memang sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Khairunas angfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Dan ini perlu kita tumbuhkan dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah ketika kita berkurban, kita coba berbagi kebahagiaan, karena berbagi kelapangan, yang tentu saja kelapangan itu akan membahagiakan orang lain. Saya bisa membayangkan orang-orang yang ketika diberikan daging kurban akan tersenyum mereka, betapa bahagia karena sudah mendapatkan itu. Tapi andaikan sedihnya, seandainya di lingkungan kita tidak ada orang yang berkurban, sehingga hari rayanya menjadi kurang bermakna. Maka kebahagiaan orang-orang yang menerima daging kurban adalah bagian dari keberkahan. Bukan hanya keberkahan bagi mereka, juga keberkahan bagi kita. Kemudian yang terakhir, sebagai bagian dari kurban dalam rangka menumbuhkan kepedulian, adalah kurban mengajarkan keikhlasan dan kepedulian hati. Ada riwayah, asbabul riwayah, di mana kurban ini adalah konteksnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan oleh Allah nikmat berupa anak yang tentu saja anaknya ini sangat disayangi. Seringkali ujian kepada orang-orang beriman ini, termasuk kepada Nabi Ibrahim, adalah hal-hal yang kita senangi. Kalau kita punya harta, atau pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak Ismail, maka seakan-akan bahwa Nabi Ibrahim ini cinta kepada Allah, karena berapa keinginan, bahkan berapa hajatnya Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak Ismail dan anak Nabi yang lain, yaitu Nabi Ishak. Itu salah satunya terus diuji agar supaya melalui mimpinya, agar supaya Nabi Ibrahim bisa mengkorbankan salah satu anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kulihat konteks ini, bahwa kurban ini mengajarkan bagaimana jangan sampai harta yang kita miliki, keluarga, atau mungkin bahkan segala sesuatu yang kita miliki di dunia itu menjadi penghalang ketaatan kita kepada Allah. Karena sesungguhnya ketaatan kita kepada Allah itu tidak bisa digantikan dengan apa yang kita miliki, atau malah jangan sampai apa yang kita miliki itu menjadi penghalang kita untuk taat kepada Allah. Dan ini sudah subhanallah dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Nabi Ismail alaihissalam, yang dengan kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam ini, kalau dalam ibadah haji itu ada yang tentu saja ini tidak mudah ya, ada yang setan menggodanya sampai pada akhirnya melakukan ritual ibadah melempar jumroh, yang pada waktu tanggal 10 nanti melempar jumroh Aqabah, terus pada tanggal di hari tasyriknya ula wusto Aqabah. Itu menandakan bahwa perjuangan kita untuk mengalahkan hawa nafsu kita dari kecintaan kita kepada harta atau kepada keluarga itu adalah sebuah perjuangan yang tidak hanya selesai dengan sehari, tapi bahkan ditambah dengan 3 hari di hari tasrik. Kalau dalam konteks Arab, orang Arab, kalau seandainya lebih dari 2 itu namanya jama, atau artinya berulang-ulang dia terus saja melakukan perjuangan untuk bisa mengalahkan

0: kecintaannya kepada hartanya. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, insya Allah kita punya planning dalam ibadah kurban ini, punya keinginan untuk tiap tahun untuk bisa berkurban. Jadi kadang-kadang ada sebagian pemirsa yang ketika diajak berkurban, saya sudah pernah kurban, padahal pada sesungguhnya kurban ini adalah amalan yang paling disukai di setiap kita hadir di hari raya Idul Adha. Artinya kita sebagusnya bisa berkurban. Kalau seandainya pemikiran ini muncul di setiap orang Muslim, insya Allah nanti keberkahan di lingkungannya akan terus bertambah. Tapi kalau kesadaran tentang kurban ini masih sedikit, ya tentu saja apa keberkahan di lingkungannya tentu saja akan terasa masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan ini bisa diambil hikmahnya. Saya akhiri dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, kita akan langsung aja nih undang untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung bersama kami. Anda bisa ikut bergabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Kita bacakan dulu WhatsApp yang sudah ikut bergabung pagi hari ini Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya bila seseorang berkurban bukan di tempat tinggalnya dengan alasan tidak ingin riya, tetapi dia berkurban di tempat lain? Terima kasih dari Ibu Warni di Permata Asri 2 Karanganyar. Silakan Pak Ustadz.
0: Ibu Warni, mudah-mudahan diberikan oleh Allah kesehatan, keafiatan. Amin. Pada dasarnya kita itu harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan lingkungan sekitar kita. Maka diupayakan kita boleh berkurban atau di tempat lain, tapi kita juga memberikan gambaran perhatian juga. Artinya kepedulian kita di tempat lain itu tentu saja tidak mengurangi kepedulian kita di tempat kita. Misalnya begini, saya dikurban di sana ya, karena memang ada beberapa keterkaitan. Misalnya kita lahir di sana, terus di sana ada banyak ini. Tapi kita juga data, saya kayaknya butuh nih sekitar 5 atau 7 daging kurban, yang selain kita mungkin kita bisa masak 2 atau 3 gitu. Terus ya sisanya kita, ini untuk orang-orang sekitar saya, untuk bisa menikmati apa yang ini. Artinya walaupun kurbannya jauh mungkin karena beberapa alasan, tapi juga dia harus juga melihat orang-orang di sekitarnya, dan dia bisa minta kepada panitia bahwa dia ingin membagikan atau beberapa bungkus atau beberapa bagian untuk orang-orang di sekitarnya. Dan tentu saja ke panitia yang sekarang ini sudah berkembang, sudah mulai memahami, atau mungkin malah menawarkan, ibu kira-kira ini selain ada yang akan diberikan ibu, ibu mungkin ada berkenan membagikan daging kurban di tempat ibu gitu. Itu mungkin panitia-panitia sekarang sudah mulai berpikir demikian, karena memang sesungguhnya kepedulian kepada lain dengan alasan riya ya misalnya, atau itu tidak boleh mengurangi kepedulian kita di lingkungan kita. Karena memang kalau seandainya kita kurbannya jauh dan ada tetangga kita yang menurut kadar ilmu agama, menurut kadar agama itu berhak, maka kita perlu memikirkannya. Jadi jangan sampai itu menghalangi keberkahan atau menghalangi kita di dalam berbagi untuk menumbuhkan rasa empati atau rasa persaudaraan di antara kita. Mungkin seperti itulah insya Allah solusinya.
1: Baik, kita undang lagi untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung. Anda bisa gabung melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp pagi hari ini ya. Dan kita akan kembali bacakan WhatsApp nih Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, dari hamba Allah. Apa hukumnya seseorang yang berkurban dengan cara berhutang? Oke, silakan Pak Ustadz.
0: Kurban ini adalah kemampuan untuk melaksanakan kurban di hari raya. Ada 4 hari yang boleh dia melakukan kurban itu ya. Di 10 Zulhijjah, atau di 3 hari tasyrik 11, 12, 13. Bagaimana dengan berhutang? Berarti pada saat itu tidak ada kemampuan. Makanya tadi di awal perlunya kita memperhatikan kadar atau memperhatikan bab masalah agama terkait dengan kurban ini. Kita bisa memplanning ya, kalau seandainya kita pengen punya target setahun sekali kurban, berarti kita di 11 bulan itu kita nabung sekitar 300 ribu lah gitu. Tapi kalau seandainya punya target 2 tahun sekali, ya kita mungkin separuhnya dari itu. Kan tadi bisa 150 ribu per bulan. Atau misalnya punya target 3 tahun, ya berarti di separuhnya lagi sekitar 75 ribu per bulan. Artinya kurban ini sebenarnya harus ada di benak hati orang muslim itu menjadi bagian yang harus diperhatikan gitu. Jangan sampai tidak kepikiran tadi. Tapi kalau seandainya berhutang untuk berkurban, tentu saja ini belum memenuhi apa istilahnya istita'ah kemampuannya, kan memang belum sampai kepada dia mampu di saat hari raya. Yang disyariatkan tuh di hari raya dia mampu punya uang untuk dia membeli hewan kurban, sehingga dia bezer kurban, maka dia disunahkan sunah muakkad baginya berkurban atas nama dirinya atau atas nama dirinya beserta keluarganya, seperti itu.
1: Baik, kita undang lagi untuk Anda yang ingin ikut bergabung pendengar, bisa melalui telepon di 0721-269-720. Halo, oke, sudah terputus ya, silakan dicoba kembali. Anda bisa kembali hubungi kami di 0721-269-720. Ataupun untuk Anda yang ingin ikut bergabung melalui WhatsApp ya, kita akan masih terus menantikan kebersamaan Anda pendengar. Dan oke, baik. Halo, assalamualaikum RRI. Ya, dengan siapa di mana?
2: Di Lampung Tengah.
1: Dengan siapa?
2: Bapak Huja.
1: Bapak Ujang.
2: Huja.
1: Huja. Oke, silakan pertanyaannya Bapak.
2: Ya, ini pada Bapak Ustaz dan kami hormati pertanyaannya. Makna istitoah untuk berkorban itu bagaimana takaran dan ukurannya, terus mana afdol antara berkorban dengan kambing ataupun sapi, yang mana sapi itu dijunjung oleh orang tujuh untuk arisan dan sebagainya. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Uja ya di Lampung Tengah, Pak Ustadz. Ada dua pertanyaan tadi Pak Ustadz. Makna istitoah untuk berkurban ini seperti apa, ukurannya bagaimana? Sama yang kedua tadi, mana yang lebih afdol Pak Ustadz, berkurban dengan sapi atau kambing Pak Ustadz? Silakan.
0: Iya. Kita kembali kepada penegasan Allah dalam Quran surat Al-Kautsar ya. Inna a'tayna kal-kausar. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Artinya, pandai-pandailah kita menghitung tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang kan kita ini terbentur kepada perasaan ya. Kalau dalam istilahnya iis lah, ica-ica susah gitu. Atau apa namanya, merasa susah terus gitu kan. Artinya kadang-kadang kita kan kadang-kadang ini hampir mirip ya dengan ibadah haji dalam konteks butuh apa uang atau butuh harta untuk bisa melaksanakan. Kita kadang-kadang melihat kenapa Pak Bu belum daftar haji? Aduh kayaknya saya belum mampu. Tapi di rumahnya itu ada dua motor, sementara ada motor tuh yang sekarang harganya 45 juta. Ada yang sampai 50 juta, bahkan ya sekecil-kecilnya NMAX aja masih main di atas 35 juta. Sebenarnya daftar haji itu di paling sekitar 25 juta ya gitu. Jadi kita terbawa perasaan karena kita kurang pandai menghitung. Jadi seakan-akan bahwa kita ini kayaknya belum mampu berkurban deh. Sementara kita tidak berusaha. Jadi pada pangkalnya yaitu pada Inna ma'amalu biniat. Kalau kita ada niat, insya Allah ada cara. Kalau sudah ada cara, insya Allah nanti ada hasil yang akan kita dapatkan. Jadi kalau seandainya kita punya sengaja menyisihkan untuk berkurban, punya niat saja di awal. Misalnya habis Zulkaidah, Zulhijjah, terus di awal bulan berikutnya kita punya niat, ya Allah tahun ini saya berkurban. Insya Allah nanti kita punya planning, punya usaha untuk bisa berkurban. Dan saya pikir sekarang ini dengan, mohon maaf, harga kambing sekitar 3 juta misalnya, itu tuh banyak kegiatan kita yang mungkin melebihi batas itu untuk bisa dikatakan mampu atau tidak mampu, kecuali memang dalam keadaan susah. Yang penting niat gitu. Jadi ada di beberapa siaran di televisi beberapa tahun atau tiap tahun itu ada mungkin pemulung atau mungkin orang yang kerja serabutan, tapi dia bisa berkurban dengan hewan yang baik, yang tidak cacat, yang gemuk, yang dipandangnya itu menyenangkan gitu kan. Artinya memang dia sudah berusaha mendapatkan kambing dengan harga mungkin lebih mahal kan di atas. Tapi yang penting bukan kepada ininya, tapi pada bahwa dia sudah berusaha dan alhamdulillah Allah kabulkan keinginannya itu. Dan ini penting muncul setiap pendengar untuk punya niat bahwa ketika kita mendapatkan satu perintah, kan sebenarnya Allah itu menegaskan wama umiru ila liya'budullah muhlisina lahuddin. Dan Allah tidak memerintahkan kepada kita perintah-perintah tentang agama kecuali kita menanggapinya dengan ikhlas dan keinginan kuat untuk menegakkan apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah Allah kabulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi Mbak ya, yang
1: pertanyaan kedua, mana sih yang lebih afdol Pak Ustadz berkurban dengan sapi atau kambing?
0: Pada dasarnya kalau segi kemanfaatan ya, pada dasarnya dua-duanya afdol karena memang itu bagian dari hewan yang dibolehkan atau malah memang menjadi hewan yang untuk berkurban. Tapi kalau seandainya kita lihat berapa sih jumlah daging sapi misalnya, daging kambing dulu lah ya. Paling satu kambing itu dagingnya aja paling sekitar 10-an kilo ya. Tapi kalau misalnya sapi itu kan bisa 80-an kilo kan gitu. Dan memang itu juga kayak sepertinya memang ya ini. Dan ini kadang-kadang ada berpikir, oh kalau kambing itu bulunya banyak nanti pahalanya dihitung apa sebanyak bulunya itu. Dengan konteksnya seakan-akan orang berpikir nanti pahalanya sebanyak itu, padahal kan ada dalam Quran atau dalam hadis atau dalam Quran itu kan disebutkan di surat Al-Hasy ayat 37, layanallahu lahumuha wala dimahuha wala kiyanan lahuluhut taqwat minkum. Daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya itu adalah nilai ketakwaan. Jadi orang berpikir tentang fisiknya ya, tentang sapi atau kambingnya, padahal di surat Al-Hasy itu yang nyampe itu adalah nilai takwa gitu. Jadi berkurban kambing ya afdol, berkurban sapi ya afdol gitu. Tapi nilai kemanfaatannya, kalau kita ini kan kadang-kadang berkurban sapi ini kan harus ada rencana ya bareng-bareng. Yuk kita kurban sapi, yuk kumpulkan. Itu kadang-kadang ya cerita-cerita sahabat-sahabat yang menjadi panitia. Ya Allah Pak, kemarin udah 7, ini mundurkan diri 1, jadi akhirnya saya nyari lagi gitu. Kenapa? Hal-hal itu kan perlu ekspresi, perlu daya untuk kita ini mensukseskan itu. Artinya memang kita dalam hal berkurban tuh ya pada dasarnya dua-duanya afdol, dan tapi Allah tetap melihat bahwa nilai ketakwaan. Dan ini bisa kita lihat di Quran surat Al-Hasy ayat 37. Terima kasih, mungkin itu jawabannya.
1: Baik Pak Ustadz, ini kita juga gak kerasa ya sudah di ujung kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi. Tapi mungkin sebelum kita akan tutup nih kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi, ada hal penting gak nih Pak Ustadz yang masih ingin disampaikan untuk pendengar kita tentang menumbuhkan kepedulian melalui ibadah kurban? Silakan Pak Ustadz.
0: pendengar mutiara pagi yang dimuliakan Allah, ibadah kurban ini adalah wujud nyata rasa keimanan kita, bahkan wujud nyata rasa ketaatan kita, wujud nyata rasa syukur kita dan kepedulian sosial seseorang kepada saudaranya yang muslim. Melalui kurban ini kita belajar berbagi, belajar mempererat persaudaraan dan menghadirkan berbagai kebahagiaan bagi masyarakat. Maka kurban bukan hanya menyembelih hewan, tetapi juga menjadi sifat egois kita. Kita ini kadang-kadang mempunyai sifat egois sekaligus menumbuhkan kasih sayang kita kepada sesama. Semoga Allah membimbing kita dan menerima amal ibadah kurban kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih peduli serta bertakwa. Amin ya Rabbal
1: Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Ya.
0: Mudah-mudahan ada hikmahnya bagi saya dan bagi pendengar semua.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih ya Pak Ustadz ya. Sehat selalu. Mudah-mudahan nanti kita bisa kembali ngobrol dalam acara Mutiara Pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian ya obrolan kita bersama dengan Bapak Ustadz Haji M. Ali S.A.G. M.M. Kita tadi udah ngobrol tentang menumbuhkan kepedulian melalui ibadah kurban. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz M. Ali tadi tentunya akan bermanfaat untuk kita semua, bisa menginspirasi dan pastinya juga bisa menambah ilmu pengetahuan kita seputar ibadah kurban. Dan pendengar, kami juga harus akhiri dulu kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tentunya pada periode ini biasanya disertai dengan perubahan cuaca secara ekstrim, sering terjadi hujan yang sangat lebat, angin, dan badai petir.
2: Saya juga menegaskan pengembangan IKM, pengolahan karet, merupakan bagian penting dari usaha memperkuat industri hilir dan meningkatkan daya saing komunitas unggul.
0: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung pagi edisi Kamis 21 Mei 2026 dengan topik berita. BPBD Waikanan meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman hujan deras dan angin kencang selama masa peralihan musim. Warga juga diimbau segera melapor jika menemukan potensi bahaya di lingkungan sekitar demi penanganan yang cepat. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana.

0: BPBD Waikanan meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman hujan deras dan angin kencang selama masa peralihan musim. Warga juga diimbau segera melapor jika menemukan potensi bahaya di lingkungan sekitar demi penanganan yang cepat. Berikut laporan Rio Tanjung.
1: Kepala Pelaksana BPBD Waikanan, Sufrianto, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat memasuki musim pancaroba. Periode ini merupakan peralihan dari musim penghujan menuju musim kemarau yang kerap disertai cuaca ekstrim. Kepada RRI, dirinya mengatakan hujan deras, angin kencang, dan badai petir berpotensi terjadi secara tiba-tiba di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut dinilai dapat memicu berbagai ancaman bencana di lingkungan sekitar masyarakat. Ia menjelaskan kesiapsiagaan warga sangat diperlukan untuk meminimalkan risiko yang ditimbulkan. Ia meminta masyarakat tidak mengabaikan tanda-tanda perubahan cuaca yang terjadi. Ia juga menegaskan masyarakat harus aktif memantau perkembangan informasi cuaca dari instansi berwenang. Informasi tersebut penting sebagai langkah antisipasi dini terhadap potensi bencana.
2: Saat ini kita sedang proses peralihan menuju dari musim penghujan menuju musim kemarau. Tentunya pada periode ini biasanya disertai dengan perubahan cuaca secara ekstrim, sering terjadi hujan yang sangat lebat, angin, dan badai petir. Untuk itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Waikanan untuk meningkatkan kesiapsiagaannya, kewaspadaannya terhadap potensi ancaman yang ada di sekitar kita. Tentunya masyarakat harus terus mengupdate perkembangan cuaca yang disampaikan oleh instansi berwenang seperti BMKG dan BPBD.
1: Lebih lanjutnya, peran keluarga dan lingkungan sekitar juga penting dalam menjaga keselamatan bersama. Kewaspadaan kolektif dinilai mampu mengurangi dampak kerugian akibat cuaca ekstrim. Masyarakat untuk segera melapor jika menemukan potensi bahaya di lingkungan masing-masing. Pelaporan ini dapat membantu petugas melakukan penanganan lebih cepat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Instruksi pengolahan karet di Kabupaten Waikanan dinilai memiliki peluang besar untuk memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong penguatan industri ini melalui pembinaan, pendampingan, fasilitas peralatan, serta dukungan akses permodalan dan pemasaran. Berikut laporan Bayu Satria.
3: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Waikanan menilai industri pengolahan lateks pekat memiliki potensi besar dalam memperkuat hilirisasi komoditas karet di daerah. Hal tersebut dilihat dari berkembangnya industri kecil menengah atau IKM Sumatek di Kampung Bumi Baru, Kecamatan Blambangan Umpu. Kepala Disperindak Waikanan, Riva Adi Chandra, mengatakan pengembangan industri pengolahan karet perlu terus diperkuat karena mampu membuka peluang ekonomi baru dan mendukung daya saing produk unggulan daerah. Pemerintah daerah akan terus mendorong penguatan IKM ini melalui pembinaan, pendampingan, fasilitasi peralatan, serta dukungan akses permodalan dan pemasaran. Ia menyebut sejumlah kendala masih ditemukan pada sektor industri pengolahan karet, terutama keterbatasan modal dan kebutuhan mesin produksi. Peralatan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, kapasitas, dan kontinuitas produksi.
4: Dalam kunjungan ini, kami jajaran Disperindak meninjau langsung proses produksi latex pekat sekaligus berdialog dengan pelaku usaha, dan sejumlah permasalahan disampaikan, diantaranya keterbatasan permodalan serta kebutuhan peralatan produksi yang menggunanya untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kapasitas serta kontinuitas produksi. Saya juga menegaskan pengembangan IKM pengolahan karet merupakan bagian penting dari usaha memperkuat industri hilir dan meningkatkan daya saing komoditas unggul daerah.
3: Dia menjelaskan saat ini produk lateks pekat Sumatek telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Sumatera.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung menyebut kehadiran layanan taksi listrik Green SM di wilayah Lampung akan membuka ratusan lapangan kerja baru sekaligus mendukung pengembangan transportasi ramah lingkungan di daerah. Berikut laporan Siti Triani.
1: Pemerintah Provinsi Lampung menyebut kehadiran layanan taksi listrik Green SM di wilayah Lampung akan membuka peluang lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Saat ini, proses rekrutmen pengemudi mulai dibuka setelah perizinan investasi perusahaan asal Vietnam tersebut dinyatakan berjalan dan mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo, mengatakan Green SM akan merekrut sekitar 200 hingga 300 pengemudi pada tahap awal operasional di Lampung. Prioritas diberikan kepada masyarakat kategori desil 1 hingga desil 4 serta warga ber-KTP Bandar Lampung dan Lampung. Bambang menjelaskan status para pengemudi nantinya akan menjadi pegawai resmi perusahaan Green SM, seperti sistem kerja pada layanan taksi konvensional lainnya. Proses pendaftaran kini sudah dibuka secara online maupun offline melalui website resmi yang disiapkan perusahaan. Selain membuka lapangan kerja baru, layanan transportasi berbasis kendaraan listrik ini juga diharapkan mendukung program energi ramah lingkungan di Provinsi Lampung.
2: Yang mau diambil itu sekitar 200-300 driver. Mengutamakan desil 1 sampai 4 diprioritaskan. Namun tetap prosedur untuk teknis administrasi dilaksanakan dan diprioritaskan adalah KTP Bandar Lampung dan Lampung. Jadi untuk harapan kita dengan adanya Green ini mampu menciptakan lapangan kerja dan program untuk Go Green, energi terbarukan.
1: Lampung menjadi daerah pertama di Pulau Sumatera yang dipilih sebagai lokasi pengembangan layanan taksi listrik Green SM. Kedepan juga akan dibangun stasiun pengisian kendaraan listrik di sejumlah wilayah aglomerasi Lampung Raya seperti Bandar Lampung, Metro, Pesawaran, Pringsewu, hingga Lampung Selatan. Pemerintah daerah berharap kehadiran Green SM mampu memperkuat sistem transportasi modern sekaligus menekan tingkat polusi udara di kawasan perkotaan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap resiko penularan penyakit dan tikus dari tikus saat musim hujan dan banjir. Selain leptospirosis, tikus juga dapat menjadi perantara penyebaran hantavirus melalui air liur, urin maupun kotorannya. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
3: Bahan makanan kita yang tidak ditutup, makanan jajanan itu tidak
4: di... Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menyebut hantavirus dapat menyerang siapa saja, terutama saat kondisi daya tahan tubuh menurun dan lingkungan sekitar kurang bersih. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinkes Provinsi Lampung, Noviani, mengatakan resiko penularan meningkat ketika masyarakat tidak menyadari makanan, alat makan, maupun barang di sekitar rumah telah terkontaminasi tikus. Saat musim banjir, tikus dari saluran air dan sarang di luar rumah biasanya berpindah ke permukiman warga untuk mencari tempat yang lebih aman dan kering. Kondisi tersebut menjadi potensi pencemaran makanan dan peralatan rumah tangga menjadi lebih tinggi. Masyarakat diminta lebih berhati-hati menyimpan bahan makanan, minuman, maupun alat makan agar tidak terpapar urin atau air liur tikus. Selain itu, warga juga dihimbau membersihkan kemasan makanan sebelum digunakan, terutama makanan yang disimpan di gudang atau toko. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinkes Provinsi Lampung, Noviani, juga mengingatkan warga menggunakan masker dan sarung tangan saat membersihkan ruangan yang lama tidak digunakan atau diduga menjadi sarang tikus.
3: Jadi tikus ini tadi sudah saya jelaskan lagi, bukan hanya menyebabkan hanta, juga termasuk leptospirosis, apalagi kalau zaman banjir. Sarang tikusnya kebanjiran juga, bukan kita hanya rumah kita yang kebanjiran. Biasanya ketika banjir, tikus akan keluar dari lubang-lubang itu, dia akan masuk ke pemukiman. Kan tikus itu macam-macam. Nah, di situ kadang-kadang bukan hanya alat makan yang dia cemari, mungkin bahan-bahan makanan kita, ya kan? Yeah. Bahan makanan kita yang tidak ditutup, makanan jajanan itu tidak dibersihkan dulu, mungkin atau sendiri, dan mungkin ya ada tikus masuk ke dalam toko itu, dia langsung meminum, bisa saja terkontaminasi dari situ.
4: Noviani menjelaskan, masyarakat perlu memastikan kebersihan makanan dan peralatan makan karena penularan virus dapat terjadi melalui benda yang telah terkontaminasi tikus. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menghimbau masyarakat segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam, nyeri badan, lemas, atau gangguan pernafasan setelah kontak dengan lingkungan yang beresiko terdapat tikus. Agus. Dari Bandar Lampung, Nuriana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali, Antonius mengatakan bahwa data yang dihimpun dari hasil sensus ekonomi 2026 yang mulai dicanangkan Badan Pusat Statistik Pesawaran nantinya akan menjadi dasar penyusunan indikator ekonomi dan kebijakan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Agustina Suryati.
5: Pemerintah Kabupaten Pesawaran menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang mulai dilaksanakan Badan Pusat Statistik secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Pesawaran. Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Pesawaran, Antonius Muhammad Ali. Anton menyatakan, data yang dihimpun nantinya akan menjadi dasar penyusunan indikator ekonomi dan kebijakan pembangunan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
6: Pasti, jadi kan kita ini dalam sensus ini nanti ada tentang bagaimana tenaga kerja yang ada di pesawaran, bagaimana permodalan yang diperlukan, bagaimana potensi-potensi yang ada sampai dengan kendala-kendala yang akan terjadi di lapangan nanti. Nah, ini jadi masukan kita kami bagaimana nanti ke depan, ini tujuan kita nanti ke depan bagaimana perekonomian di Kabupaten Pesawaran bisa meningkat. Masukannya sangat penting buat Kabupaten Pesawaran ke depan. Kompas dari pemerintah supaya bagaimana ke depan arah pembangunan ekonomi kita mau diarahkan kemana.
5: Dalam kegiatan pencanangan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Pesawaran, menurut Anton, pencanangan dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung proses pendataan yang akan berlangsung selama 4 bulan mulai Mei hingga Agustus 2026. Ia menegaskan keberhasilan sensus ekonomi sangat bergantung pada dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan media massa. Dari Kabupaten Pesawaran, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
8: Lintas Lampung Olahraga.
0: Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Lampung mulai mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwarnas 2027. Persiapan dilakukan melalui audiensi bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Lampung untuk membahas pembinaan atlet hingga kesiapan venue pertandingan. Berikut laporan M. Priambudi.
9: Ketua KONI Lampung Taufik Hidayat kepada RRI kemarin mengatakan audiensi tersebut menjadi langkah awal koordinasi untuk menyukseskan pelaksanaan Hari Pers Nasional atau HPN dan Porwanas tahun 2027 yang dijadwalkan berlangsung pada pekan kedua April tahun 2027 di Lampung. Menurutnya KONI Lampung siap berkoordinasi dalam mempersiapkan atlet wartawan yang akan bertanding pada berbagai cabang olahraga di ajang nasional tersebut.
10: Untuk menghadapi HPN dan Porwanas tahun 2027 yang akan datang, yang diselenggarakan insya Allah bulan minggu kedua bulan April, waktunya tidak lama lagi, dan kita berharap ya Porwanas ini juga menjadi prestasi kesuksesan penyelenggaraan dan juga kesuksesan prestasi untuk PWI Lampung.
9: Sementara itu, Ketua PWI Lampung Wira Hadi Kusuma berharap KONI dapat membantu pembinaan atlet, menyediakan venue pertandingan hingga kesiapan atlet, wasit, dan juri. Wira menyebut Porwanas 2027 diperkirakan akan diikuti hampir 5.000 wartawan dari seluruh Indonesia. Lampung pun menargetkan tidak hanya sukses sebagai tuan rumah, tetapi juga meraih prestasi maksimal.
11: Tentu koordinasi dengan KONI ini dalam sisi penyelenggaraan dan juga dalam sisi prestasi. Kami berharap KONI bisa membina atlet-atlet yang kami juga akan seleksi, setelah itu penyelenggaraannya, venue-venue, wasit, dan juri yang memang KONI mungkin lebih paham daripada kami untuk persiapan itu. Karena ini ada sekitar hampir 5.000-an wartawan akan berkumpul, yang itu juga atlet-atlet di Lampung tahun depan.
9: Pada Porwanas sebelumnya, kontingen Lampung berhasil meraih sejumlah medali perak dan perunggu di berbagai cabang olahraga. Sementara medali emas diperoleh dari cabang olahraga catur dan atletik. PWI Lampung juga telah menginstruksikan masing-masing cabang olahraga untuk mulai berlatih sejak sekarang, termasuk menunjuk penanggung jawab cabang olahraga dari seksi wartawan olahraga guna mempersiapkan atlet menghadapi Porwanas tahun 2027. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung mendukung percepatan pembangunan gerai koperasi desa, Kelurahan Merah Putih. Selengkapnya kita simak wawancara Iwan Wijaya dan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.

0: Ya baik Pak Sekda, bagaimana dukungan kita terhadap KDMP di Provinsi Lampung ini?
1: Ya, alhamdulillah Presiden Prabowo Subianto telah melakukan peresmian operasinya Koperasi Desa Merah Putih. Untuk yang Koperasi Desa Merah Putih ini salah satunya di Provinsi Lampung. Ini kita lihat di belakang ini adalah ada berada di Kota Bandar Lampung dan merupakan aset pemerintah Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung dengan bersama-sama dengan TNI tentunya Pak Panglima Kodam 21 Raden Intan, Pak Dandre bersama-sama memastikan menginventarisir beberapa waktu yang lalu aset-aset yang ada di dalam tata kelola Pemerintah Provinsi Lampung. Dan salah satunya adalah yang berdiri di Wayah Halim ini, wilayahnya ada di Bandar Lampung tapi merupakan aset Pemerintah Provinsi Lampung. Kita Pemerintah Provinsi Lampung, Pak Gubernur, Pak Rahman Bejadi Jausal itu mendorong agar percepatan pembangunan mendukung TNI untuk segera berdiri Koperasi Merah Putih dengan memanfaatkan aset-aset Pemerintah Provinsi Lampung yang memang secara prinsip belum digunakan secara utuh semuanya. Mungkin itu. Ya, berdasarkan data terakhir, karena ini kan dinamis selalu bergerak, hari ini datanya sama dengan TNI juga, 345 unit ya. Oh ya, ini dari Dinas Koperasi UMKM kita, Bu Kadis, Bu Epi, 345 unit yang sudah berdiri di Lampung. Dan ini merupakan yang terbanyak ya, yang merupakan terbanyak setelah Pulau Jawa. Untuk datanya unit, di Panglima ya. Ya kalau unit usaha kita kan ada gerai-gerai, kemudian juga ada apotik, ada juga kesehatan, kemudian juga ada LPG, ada juga apa namanya tadi itu PLN ya, dan juga bisnis-bisnis makanan pokok, beras, jagung, ya, itu ada semua di situ. Ya, so far kan selama ini kan kita masih memastikan ini berdiri dengan cepat gitu kan bersama dengan TNI. Tentunya memastikan lahan, memastikan aset pemerintah baik Pemerintah Provinsi Lampung maupun Kabupaten Kota. Beberapa waktu yang lalu kan Pak Gubernur bersama dan Bupati Wali Kota bersama-sama memastikan pemanfaatan aset yang memang saat ini belum digunakan bisa digunakan untuk Koperasi Desa Merah Putih ini. Mungkin itu.
0: Sekian wawancara kami tadi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pendengar, demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Anda yang berada di Liwang, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811 7207909 atau melalui telepon

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda dalam acara Lampung pagi ini, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi tentunya ke ruang dengar Anda pendengar. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini sedang bersiap-siap nih untuk menjalankan aktivitas Anda, ataupun untuk Anda yang akan berangkat atau mungkin saat ini sedang dalam perjalanan ya. Nah, kami hadirkan informasi lalu lintas yang kita pantau dari CCTV Polresta Bandar Lampung pendengar. Dari Simpang Moro Antasari terlihat kendaraan yang melintas ini sudah mulai ramai ya pendengar, dan arus lalu lintas juga lancar, dan kita lihat juga cuacanya di sini cukup cerah nih dari Simpang Moro Antasari pendengar. Lalu kita akan menuju ke Jalan Tengku Umar nih ya, di depan Makam Pahlawan pendengar. Kendaraan di sini juga terlihat sudah mulai ramai nih melintas ya, dan arus lalu lintas juga berjalan dengan lancar. Dari depan Mall Kartini pendengar, kendaraan yang melintas tidak terlalu ramai, kendaraan cukup yang melintas cukup lengang ya pendengar. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Dan saat ini juga di seputaran Pahoman Bandar Lampung cuacanya agak galau ya pendengar, sama dengan di depan Mall Bumi Kedaton ini cuacanya agak-agak mendung ya, tapi nggak tahu deh, mudah-mudahan cerah nanti setelah sedikit agak pagian dikit gitu kan. Ya mudah-mudahan tetap berhati-hati aja buat Anda yang saat ini sedang berkendara, untuk Anda yang akan berangkat menuju tempat beraktivitas jangan lupa cek kembali apakah semua barang-barang yang Anda butuhkan untuk beraktivitas sudah terbawa, dan pasti kan juga rumah dalam yang Anda tinggalkan dalam kondisi aman ya untuk ditinggalkan, sudah terkunci rapat pintu, jendela, dan pastinya listrik juga jangan lupa untuk dipatikan, untuk dicabut kalau misalkan ada listrik yang masih menyala, atau juga untuk kompor api ya di rumah ini juga harus dipastikan dulu sudah mati ya, jadi Anda bisa tenang dalam beraktivitas di luar ruangan, di luar rumah pendengar, meninggalkan rumah dalam keadaan kosong mungkin. Dan mudah-mudahan aktivitas Anda hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Bersama Pro 1 kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda dalam Lampung pagi ini.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Shalom, Seven dengan pejantan tangguh nih pendengar, sudah membawa kita pada pukul 6 lebihnya 46 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Pertamina Patraniaga Regional Sumatera bagian selatan Sumbaksel memastikan bahwa kesiapan operasional secara menyeluruh serta juga menjamin untuk ketersediaan pasokan energi untuk menjaga kelancaran distribusi bagi masyarakat di wilayah Sumbaksel. Nah, sebagai langkah antisipatif saat atas potensi peningkatan konsumsi energi menjelang Idul Adha, pendengar, Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel memastikan bahwa seluruh lembaga penyaluran ini akan beroperasi secara optimal untuk mengawal penyaluran bahan bakar minyak atau BBM dan LPG agar tetap aman dan juga lancar. Area Manager Communication Relation and CSR Regional Sumbaksel yaitu Rusminto Wahyudi mengatakan bahwa persiapan ini sudah dilakukan pendengar mulai dari build up stok hingga juga pengecekan kesiapan untuk seluruh sarana dan fasilitas penyaluran energi. Dan Pertamina juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bersinergi dalam pengawasan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi agar tersalur dengan tepat sasaran. Pertamina juga mengajak nih untuk masyarakat untuk menggunakan produk subsidi secara tepat sasaran, baik LPG 3 kg maupun BBM subsidi, sesuai dengan peruntukannya agar penyalurannya dapat diterima oleh masyarakat yang berhak. Kami akan masih terus ya menemani Anda. Selamat pagi untuk Anda yang baru aja bergabung di 90,9 FM pendengar, dan untuk Anda yang baru aja akan berangkat, jangan lupa sarapan dulu ya, karena tentunya sarapan juga penting banget nih untuk Anda, untuk stamina Anda saat beraktivitas. Karena kalau misalkan kita sudah dicas gitu kan ya, kita sudah istirahat malam, lalu juga udah sarapan pagi, harapannya adalah pagi hari kita akan menyenangkan dan juga kita akan lebih semangat nih untuk menjalankan aktivitas Anda. Untuk Anda nih yang saat ini akan melakukan perjalanan menuju tempat aktivitas, mungkin akan melintas di seputaran Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di bawah Mall Bumi Kedaton, pendengar, informasi untuk Anda saat ini kendaraan yang melintas di bawah flyover Mall Bumi Kedaton ini sudah mulai ramai ya yang melintas kendaraan, dan arus lalu lintas juga terlihat lancar, pendengar. Lalu dari depan pintu masuk Terminal Raja Basah juga nih kendaraan yang melintas juga sudah cukup ramai dan arus kendaraan lancar. Bahkan juga kita lihat di sini sudah ada kepolisian ataupun juga dari kepolisian juga sudah mulai nih ya mengamankan lalu lintas yang ada di depan terminal pintu masuk Terminal Raja Basah. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Jangan ngebut-ngebut ya pendengar, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saat lagi kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Jadi jangan kemana-mana ya untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

0: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN.
2: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
0: Dari berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
1: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal, yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KMPPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
3: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
4: Selain optimisme, apalagi kita punya? Barangkali yang perlu kita pahami. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Saya pikir ini, kita berbicara komentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
3: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Putri Proklamator Muhammad Hatta, yaitu Gemala Hatta, mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
2: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
5: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta, mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk